0: ke tempatnya, lihat, nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya, okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke.
1: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtib, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
1: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut baik dari Kopopel maupun dari Kopaska.
1: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Kriya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
6: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap sekali kita memberikannya benda lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, pameran Kria Nusa mendorong tradisi kria tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
7: Kria Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
5: Adapun pameran Kria Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
9: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
8: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
10: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
8: Pameran Internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
11: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. di tengah kerusakan rumah.

0: memastikan kondisi ketiga anaknya.
1: Kalau ibu nggak nikah, dia buat sih sampai karena mengaji sampai balik sama anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah tuh, latihan aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anakku, mungkin tak terdengar karena tembok atau angin kadang, dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam, sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, nyerekam dari awal lagi merembes masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang enggak enak perasaan kita kahan pulang pas itu lah gua boleh katanya cuma lancu cuman yang sebelumnya punya ibu enggak bisa ada lagi kami sama abang sama suami katanya berdua gitu ada surang satpam SMK katanya ini kami katanya menjadi anak tuh alhamdulillah masih selamat.
0: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
1: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lah bergeser gitu. Rata parah. Lumpur sampai ke plafon. Lepas tinggi itu. Gak apa main doang. Lagi trauma tuh berat.
0: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
2: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanjat Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya terpaksakan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama mungkin warga juga panik bang. Kita tanyalah bapak rumah tetangga ini bang. Setelah saya akhirnya berpasrah diri bang, mengucapkan minta maaf kepada dia bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
0: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
2: Airnya bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi tanda petik baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
3: Berarti air berbelok ya bang?
2: Air berbelok bang.
3: Tapi mungkin aliran baru ya?
2: Ya mungkin aliran baru bang. Iya bang.
0: Saat ini Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi.

0: Dua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
3: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah, dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti informasi cuaca dari BMKG Tanpa Padang. Dan pagi hari ini Pro 1 RRI Mamuju telah terhubung dengan rekan Amran. Assalamualaikum rekan Arman, selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan Nita.
0: Baik, silahkan informasi cuacanya di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih rekan Nita. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Langsung dari kantor BMKG Tanpa Padang Mamuju, kami akan memberikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, hari Minggu tanggal 27 September tahun 2026, yang mana perakhiran ini mulai berlaku dari pagi hari ini hingga dini hari nanti. Kita awali dengan potensi cuaca pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini, wilayah Sulawesi Barat secara umum berpotensi cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut potensi cuaca pada siang dan sore hari nanti. Beberapa wilayah berpotensi berawan, namun sebagian besar wilayah berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan untuk sore, siang dan sore hari nanti adalah di wilayah Kabupaten Mamuju, mencakup di seluruh wilayah kecuali Kepulauan Balabalakang, potensi berawan. Kemudian di Kabupaten Mamuju Tengah juga mencakup di seluruh wilayah. Kemudian di Kabupaten Pasangkayu juga mencakup di seluruh wilayah. Kemudian di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Nosu, Sumarorong, Mesawa, Mamasa, Tabulahan, Buntu Malangka, Arale, dan Tandukalua. Potensi hujan ringan juga terjadi di Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Malunda, Ulumanda, Tubo, Tamerodo, serta Sendana. Kemudian juga di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu wilayah Tapango, Matanga, dan Tutar. Kemudian kita beralih pada potensi cuaca pada malam hari nanti. Sebagian wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan, namun ada beberapa wilayah yang juga berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan untuk malam hari nanti adalah di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Simboro, Tapalang, Tapalang Barat, Mamuju, Papalang, Sampaga, Bonehau, dan Kalumpang. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Pangale, Karosa, dan Topoyo. Lanjut dengan Kabupaten Pasangkayu, yaitu di Dapurang, Duripoku, Bulutaba, Sarudu, Baras, Lariang, Tikeraya, Pasangkayu, dan Pedongga. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada dini hari nanti, sebagian wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan, dan ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan diantaranya adalah di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Pasangkayu, Pedongga, Tikeraya, Dapurang, Duripoku, Bulutaba, Sarudu, Baras, dan Lariang. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, mencakup di seluruh wilayah, dan Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Papalang, Sampaga, Kaluku, Mamuju, Simboro, dan Tapalang Barat. Suhu udara antara 16 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara antara 65 sampai 97%, angin bertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 2 sampai 28 km per jam. Peringatan dini nihil. Informasi tinggi gelombang untuk perairan Selat Makassar yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Saya Arman melaporkan dari kantor BMKG Tanpa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan Nita untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan rekan Nita, terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Arman atas informasi cuacanya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, demikian informasi cuaca yang dapat kami hadirkan dalam ruang dengar Anda pagi hari ini.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Kuai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Basanto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: opini publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tareluk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Ya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lebar dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
0: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822 9609 0996 0426 2322 443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada, pagi hari ini kita masuk dalam segmen Ruang Opini Publik. Untuk Anda yang mau menyampaikan opini di pagi hari ini, boleh bergabung tentunya bersama kami. Dengan isu hari ini, pendengar, terkait dengan pelayanan publik, Anda bisa menyampaikan opini apapun itu dan boleh bergabung bersama kami di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum, dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
4: Selanjutnya pendengar, mari kita ikuti siaran gereja dari Gereja Toraja Jemaat Mamuju untuk edisi Minggu 27 September 2026.

0: Jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Salam dari semua orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kamu sekalian.
1: Dan menyertaimu juga. Bapak Ibu, kita akan bermazmur dengan membaca Mazmur 25. Membaca Mazmur 25 ayat 1 hingga ayat 9 dibaca secara responsoris. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya.
0: Aku dapat malu dalam musuh-musuhku.
1: Iya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu muda. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu.
0: Oleh karena kebaikanmu.
1: Tuhan itu baik dan benar.
0: Sebab itu ia menunjukkan jalan orang yang sesat.
1: Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum.
0: Orang-orang yang rendah hati.
1: Amin. Pak Budian 25 ayat 1 hingga 3, puang kupasare kamu.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada ribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku.

0: pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskanlah. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan menyuruh rumah sesamamu, jangan mengini istrinya atau mbamu laki-laki atau mbanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu.
1: Ya Allah, kasihmu besar.

Saudara-saudara, siapakah kita yang sanggup berkata bahwa dirinya tidak berdosa, merasa diri sudah benar? Celaka, celaka jika kita berpikir demikian. Betapa sering kita lebih mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok, memperlihatkan ketaatan hanya ketika merasa diawasi, membalas rasa pahit dengan kebencian terhadap sesama. Kecenderungan demikian memperlihatkan bagaimana kita tidak menghadirkan cerminan hidup yang sehati, sepikir, seperti yang Kristus kehendaki. Hal ini mendukakan hati Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, dalam kesadaran bahwa kita rapuh dan berdosa, mari datang dengan sungguh membawa penyesalan diri atas kesalahan kita di hadapan Tuhan.

Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan dari Mazmur 25 ayat 8 hingga 9. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan pujian, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya.

Mari kita berdoa. Kembali kami datang mengangkat syukur kepada-Mu ya Bapa di surga, oleh karena Tuhan boleh menyertai, memimpin kehidupan kami, hingga pada hari ini kami boleh memberikan persembahan kepada Bapa di surga. Kiranya persembahan yang boleh diserahkan oleh tangan-tangan yang terulur, kiranya Engkau berkati Bapa, berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya, sehingga boleh dipakai sesuai peruntukannya. Berkat yang masih ada pada kami masing-masing, Tuhan kiranya ajar kami untuk senantiasa menggunakannya secara bijaksana di dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan persembahan ini dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.

0: Kita akan membaca dan merenungkan beberapa bagian Alkitab. Yeskel pasal 18 ayat 1 sampai 4 hingga ayat 25 sampai 32. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 13 dan Matius 21 ayat 23 sampai 32. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini secara khusus yang menjadi pusat kerenungan kita dari Filipi 2. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa pemilik hidup kami, kami sungguh mengamini bahwa menjalani kehidupan ini dalam juang dan gumulnya, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Topangan-Mu, kasih-Mu kami alami walaupun perjalanan hidup kami penuh dengan pergumulan. Kami boleh ada sebagaimana adanya karena perkenan-Mu. Dan karena itu Tuhan, bukan beban-beban gumul hidup yang mampu menghalangi kami berjumpa dengan-Mu di persekutuan ibadah di hari Minggu yang kudus ini. Tetapi kami sungguh mengamini Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dalam keadaan apapun kami. Karena itulah Tuhan, kami senantiasa menyadari bahwa Tuhan, Engkau Allah yang maha besar. Kebesaran-Mu membuat kami semakin dikuatkan. Karena itu Tuhan, di hari Minggu yang kudus ini kiranya Tuhan terus membangun percaya iman kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan. Sebab kami butuh firman-Mu setiap saat yang mampu menjadikan kami hidup di hadapan Tuhan dengan baik, dengan benar. Tidak hanya memiliki predikat nama Kristen ataupun memiliki predikat orang-orang yang mengenal Engkau. Kami butuh firman-Mu sehingga orang mengenal kami tidak hanya nama kami, persekutuan kami, tetapi dari gaya hidup, perilaku hidup kami. Sehingga firman-Mu mampu kami sebarkan, menjadi kesaksian, menjadi khotbah yang hidup. Sebab kami menampilkan gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang melihat dan merasakannya. Karena itu Tuhan, betapa butuhnya kami firman-Mu, supaya kami dibekali, dimampukan bersaksi dengan benar, menjadi surat-surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Bersabdalah, pakai hamba-Mu dalam kekurangan, dalam keterbatasannya, untuk menaburkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami menyambut firman-Mu. Amin.
1: Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yeskel 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dan ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Di bawah judul perikop, setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demikian aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ayat yang ke-25. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang ia lakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Amin. Firman Tuhan.
2: Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Dan saya akan membacakan dengan terjemahan baru edisi 2. Di atas perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, sebab Allah lah yang mengajarkan, mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin firman Tuhan. Haleluya.

lain Yesus Kristus menurut Matius. Matius 21 ayat 23 sampai 32. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari mana kebaptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Kure subang abang.

Kita akan memberi perhatian dalam perenungan kita pada saat ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dengan sebuah tema sehati dalam Kristus. Sehati dalam Kristus. Ibu bapa sudah sehati? Sudah? Ya, saya kira kata sehati ini mudah kita ucapkan. Marah di pukada. Tapi terkadang tidak selalu mudah untuk dijalani. Biasa dikuat dalam keluarga kita harus sehati. Dalam gereja mari kita sehati. Dalam pelayanan kita satu visi. Tetapi kadang-kadang sehati diam-diam berarti semua harus setuju dengan saya. Bahkan kita punya satu kata yang sangat terkenal dalam rumah tangga, biasa dipakai, terserah. Semua yang sudah menikah mungkin tahu kata terserah. Apakah memang kita tahu kata terserah begitu? Sebab terkadang kata ini berarti silakan pilih, asal pilihanmu sama dengan pilihan saya. Juga dalam persekutuan, mari sehati. Tetapi yang sebenarnya yang kita inginkan, silakan, silakan semua berpendapat. Asal akhirnya pendapat saya yang harus dipakai. Jemaat Tuhan, Filipi pasal 2 mengoreksi kecenderungan itu. Paulus meminta jemaat, maksud saya Paulus tidak meminta jemaat menjadi seragam. Tetapi ia meminta jemaat hidup dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi masalahnya bukan bahwa kita berbeda. Tapi apa yang menguasai kita ketika kita berbeda? Sekali lagi, masalahnya bukan karena kita berbeda, tetapi apa yang menguasai kita ketika kita berbeda? Mungkin ego kita, gengsi kita, kepentingan pribadi kita, atau kebutuhan untuk selalu dianggap benar. Karena itu saudara-saudara jemaat Tuhan, dari mana kesehatian itu sesungguhnya dimulai? Kalau tema kita, kita harus sehati. Dari mana dimulainya itu? Saya kira pertama, kesehatian itu harus dimulai ketika aku, saya tidak lagi menjadi pusat. Saya tidak lagi menjadi orang yang apa? Egosentris. Paulus katakan, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Luar biasa ini bagi jemaat Filipi. Saya kira orang-orang sana akan terkejut mendengar ini. Dengan rendah hati, si orang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi, saudara-saudara, adalah kolonial Romawi. Maksudnya koloni Romawi. Masyarakatnya itu sangat-sangat memperhitungkan kedudukan. Masyarakatnya sangat mengutamakan sebuah apa? Kedudukan. Siapa yang lebih tinggi? Siapa yang lebih terhormat? Siapa punya nama? Siapa punya pengaruh? Siapa yang lebih banyak berbuat? Karena itu di dunia seperti itu, orang berusaha tampil, orang berusaha naik supaya dilihat, sehingga mereka dihormati. Itu dah kenatania tu, mengangkat dirinya supaya tidak dianggap kecil. Sehingga mereka mengabaikan yang lain. Apa dukari iko? Ya. Kamu tidak punya peran. Kamu tidak punya apa-apa. Lalu Paulus datang dengan logika yang berlawanan. Rendahkanlah dirimu supaya engkau rendahkanlah dirimu supaya engkau mulai melihat orang lain. Ini sangat radikal kalimat ini. Sebab ketika seseorang terbiasa menentukan nilai dirinya, sekali lagi, ketika orang sudah terbiasa menentukan nilai dirinya dari kedudukannya, dari pengakuan, dari prestasi atau pujian, disitulah terkadang ia menjadi orang-orang yang angkuh. Sekali lagi, ketika seseorang terbiasa menentukan nilai dirinya dari kedudukan, dari pencapaian, dari pengakuan, dari prestasi atau pujian, hati-hati. Ada cerita, ada empat orang eksekutif muda, jabatannya sama, dipindahkan ke kantor yang baru. Eksekutif muda ini empat orang, jabatannya sama, dipindahkan ke kantor yang baru. Tiga orang mendapat ruangan yang kurang lebih sama fasilitasnya dan segala-galanya. Tiga orang mendapat ruangan yang kurang lebih sama. Tetapi ada satu orang yang mendapat ruangan yang kecil, sangat sederhana, bitiri, sangat sederhana. Orang yang keempat ini merasa mendapat ruangan yang kecil, sangat sederhana. Menyimpulkan bahwa ini saya kurang dihargai. Ini saya kurang dihargai. Dan karena itu dari situ ia
muncul rasa tersinggung, rasa iri, rasa marah, rasa curiga. Rekan kerja yang seharusnya menjadi kawan malah mulai dilihat sebagai pesaing. Padahal yang menarik bahwa perusahaannya ternyata tidak merendahkannya, tidak pernah merendahkannya. Tetapi justru dia sendirilah yang menjadikan ukuran kantor sebagai ukuran harga dirinya. Ketika ruangan yang diberikan terasa kecil, ia merasa dirinya juga ikut mengecil. Dan saya kira bukankah itu sering terjadi kepada kita? Kadang persoalannya bukan kursinya, bukan ruangannya, bukan nama kita disebut atau tidak, bahkan bukan usul kita diterima atau tidak. Yang sebenarnya tersentuh adalah pertanyaan yang lebih dalam. Apakah saya masih dianggap penting? Paulus, saudara-saudara, tidak meminta kita kehilangan harga diri. Tapi Paulus sedang mengubah dasar harga diri kita. Bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh seberapa tinggi posisi kita dibanding orang lain. Di dalam Kristus, kita tidak perlu mengecilkan orang lain. Sekali lagi, di dalam Kristus, kita tidak perlu mengecilkan orang lain supaya diri kita terasa besar. Sekali lagi, saudara-saudara, di dalam Kristus kita tidak perlu mengecilkan orang lain supaya diri kita terasa besar. Di zaman digital ini, tekanan untuk terlihat itu hanya berganti pakaian sesungguhnya. Seorang pakar telematika, Budi Hardiman, dalam bukunya yang judulnya provokatif, "Aku Klik Maka Aku Ada". Padahal dulu Descartes terkenal dengan "aku berpikir maka aku ada". Itu kita tahu itu. "Aku berpikir maka aku ada". Tetapi Budi Hardiman mengatakan "aku klik maka aku ada". Sekarang kan begitu, kita mudah hidup seolah-olah rumusnya berubah. Aku diklik maka aku ada. Aku disukai, maka aku berharga. Saya kira tentu masalahnya bukan soal tombol like. Masalahnya muncul ketika pengakuan orang lain menjadi ukuran utama dari nilai diri kita. Saya kira semoga dipahami. Biasa kita foto bersama toh. Ada yang suka selfie ya? Pasti ya. Nah, kalau ada kita yang foto bersama apalagi selfie, setelah fotonya jadi, wajah siapa yang kita cari lebih dahulu? Ayo.
Mindana lindo tadaka lebih dulu. Eh? Wajah siapa? Wajah kita sendiri kan? Betul kan? Kita zoom fotonya. Lalu dalam hati kita berkata, wah nang cantik luna. Saya bagus. Kalau fotonya bagus, kita bilang bagus. Tapi kalau kelihatan aneh, kita bilang ulangi dulu. Hai, jelek sekali muka. Ya kan? Padahal mungkin 10 orang yang lain sudah bagus semua. Lucu kan? Dan kadang hidup kita seperti itu. Kita berada dalam keluarga, dalam gereja, pelayanan, dan percakapan. Tetapi pusat gambarnya adalah saya. Kita berada dalam keluarga, dalam gereja, dalam pelayanan, dalam percakapan. Pusatnya adalah saya. Orang lain hanya menjadi background. Karena itu saudara-saudara, mungkin inilah salah satu bentuk praktis dari rendah hati. Saya tidak lagi harus menjadi pusat gambar, sehingga saya punya ruang untuk sungguh-sungguh melihat orang lain. Itulah bedanya ego dan kasih. Ego itu bertanya bagaimana saya terlihat, itu ego. Kasih bertanya siapa yang belum saya lihat, itu kasih. Teks asli Paulus memakai kata proneo, tidak hanya berarti berpikir atau mempunyai pendapat yang sama. Tetapi proneo dalam bahasa Yunani ini artinya cara berpikir atau orientasi batin yang benar. Cara memandang diri, cara memandang sesama, cara memandang kehidupan. Jadi kata-kata itu, ya. Dari kata ini maksud saya, kita menyadari, kita disadarkan bahwa kesehatan, sekali lagi, kesehatan itu lahir ketika cara pandang kita dibentuk oleh Kristus. Orientasinya adalah Kristus. Kita bisa menyimak, menonton, mendengar sebuah orkestra. Orkestra ya. Luar biasa harmoninya ya. Orkestra itu ya, ada berapa alat musik yang dibunyikan melahirkan sebuah harmoni. Biola tidak perlu menjadi trompet. Cello tidak perlu menjadi piano. Musik menjadi indah karena semua menghasilkan. Sekali lagi, musik yang indah bukan karena semua menghasilkan bunyi yang sama, tetapi karena semua mengikuti partitur, semua mengikuti konduktor yang sama. Ya, kalau tidak mengikuti partitur, ya tidak mengikuti konduktor, mengikuti dirigen, kan tidak harmoni. Di sana bunyi lain, di situ bunyi lain, di sana ada yang duluan, di sini yang. Begitulah gereja. Kesehatan bukan keseragaman. Kesehatan adalah ketika orang-orang berbeda sama-sama membiarkan Kristus menjadi pusat. Kristus menjadi pusat.
Kalau seorang konduktor mestinya menjadi pusat dari paduan suara, dari sebuah kantata, dari sebuah apa? Orkestra. Kalau tidak, maka itu bisa tidak harmoni, bisa salah jalan, bisa salah bunyi. Dan itu kita ini seperti paduan suara yang pusat kita adalah Kristus. Apa yang diperintahkan oleh sang konduktor kehidupan, kita harus jalani. Kalau konduktor katakan keras, piano lembut, forte, fortissimo, kasih kuat, kasih keras, kita ikuti. Supaya menimbulkan harmoni. Semestinya demikianlah gereja. Kalau ada orang yang mau main sendiri, keinginannya mau jadi, wah, itu kacau. Ia mau menjadi pusat, bukan Kristus. Karena itu saudara-saudara, kesehatian bagaimana kita bisa belajar dari cara Kristus memakai kuasanya. Paulus katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Sekalipun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipakai untuk keuntungannya, untuk keuntungan diri sendirinya. Sebaliknya Paulus berkata, ia telah mengusungkan dirinya. Paulus berkata, saya ini tidak ada artinya, saya tidak punya apa-apa, tidak ada. Apa yang bisa saya banggakan, walaupun ya anak Allah sudah mau berkorban untuk tebus dosa kita. Tapi ia mau mengusungkan dirinya. Ekonesim. Nah inilah cara Kristus memakai kemuliaannya menjadi hamba luar biasa. Untuk melayani. Mengambil rupa seorang hamba, merendahkan diri sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bagi dunia Romawi salib adalah kehinaan. Tapi justru disitulah Paulus menunjukkan pola pikir Kristus. Ia mempunyai kuasa, tetapi kuasanya dipakai untuk menyelamatkan. Ia mempunyai kedudukan, tetapi kedudukannya tidak dipakai untuk menjaga jarak. Inilah rendah hati menurut Injil. Rendah hati bukan berkata, saya tidak berguna. Rendah hati adalah kebebasan untuk tidak memakai kelebihan, jabatan, pengetahuan, pengaruh kita untuk membesarkan diri. Untuk membesarkan diri. Kadang-kadang, saudara-saudara, dalam pelayanan, ego itu tidak selalu datang dengan wajah yang kasar. Kadang ego itu memakai baju pelayanan. Maksudnya ya, bisa saja kita melayani dengan rajin. Ya. Bisa saja kita melayani dengan rajin. Ya. Atas sudah mau pelayan pokoknya. Tapi kita kecewa ketika nama kita disebut, ketika nama kita tidak disebut. Kita bisa memberi, tetapi tersinggung ketika tidak ada nama kita diucapkan. Kuresumangat lako keluarga yate. Kita bisa berkata semua untuk Tuhan. Tetapi kita kehilangan sukacita ketika usul kita tidak dipakai.
Karena itu pertanyaannya bukan hanya apakah saya melakukan sesuatu yang baik, tetapi pertanyaan yang lebih dalam adalah cara saya melakukan yang baik itu apakah sudah mencerminkan hati Kristus. Dalam rumah tangga saya kira bukan hanya siapa yang benar, tetapi bagaimana saya menyampaikan kebenaran dengan kasih. Dalam pelayanan bukan hanya apakah usul saya diterima, tetapi apakah jemaat dibangun. Dalam pekerjaan bukan bagaimana saya terlihat hebat, tetapi bagaimana melalui pekerjaan saya orang lain mengalami kebaikan. Itulah pola Kristus, saudara-saudara. Pola Kristus artinya apa yang kita miliki tidak dipakai untuk meninggikan diri, tetapi untuk menghadirkan kebaikan bagi sesama. Karena itu, mari firman Tuhan datang dalam kehidupan kita bersama-sama. Menjadi orang-orang yang rendah hati. Waktu pikiran tenaga kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan melihat dan mengenal kesungguhan kita. Tetapi itu akan menjadi tidak berarti kalau kita menganggap diri kita akuri. Seolah-olah kalau bukan kita. Sehingga kita perlu diperhitungkan. Yang membuat kita ya akhirnya tidak menghargai orang. Kita menganggap kita mana. Yang lain biarkan Tuhan yang menilaimu. Jangan cari penilaian dari dunia, dari manusia. Mari melayani. Kita yang dipanggil Tuhan menjadi pengurus kategorial, kita menjadi orang-orang yang rendah hati dalam pelayanan. Pernah dalam pengalaman saya, bukan di sini ya, ada seorang ibu. Ia memimpin ibadah penghiburan. Maksud saya ia memimpin liturgi. Ibu ini senang kalau dia selalu diberi kesempatan. Melai rampona disilai oleh majelis gereja yang lain, oleh ibu yang lain. Sedangkan orang sudah ribut masih maru ibadah. Nah, ini ibadah penghiburan lah di bawah lang kampung. Nah biasanya, oh luar biasa, ibadahnya lama sekali karena paduan suara lebih dari 10 itu di kota-kota. Mela saya, kita sudah putuskan 6:30 kita mulai, karena 6:30 lewat sudah molor dia datang, saya ganti cepat. Karena ya muna posengke, ya muna pupestru. Masalahnya itu, tak mau na jalankan tanggung jawabnya. Mau kamu saya, Pak di gereja, pimpin ibadah. Hanya karena digantikan peran. Anu sepelir. Tidak pernah merasa bersalah. Ya, udah duka tau susi itu. Duka to biasa tabe. Tanah yang disabu persembahan. Nah. Oh sule. Pak sengke-sengke. Seolah-olah persembahan itu kita berikan

Kiranya kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Mari bergiat untuk Tuhan. Tidak ada yang bisa kita berikan untuk membalas kebaikan Tuhan, keselamatan yang Tuhan jaminkan. Jangan pernah memperhitungkan apa yang kita buat untuk persekutuan, untuk pelayanan. Sebab kapan kita berpikir itu, semuanya sia-sia. Amin.

Mari kita satu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan menyembah-Mu, memuji Engkau dalam doa dan puji-pujian kami. Bahkan terima kasih kami ucapkan kepada-Mu untuk kebenaran firman-Mu telah kami dengarkan Tuhan. Tentu kami senantiasa mendambakan firman-Mu supaya kami dimampukan bersaksi di tengah dunia ini. Firman-Mu menjadi bekal supaya kami bisa hadir menjadi surat yang bisa dibaca oleh semua orang. Untuk itulah Tuhan panggil kami masuk ke dalam dunia ini supaya kami bisa memberitakan siapa Tuhan yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Dan kami tidak mungkin bisa melakukannya kalau kami tidak dibekali oleh firman-Mu. Biar terus firman-Mu kami hidupi, sehingga kesaksian kami menjadi kesaksian yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, untuk seluruh pengasihan-Mu yang Kau nyatakan bagi keluarga, bagi jemaat-Mu. Mereka sungguh menikmati pengasihan-pengasihan Tuhan melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan. Pun berkat kesembuhan, berkat kekuatan, berkat-berkat yang kami amini, semuanya berasal dari Tuhan. Sehingga ada jemaat-Mu yang mensyukuri itu dengan jalan mendukung pelayanan lewat persembahan-persembahan yang diberikan. Bapak Perdi, anak Gerik, Ibu Erlina Polo Padang, Bapak Markus Sampe, Jeffrey Tohan, David Belulangi, Otto Parandangi, Nestor Tasik, Matius Pawang, Lempang Tandialo, keluarga Margarita Rampau, Yohanes Akka, dan Frederick Robert Siapa. Berkati kehidupan mereka semua. Bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, 21 September sampai 27 September, kami mengangkat syukur buat mereka semua, Gerik, Marcel, Fiona, Dwi Puspita, Ayah, Aira, Gwen Nafta, Alexander Bontong, David Septian Kancang, Agus Suryono Kadang Tangke, Able Tanjalo, Davito Immanuel Irawan Putra, Seprianto Lepong Bulan, Olivia Unike Kiding, Abjatar Tagaul, Alangka Bija, Evan Amping, Yurselin Kappa Pong Sinaran, Madalena Sherin Kwitasari, Ayodia Dwi Septi Habel, Edric Giovanno Tandungan, Yeni Kristina Kah, Evan Anugrah, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan umur yang kami tidak sebut namanya, tetapi Tuhan yang mengenal dan mengetahuinya. Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan biar mereka semakin dewasa dalam iman, menampilkan kehidupan yang takut akan Tuhan, menjadi berkat di setiap kehadiran mereka. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang menjalani masa tua dan waktunya lebih banyak di rumah, bahkan karena usia tua mereka berada dalam rumah sakit. Kami mendoakan Ibu Damaris Asan, Ibu Marta Taruk Linggi, Nenek Gibran, Opa Kia, Bapak Daniel Tang Mati, Bapak Benyamin, Bapak Matius Kala Lembang, Bapak Alfius Munda, Ibu Linda Pali.

Lu, Bapak Kadang Pakita, Ibu Ferni Hardison, Bapak Yohanes Akka, Bapak Afrisal, dan orang tua dari Bapak Sandi di Palopo. Mereka orang-orang tua kami, orang-orang yang kami kasih yang butuh tepangan dari Tuhan, lawatan Tuhan untuk menguatkan dan memulihkan mereka. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, kehidupan mereka. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Matius Pahuang yang mengalami duka cita. Kami bersyukur pemakaman saudara kekasih di Kupang boleh berjalan dan berkati mereka, sehingga perempuan keluarga jika mereka akan kembali ke tempat asal mereka di waktu yang akan mereka tentukan. Berdoa buat kehidupan kami semua, rencana-rencana kami ke depan, terlebih dalam rencana peneguhan dan pemberkatan perkawinan saudara kekasih, anak kekasih Nobe Armani dan Melisa Manuk Allo Manguma. Berkati rencana pemberkatan perkawinan di 10 Oktober 2026. Semua orang-orang yang terlibat mensukseskan kegiatan ini, Tuhan beri karunia-Kan kesehatan, hikmat, bahkan jemaatmu dan majelis gereja dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Perjamuan kudus yang akan dilaksanakan di 11 Oktober 2026, Tuhan berkati. Berkati juga Tuhan rencana-rencana kegiatan-kegiatan pelayanan di jemaat Tuhan, baik dalam kebersamaan kami di jemaatmu, lingkup klasis, pun dalam lingkup sinodal. Persiapan prawira PKBGT, persiapan pesparawi PWGT, persiapan sidang majelis pekerja lengkap MPL PGW Sulawesi Barat yang akan dilaksanakan di Oktober. Kami sebagai penghimpun jemaat Tuhan di Mamuju berkati. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pelayanan-pelayanan yang kami tata, biar jemaatmu senantiasa memiliki kerinduan untuk disapa oleh firman-Mu, menerima tumpangan doa jemaat-Mu melalui ibadah-ibadah rumah tangga. Biar mereka menerimanya dengan sukacita, menjadikan ibadah sebagai berkat dalam rumah tangga mereka. Bapa di surga, ampuni salah dosa kami. Kehidupan kami semuanya, gumul jemaat-Mu, gumul pribadi lepas pribadi, kami percayakan di dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni salah dosa kami, dengarkan kami yang berdoa. Kami menyerahkan kehidupan kami, juang kami dalam upaya-upaya kami mengupayakan berkat-Mu sebagai ASN, sebagai wirausaha, dalam berbagai giat mengupayakan berkat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati kami. Kami sampaikan doa kami dalam nama Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, tata kerjaan-Mu, dalam kehendak-Mu juga seperti di sorga. Maka kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan pula kami akan kesalahan kami seperti kami juga mempunyai orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam percobaan, lepaskan kami dari penjahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, untuk Anda yang merupakan Sobat Taspen, ada kabar baik untuk Anda di mana ada kemudahan baru untuk mengakses kartu Taspen atau Karib. Pendengar, kini kartu Taspen telah tersedia dalam bentuk kartu digital sehingga dapat diakses dengan lebih praktis dan tentunya kapan saja, termasuk ketika kartu fisik Anda tidak sedang dibawa atau ketinggalan. Nah, caranya cukup mudah pendengar, Anda hanya perlu mengunduh aplikasi Andal by Taspen, kemudian login dan memilih menu profil lalu pilih kartu digital. Nah, ini tentu sangat memudahkan dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda dimanapun Anda berada. Dengan layanan ini pendengar, Anda tidak perlu lagi khawatir ketika membutuhkan akses kartu. Nah, cukup melalui aplikasi, berbagai kemudahan layanan Taspen kini dapat diakses dalam satu genggaman. Jadi mari untuk segera mengunduh aplikasi Andal by Taspen. Dan untuk informasi lengkapnya pendengar, Anda dapat menghubungi web tanya.taspen@taspen.co.id atau bisa menghubungi call center Taspen di 1500919. Kami ulangi, Anda bisa menghubungi call center Taspen di 1500919. Andal by Taspen, kemudahan layanan Taspen dalam satu genggaman.

ada Tarogau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, Taro Ada Taro Gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbantahkan sepanjang masa.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya. Pulau Karampuang, pulau yang berjarak kurang lebih 3 km dari Mamuju, Sulawesi Barat. Selain menawarkan keindahan panorama pantai dan keindahan bawah laut, pulau ini juga menawarkan tempat wisata unik dan menarik lainnya. Salah satunya adalah wisata Sumur Jodoh. Wisata Sumur Jodoh terletak di bagian selatan Pulau Karampuang. Keberadaan sumur tiga rasa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi Pulau Karampuang. Selain menawarkan tiga rasa, yakni tawar, asin, dan payau, masyarakat setempat meyakini sumur tersebut bisa mendatangkan jodoh bagi pengunjung yang masih lajang. Syaratnya, cukup meminum ketiga rasa air sumur tersebut. Anda penasaran dengan tempat wisata ini? Hanya dengan waktu tempuh 15 sampai dengan 20 menit saja dari Pelabuhan Mamuju melalui kapal motor atau katinting, Anda sudah bisa sampai ke tempat ini.

0: Perjuangan Bung Karno.
1: Perjuanganmu lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: informasi cuaca.
1: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
2: Segi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
1: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
3: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
4: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
5: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, singkat, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang
0: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan?
7: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah, masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita, saya Nita menemani Anda dari pukul 5 dini hari hingga dengan saat ini menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak pendengar atas kebersamaan Anda dan tentunya selamat berakhir pekan menikmati waktu bersama keluarga. Setelah ini akan ada rekan Randy menemani Anda dengan berbagai rangkaian siaran tentunya dan juga musik-musik pilihan. Oleh karena itu, pastikan Anda untuk tetap memonitor kami baik melalui frekuensi 96, 97,6 maupun 100,2 MHz. Ataupun untuk Anda mungkin ada yang memonitor melalui aplikasi RRI Digital atau audio streaming rri.co.id. Selamat memonitor seluruh rangkaian siaran kami. Dan yang memonitor di kendaraan, pastikan Anda untuk tetap hati-hati di jalan. Saya Nita pendengar, terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paru pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

0: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: pula dia yang tertawa wara. Dia ndo wai ne na apa segala bahkan dia yang anak na. Melok lo lupa. Mereka kena kena lo lupa. Ia waktu biasa ku silakan ikut ku. Ia waktu ku STNK. Sudah tua nakal kembali. Biasa terlapat tentu memang anu. Memang udah murah jauh di Sapona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia waktu biasa ku itu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak pun kita mesti tentu. Semuanya tentu waspada tak apa pun. Jarang nemu di Sapo. Ya untuk tu biasa ku kuah istilahnya ku anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
1: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Perselisihan dalam keluarga sering kali terjadi karena persoalan harta warisan, perbedaan pemahaman tentang siapa yang berhak, berapa bagiannya, dan bagaimana cara membaginya. Tidak jarang menjadi awal retaknya hubungan persaudaraan.
1: Di Sulawesi Barat khususnya, kita sering sekali menjumpai persoalan keluarga retak bukan karena harta sedikit, namun karena salah paham mengatur harta. Ya, ada yang mengira mungkin riba itu warisan. Ada juga yang mengaku wakaf tapi tidak jelas.
0: Lalu bagaimana sebenarnya Islam mengatur pembagian warisan? Siapa yang berhak menjadi ahli waris? Bagaimana menentukan bagian masing-masing? Dan bagaimana agar pembagian warisan tidak menjadi sumber perselisihan? Ikuti kajian khusus Fikih Mawaris bersama Ustadz Abdul Wahab LC dalam program Mutiara Pagi setiap Rabu pukul 5.30. Sampaikan pertanyaan Anda di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
2: Bu Sulastri yang ada di Mamuju menanyakan begini Ustaz, tanya assalamualaikum dari Mamuju Mutiara Pagi. Bagaimana hukum warisan jika janin hasil dari nikah siri, Ustaz? Apakah ini ada diatur seperti itu pertanyaannya? Silakan.
1: Menjadi anak sah ya. Kemudian janin atau anak yang berhak itu penuh itu
0: akan kewarisannya. Kajian Fikih Mawaris setiap Rabu pukul 5.30 di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Big baby.
1: Ayo lagi kita main leh. Ini motor udah sip bener ini. Abis ditune up.
2: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
2: Ayo.
1: Nah, udah belum?
2: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
3: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husen?
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
3: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
4: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric coming on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin. Hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak. Sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir, ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan. Saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat sangat luar biasa ya, karena kebetulan pernah pengalamannya di HDM juga, kebetulan di Tokyo juga, dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada, kemudian dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari Panahan.

0: 86 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafström telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafström juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Tinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSJGC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video asisten referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui Em Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali pemain ini. Kunci kemenangan

0: kesempatan, saya pikir kebersamaan tim kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
1: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman sang pencetak gol kedua tim Kebosira. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSKC Ciamis.
2: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
1: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen pada FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSKC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo, tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Trespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan. Bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna. Lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol. Juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kewelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main. Jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di buangnya. Tidak mendapat satu poin dan itu pun sudah terlalu di sini. Terima kasih untuk perjuangan. Patut disyukuri, alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua pendengar Pro 1 Era Rima Muji dimanapun berada. Siang ini mari kita sejenak ya berkeliling Indonesia kembali tanpa harus meninggalkan tempat kita berada. Nah, dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera hingga Papua, beragam warna budaya hadir melalui lantunan lagu-lagu daerah yang kaya makna dan cerita. Ini dia Dendang Nusantara, hadir menemani waktu siang Anda sampai jam 2 siang nanti. Nikmati lagu-lagu daerah pilihan dan dari berbagai penjuru tanah air, sekaligus juga mengenal kekayaan budaya Indonesia melalui musik. Saya Randi menemani Anda di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini dan berharap untuk kita semua hari ini dalam kondisi yang tetap sehat ya, baik semuanya bahagia. Dan silakan untuk yang mau gabung ke Dendang Nusantara, kita buka ruang telepon di 0822-9609-0996. Juga di WhatsApp boleh berkirim pesan atau telepon WhatsApp boleh, atau juga boleh 0426-2322-443. Tadi satu lagu dari daerah Aceh ya, yang judulnya Lelayang. Kalau makna filosofis dari Lelayang ini mendalam tentang perjalanan hidup manusia, takdir dan cinta yang diibaratkan seperti layang-layang. Lagu dari Gayo diciptakan oleh Santosa Reitem. Oke, dan baik, kita akan langsung sapa yang sudah bergabung bersama kita di Dendang Nusantara. Langsung yang pertama kita sapa. Selamat siang Dendang Nusantara.
1: Selamat siang Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, dari Pak Rahim.
1: Rahim di Jakarta Negara, Kalimantan Timur.
0: Baik, Pak Rahim. Gimana kabar, Tak?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Kabar baik, syukurlah. Lagi di mana Pak Rahim?
1: Di rumah sekarang.
0: Oh, lagi di rumah, istirahat ya?
1: Iya, istirahat.
0: Oh, ada kesibukan apa memang kalau di hari Minggu?
1: Oh, kalau saya itu Bang Randi tinggal memilih aja.
0: Oh, begitu.
1: Kerja instalasi listrik bisa.
0: Oh.
1: Mau jadi sopir bisa, mau jadi tukang bisa, jadi petani bisa.
0: Oh, itu semua bisa dikerjakan di hari apapun bisa, termasuk Minggu.
1: Ya?
0: Itu semua bisa dikerjakan di hari apapun termasuk hari Minggu.
1: Iya, kalau misalnya kan ada orang misalnya pesan, ada yang orang.
0: Oh, begitu. Oke. Oke, oke. Lancar-lancar Pak Rahim ya.
1: Oke, kalau saya kita kerja sawi juga.
0: Oke. Terima kasih sudah hadir ke Dendang Nusantara. Lagu apa yang kita bisa kasih?
1: Lagu Buton.
0: Mm-hmm.
1: Ya, dari Sulawesi Tenggara kan.
0: Iya, judulnya apa?
1: Lagunya Rondoana.
0: Rondoana.
1: Penyanyinya Yara Wali dan Kamaludin.
0: Oke deh, kita catat, nanti ditunggu ya Pak Ibrahim.
1: Iya,
0: silakan teruskan menyapa siapa?
1: Teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju, antara lain ya ada Pak Sidan, Pak Polman, Pak Salman di Galombok, kemudian Pak Cohirudin, Pak Anto di Endri Kanduri, Pak Sri di Wotulu Timur. Ada Pak Haji Tondeng, Sidrap, ada Mbak Indah di Sopeng, ada Jaya di Sopeng. Kemudian ada Pak Syukur, tetangga saya ya, di Kutai Kartanegara. Kalau Haji Tondeng tetangga kabupaten tempat kelahiran saya. Dan semua teman-teman pendengar.
0: Baik, terima kasih.
1: Dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa.
0: Baik, terima kasih Pak Rahim.
1: Kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Randi.
0: Iya.
1: Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Abdul Rahim di Kutai, Kalimantan Timur. Berikutnya kita sapa yang gabung ke WhatsApp kita dulu ya. Halo, selamat siang Dendang Nusantara.
2: Selamat siang Kak, semua lagu daerah ada di sini.
0: Asik sekali. Orang Sopeng ini kayaknya.
2: Iya, betul.
0: Wih, betul. Indah ya?
2: Iya, betul Kak Randi.
0: Apa kabar ini siang?
2: Alhamdulillah, panas Kak.
0: Sepela apa itu?
2: Oh, sepanas hatiku yang tidak punya duit.
0: Tua sekali tanggal ya?
2: Tua sekali ini, Tua sekali menjadi sepanas hatiku.
0: Tapi tidak lama lagi ini, tidak lama lagi.
2: Ya? Yang Ki bilang tidak lama, Kak, terasa sekali itu.
0: Oh, begitu. 2 jam saja terasa lama ya?
2: Jangankan 2 jam, Kak Randi, setengah jam saja sudah terasa. Iya. Kalau ada mimo dibeli, nah tidak ada isinya kantong.
0: Iya.
2: Gimana coba?
0: Tidak masalah, yang penting Indah dan keluarga sehat-sehat.
2: Oh, kalau itu Kak, iya. Alhamdulillah, syukurlah, ya. Masya Allah, sabar-sabar.
0: Ada mie hujan di Sopeng kah?
2: Tidak pernah Kak Randi.
0: Oh, belum pernah juga. Oh.
2: Belum pernah hujan di sini.
0: Sama dengan Mamuju.
2: Secepatnya.
0: Iya, masih bersabar orang ini.
2: Bah, tapi itulah manusia, kata panas matahari, mengeluhnya panas hujan, mengeluhnya banjir.
0: Iya, Dik. Kalau bukan begitu, bukan ki manusia namanya.
2: Iya, betul. Bukan ki manusia, kata tanggal baru, happy-happy, poya-poya. Giliran tanggal tua, dia habis isi dompet.
0: Oke, deh, Indah. Lagu apa?
2: Oh, ada itu lagu apa itu? Judulnya, penyanyinya Kakak Lili. Rizal judulnya itu kayaknya.
0: Rizal judulnya?
2: Iya, penyanyinya orang yang menyanyi itu Lili.
0: Oh begitu, nanti dicoba cari dulu ya.
2: Iya, siap.
0: Teruskan.
2: Lagunya buat yang baru lewat ada Pak Rahimnya di Kartanegara, di mana pokoknya
0: Kartanegara.
2: Kutai. Iya. Kutai. Ya, pokoknya yang disapa sama Kak Rahim tadi ikut mah di situ karena supaya tidak makan waktu terlalu banyak kan.
0: Baik.
2: Yang disapa Pak Rahim ikut tak menyapa itu juga yang disapa. Okay. Bukan tidak mau repot ya kan, tapi supaya tambah banyak lagi yang tembus di belakang.
0: Oke.
2: Iya. Iya, buat Kak Randi saya selalu Kak sukses terus RRI.
0: Amin. Terima kasih.
2: Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Sopeng ya. Sulsel tadi Kaltim. Wah. Luar Sulbar semua ini. Kita tunggu juga yang lain ya. Silakan gabung. Jangan mau kalah sama dari luar daerah ini, luar pulau bahkan. Kita sapa yang berikutnya. Halo, Dendang Nusantara.
3: Halo, assalamualaikum Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam dari Mamuju Tengah.
3: Iya, Bun Randi.
0: Ibu Lia di sana.
3: Iya.
0: Gimana kabar? Baik, sehat Ji?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, syukurlah. Bagaimana siang ini? Tempat tak masih panas Ji?
3: Lagi panas ini Bun
0: lagi
3: Randi.
0: Panas. Beberapa hari lalu ada hujan di Mamuju tapi kecil-kecil. Apa kecil-kecil? Gerimis. Oh. Ada juga di sana?
3: Kalau di sini di malam Jumat itu Bun Randi.
0: Oh, ada.
3: Agak-agak deras hujan tapi di daerah Babana.
0: Oh, daerah Babana. Enggak sampai di tempat.
3: Dekat-dekat pantai dia. Kalau di tempat saya ini belum ada Bun Randi.
0: Oh, belum sampai di situ jalan hujannya.
3: Iya. Belum dapat bagian.
0: Iya, betul. Sudah dekat berarti. Baiklah.
3: Iya, sudah dekat itu karena sudah ada kilat-kilatnya, ada guntur-gunturnya.
0: Oh, tanda-tandanya ada, Mi.
3: Iya.
0: Baiklah, lagu apa ini yang kita bisa hadirkan?
3: Bisa lagu Bugis?
0: Boleh.
3: Nggak tahu siapa penyanyinya, Bun Randi, tapi judulnya Tania Kak Burane Benyak.
0: Tania Kak Burane Benyak.
3: Iya.
0: Oke, nanti dicari dulu ya. Lanjut dulu untuk menyapa-nyapa siapa.
3: Kirim salam ada tadi Indah di Sopeng, ada juga Pak Syukur di Kutai Barang Pak Rahim, ada Anto di Duri, Asri di Timur, ada juga Ibu Dharma di Pulau Karampuang, Ibu Norma di Babana, Ibu Murni di Kalimamuju, ada juga Erwin di sana di Jalan Tamasapi, ada Sidan, ada Bobby, ada Pak Salman, ada juga Gubrang, ada Dina, ada Alex, Pani Janggo, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Mm-mm.
3: Buat Bun Randi lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Ada lagunya Bun Randi?
0: Ada.
3: Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nanti kita hadirkan lagunya yang diminta sama Ibu Lia yang ada di Mamuju Tengah dari Iwan S. Berikutnya kita sapa lagi yang lain ya. Halo, selamat siang Dendang Nusantara.
4: Halo, selamat siang Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, dari siapa, di mana ini?
4: Dengan Ibu Mida Diadi.
0: Ibu Mida Diadi, tidak kentara lagi suaranya Ibu Mida.
4: Iya kak.
0: Mm-mm. Lagi sehat-sehat gini Ibu Mida?
4: Iya, alhamdulillah masih sehat.
0: Oh, saya kira kurang sehat karena suaranya berubah.
4: Tidak, kita baru bangun.
0: Oh, baru bangun ini jam begini?
4: Iya.
0: Oh, dari pagi?
4: Tidak.
0: Oh tidak. Iya. Iya, baiklah. Terima kasih sudah hadir ke Dendang Nusantara. Lagu apa ini yang bisa dikasih?
4: Lagunya Iis Ariska, lagu Sundanya.
0: Mm-hmm.
4: Ya, tapi tak lupa judul lagunya.
0: Kita lupa judul. Bagaimana itu?
4: Lagu Sundanya Iis Ariska.
0: Oh, lagu Sunda.
4: Iya.
0: Oh, baiklah, nanti kita coba cari-cari.
4: Iya.
0: Baik. Silakan sapa. Teruskan.
4: Ya, kirim salam dulu. Selamat siang. Apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan kabar baik, kabar sehat semua.
0: Amin.
4: Ada Ibu Lia.
0: Iya.
4: Ada juga Ibu Murni, ada juga Fatmawati, ada juga Ahmad Desawa Indah, ada juga Indi, ada juga Pengasah Hati di Mamuju, ada juga Anik di Butet, Bapak Rizal di Kaledi, ada juga Kecik Hari di Bapak Udan Dia-Dia di Pak Mahar di Kepalan, terus ada juga Indah di Sosken, ada juga Pak Salman, ada juga Pak Abraham, Pak Tanes, Pak Bobby, Pak Sidang untuk Dian Rekang, ada juga Rizka Malia, terus ada juga Iskan Lia Pandini.
0: Iya. Yeah.
4: Terus ada juga Piko, Maulana, terus ada juga Bain Putra dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik, terima kasih.
4: Dengarnya
0: RRI Mamuju, Dendang Nusantara.
4: RRI Mamuju tanpa terkecuali buat Bun Rani.
0: Iya, terima kasih.
4: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mida di Adi-Adi ya. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request, ada beberapa ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Iwan S. Tania Kapurane banyak ya, lagu dari daerah Bugis yang diminta tadi sama Ibu Lia sudah kita hadirkan untuk semuanya. Dan baik, kita teruskan untuk siang hari ini kebersamaan kita di Dendang Nusantara. Kita bacakan pesan yang masuk di WhatsApp ya. Ada penguasa hati katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dengar lagu Manado vokal Bobby Tiwa, judulnya Cuma Sopir Gokar. Terima kasih. Nanti kita hadirkan lagunya, ditunggu ya. Ada juga dari Asriani di Majene, katanya apa kabar untuk semuanya. Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini. Makasih Asriani. Kemudian kata Asriani mau lagu Bintang Kejora. Salam untuk semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya. Baik, terima kasih. Ada juga yang berikutnya berkirim pesan masih di WhatsApp kita juga. Dari Ibu Norma di Babana Budong-Budong, mau dengar lagu Minang, Cinan Bana. Dari Fauzana, salam untuk Sahara, Pak Jarudin, Pak Mahir, Indah Sopeng, dan untuk semuanya. Baik, terima kasih. Kemudian kita sapa yang ada di ujung telepon. Selamat siang, Dendang Nusantara.
1: Dendang Nusantara, ada di studio RRI Mamuju.
0: Dengan siapa, di mana, Ki?
1: Pak Jamili mengisi.
0: Kencang sekali suara monitornya, Pak Jamili. Dikecilkan dulu. Oke deh, apa kabar Pak Jamili?
1: Ya, baik.
0: Sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, agak kresek ini teleponnya Pak Jamili.
1: Iya.
0: Sinyalnya kurang bagus. Lagi di mana kah Pak Jamili?
1: Di Muminsi deh.
0: Tidak lagi di kebun atau di mana, karena sinyalnya kurang bagus ini.
1: Enggak, di
0: Mungin TV. Oh begitu, di rumah saja ya?
1: Di rumah saja.
0: Oke, lagu apa Pak Jamil yang kita bisa hadirkan?
1: Putarkan Kak Wali Songo.
0: Yang nyanyi siapa itu?
1: Aku lupa penyanyinya, tapi judulnya Wali Songo.
0: Oh begitu, nanti coba kita cari ya?
1: Iya.
0: Iya, lanjut.
1: Kemudian salamku kepada semua pendengar.
0: Iya, baik.
1: Ya,
0: iya. Oke, terima kasih Pak Jamili.
1: Oke.
0: Iya.
1: Semoga penyiar Randi sehat-sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Jamili di Mungin Sidi ya, di dalam kota Mamuju. Berikutnya kita terima yang gabung di WhatsApp. Selamat siang Dendang Nusantara.
2: Assalamualaikum. Selamat siang Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, dari siapa ini, di mana?
2: Dari Fadil di Polman, Kak Randi.
0: Fadil di Polman. Gimana kabar, Ki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar sehat. Syukurlah. Makasih sudah meramaikan juga Dendang Nusantara siang ini ya.
2: Siap.
0: Iya, baik. Polman bagian mana kalau Bang Fadil ini?
2: Pambusuang.
0: Pambusuang. Oh.
2: Iya.
0: Itu nanti Sandek menuju ke sana ya. Polman.
2: Sudah finish di Pantai Bahari di Kota Polewali itu.
0: Oh, sekarang posisinya sudah finish.
2: Iya, sudah ada yang masuk ke garis finish tadi. Kalau tidak salah yang masuk pertama tadi itu Sandek dari Pambusuang juga, Bintang Mahaputra.
0: Oh, itu yang juara satunya kalau tidak salah ya?
2: Iya, kalau tidak salah tadi ini.
0: Hari.
2: Tapi karena ada dua kelompok.
0: Iya, betul.
2: Yang kelompok keduanya mungkin belum sampai.
0: Oh iya, ada grup-grupnya gitu ya?
2: Iya, ada dua
0: grup.
2: Itu karena baik. Kalau tidak salah ada 80 perahu itu dibagi dua sekarang.
0: Oh baik, terima kasih. Baik, teruskan, mau lagu apa yang bisa kita hadirkan?
2: Lagu Minang boleh Kak Randi?
0: Boleh.
2: Ikutan di yang di request tadi itu Fausana, Cinambana.
0: Oke deh, lanjut ya. Ki Bang Fadil, teruskan.
2: Kirim salam untuk Kak Indah tadi, mudah-mudahan sehat selalu Kak Indah bersama keluarga. Dan ada Bunda Adi juga, Bobby, Zidane dan semua pendengar setia Pro 1 dari Mamuju, tanpa terkecuali baik yang monitor juga yang ada di grup RRI Mamuju.
0: Terima kasih
2: untuk Kak Randi, sehat-sehat, selamat menjalankan tugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Fadil ya yang ada di Pambusuang Polman. Satu lagi kita terima sebelum hadirkan lagu berikutnya ya, ada lagu daerah Sunda dari Sariska, judulnya Salah Pilih, di album Sunda Nelangsa tahun 1996. Halo, Dendang Nusantara.
3: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, dari Bapak Ulang kah?
3: Di.
0: Oke deh, sehat ke Bapak Ulan?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Sehat. Habis dari kebun lagi?
3: Iya, baru terbang nih ini, sempat ketiduran.
0: Oh, habis dari kebun istirahat tidur?
3: Iya, selesai makan siang istirahat
0: tidur. Oh begitu, mantap. Sehat-sehat juga ini terus sama Bapak Ulang ya?
3: Iya.
0: Makasih. Lagu apa yang bisa dihadirkan Bapak Ulang?
3: Bisa lagu Mandar kah?
0: Boleh.
3: Iya, kalau bisa itu ya. Lagu Kalena. Yang berjudul Kalena. Siapa penyanyinya kah kalau enggak salah?
0: Kalena.
3: Iya.
0: Yang nyanyi siapa itu?
3: Siapa penyanyinya itu di Majang kalau saya enggak salah.
0: Gitu.
3: Iya, coba-coba deh kalau ada, kalau tidak ada ya ganti saja.
0: Iya baik. Lanjut ke.
3: Untuk semuanya saja yang pada istirahat sekarang karena panas sekali cuaca. Dengarkan lagu-lagu daerah.
0: Iya. Yeah.
3: Untuk semuanya. Untuk Bun Randi. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Iya, satu lagu yang pas ya di siang hari ini untuk kita dengarkan, Cinan Bana dari Fauzana. Menceritakan tentang indahnya perasaan seorang wanita yang sedang jatuh cinta yang dalam tentu ya, dan mengagumi pria yang tampan. Menggambarkan rasa malu bercampur salah tingkah saat melihat pria idaman yang sangat tampan hingga membuat hati terpukau. Nah ini lagu ini memang cukup dalam ya, menggambarkan jatuh cinta dan salah tingkah, terbayang siang dan malam, harapan dan kerinduan. Nah itu dia lagu ya dari Fauzana. Yang minta tadi ada Ibu Norma. Kita ke yang berikutnya lagi, dilanjutkan untuk jumpa kita di Dendang Nusantara. Saya sapa untuk yang berikutnya, kita angkat yang ada di line telepon. Halo Dendang Nusantara.
1: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, dari siapa
1: Pak
0: ini?
1: Sultan Purwanti.
0: Oh Pak Sultan, lagi di mana Pak Sultan?
1: Di perbatasan ini Purwanti.
0: Perbatasan apa ini? Indonesia?
1: Tapalang.
0: Oh Tapalang. Perbatasan Tapalang.
1: Iya, perbatasan Majene yang mau menuju.
0: Oh begitu. Di apa lagi? Lagi apa di situ?
1: Ya lagi di pelabuhan.
0: Oh lagi di pelabuhan.
1: Pelabuh.
0: Oh iya. Ya. Oke deh, sehat-sehat terus, lancar-lancar kerjaannya Pak Sultan ya.
1: Ya amin.
0: Iya. Yeah. Lagu apa Pak Sultan siang hari ini?
1: Ya Berget. Lagunya
0: Berget. Apa judulnya?
1: Ya dipilihkan saja.
0: Oh begitu. Oke.
1: Berget.
0: Ditunggu Pak Sultan.
1: Ya.
0: Lanjut.
1: Ya ada ya. Ada Bobi. Ada juga Pak Mahi. Ada juga Isdalia, Sesia Melia, Gibran, Ibu Murni, Ibu Dia, Ibu Nurma, Pak Salman, Antur yang tekan Duri, Asri di Luwuk Timur, Pak Turahim di Kurtai Kartanegara sama Pak Sukur, Erwin di Jalan Sama Sapi, ada juga Piko di Polewali, Maulana, Swidan, Pak Salman, ya. Ada juga Pak KMS, Alias Riani, ya semuanya saja ini pendengarnya Dendang Nusantara.
0: Oke.
1: Tanpa ada yang dikecualikan Murandi.
0: Iya.
1: Dan untuk Murandi sukses selalu ya menjalankan aktivitas.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sultan di mana tadi di lagi di perbatasan Tapalang Mamuju ya. Mamuju Majene maksudnya, berarti di Tapalang ini. Makasih sudah ramaikan juga Dendang Nusantara siang ini. Saya sapa yang berikutnya. Halo Dendang Nusantara.
2: Semua lagu daerah ada dong di sini.
0: Oke, itu dia dari Bang Sidang.
2: Kasih kecil dulu suaranya, radioku pun rendah kecil.
0: Iya.
2: Sekali kecil. Boleh. Sekali 100,2 ini.
0: Kecilkan mikir dulu.
2: Baru ada ini 100,2 tadi menghilang sama 97,6.
0: Iya, setelah kita masukkan ke grup itu langsung ditangani itu. Tenang saja.
2: Iya, alhamdulillah sudah mengudara lagi.
0: Iya, baik. Makasih Bang Sidan, sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Kalau Bunda di sendiri gimana
0: syukur
2: kabarnya?
0: Syukur alhamdulillah baik juga. Lagi di mana?
2: Masih bisa kan aku selagu Bunda di?
0: Ada 3 lagu berikutnya yang antri, kayaknya masih bisa.
2: Bisa kah lagu Mandar?
0: Sudah ada juga yang request Mandar ini, sudah 2 Mandar ini.
2: Kalau anu lagu apa itu, Ojo Dibandingkan, lagu Jawa kah itu? Apa
0: iya
2: itu?
0: Betul.
2: Parel bisa kah itu?
0: Iya boleh. Itu,
2: ya, itu, me,
0: itu parel, saja.
2: Ojo Dibandingkan.
0: Oke deh, ditunggu.
2: Teruskan, ya, teruskan. Salam buat Polsek Campalagiang, terus ada Polres Polewali. Kemudian ada Juanto yang dekan Duri, ada Oni, ada Dina, ada Bapak Wati, Mama Wati, ada Randy. Kemudian ada Sultan tadi, ada Erwin di Jalan Tama Sapi. Kemudian ada juga Ani di Boteng, Mida dia dia di Papa Ulam, Papa Rizal, Sahara di Galulengke, Bung Dabul dia di Mate, Bung Norma di Bawana, si Patua, Bung Murni, kemudian Pak Mahir, Pak Coyeruding, ada Gunawan di Salari, ada Pak Salemam, Mohan Nanda, Bang Kumis, terus ada Bobby Kamesacor Maulana, ada Lesari Lepadila Irwani, ada Putra Mandar, Baim Putra, dan siapa lagi ini? Erwin di Jalan Thomas Sapi, Asri di Lu Timur, dan semuanya saja tanpa terkecuali Bun Radi.
0: Oke deh.
2: Buat Bun Radi lanjut tuas, kesehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sidan di Polewale Mandar ya, di Campalagian. Oke deh, berikutnya kita terima lagi yang berikutnya ya. Halo, Dendang Nusantara.
3: Halo, Dendang Nusantara. Semua lagu-lagu daerah ada di sini.
0: Semua lagu daerah ada di sini.
3: Iya.
0: Nah itu dari... dia.
3: Iya.
0: Dari siapa di mana Ki?
3: Verdi dari Toraja.
0: Dengan siapa di mana Ki?
3: Verdi dari Toraja.
0: Bang Verdi di Toraja.
3: Iya.
0: Toraja mana ini? Utara?
3: Tanah Toraja.
0: Tanah Toraja. Makale. Oh, di Makale. Wah, jauh-jauh ini ke Mamuju ya.
3: Iya.
0: Oh, di sana ada RRI Makassar juga yang siarannya sampai ke sana.
3: Iya, ada.
0: Oh, ada.
3: Kalau di RRI Makassar di sini ada.
0: Oh, itu di frekuensi berapa di sana kalau Makassar? Pro satunya?
3: Iya. 90,6.
0: Oh, baik, baik. Ini kalau mau dengar Mamuju berarti pakai aplikasi ya?
3: FM juga.
0: Oh gitu, baiklah, baik. Lagu apa yang kita bisa hadirkan ini kalau waktunya cukup kita putarkan?
3: Bisa lagu Manado.
0: Iya, kalau waktunya cukup nanti kita putarkan, Ki.
3: Judulnya Jauh Bisa.
0: Oke deh, ditunggu nanti kalau waktunya cukup ya kita hadirkan. Iya, karena sudah banyak yang antri ini lagunya. Teruskan, Bang Ferdi. Mau nyapa siapa?
3: Buat semua yang saja pendengar. Ini Bang Ferdi ya. Bang siapa? Bang Randi ya?
0: Iya, betul. Terima kasih.
3: Salam kenal sih, Bang Ferdi.
0: Iya. Terima kasih kembali.
3: Semoga sehat selalu ya.
0: Iya, amin.
3: Buat semua yang saja pendengarnya RRI Mamuju tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya. Selamat beristirahatnya.
0: Iya, baik. Terima kasih kembali dari Bang Ferdi yang ada di Toraja ya, di tanah Toraja. Iya, ada juga yang request ini lagu Mandar ya, dari Iis Ghazali, Mupakarewai Salilimo, dari Matiara yang ada di Mamuju. Kita mau langsung hadirkan lagunya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun berada, kebersamaan kita di Dendang Nusantara hari ini harus kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah gabung yang belum sempat, semoga di lain waktu ya. Dan jangan lupa siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Saya Randi, undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar hari ini Minggu 27 September 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki informasi yang pertama. Rute Sandek Silumba diproyeksi tembus Kaltim dan Sulsel tahun depan. Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba, Samsul Samad, memproyeksikan rute lomba perahu tradisional tahun depan meluas hingga provinsi tetangga di Kalimantan Timur ataupun juga Sulawesi Selatan. Pernyataan ini disampaikan Samsul Samad saat pembukaan Sandek Silumba di Sulawesi Barat pada Jumat kemarin. Ia mengatakan terdapat pilihan rute untuk tahun depan. Rencana perluasan rute ini muncul di tengah keterbatasan anggaran yang membuat pelaksanaan tahun depan dipersingkat menjadi 2 etape saja. Jumlah peserta justru meningkat signifikan tahun ini menjadi 80 perahu Sandek, meski anggaran dipangkas dari 3 miliar rupiah menjadi 900 juta rupiah. Samsul berharap perluasan rute pada 2027 dapat terlaksana seiring perbaikan kondisi anggaran dan dukungan sponsor swasta di tahun mendatang. Sandek Silumba merupakan event warisan budaya maritim Mandar yang telah masuk Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata sejak digelar pertama kali pada 1995. Berita selanjutnya, pendengar, Polda Sulbar siapkan personil jadi peserta Sandek Silumba di tahun depan. Polda Sulawesi Barat menargetkan ikut menjadi peserta Sandek Silumba pada penyelenggaraan tahun depan. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari dukungan Polda terhadap pelestarian budaya maritim di Sulbar. Hal tersebut disampaikan Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Derian Jaya Marta usai melepas peserta Sandek Sabtu kemarin. Adi Derian mengatakan Sandek merupakan tradisi dan budaya maritim Sulawesi Barat yang perlu terus dijaga. Ia juga menyebut kegiatan ini telah menjadi agenda pariwisata nasional dan perlu untuk terus dilestarikan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Sandek terus meningkat setiap tahun. Karena itu ia berharap Sandek Silumba dapat terus dilaksanakan sebagai agenda tahunan di Sulawesi Barat. Lebih lanjut, Adi Derian menyampaikan Polda Sulbar berencana mengikutsertakan personilnya sebagai peserta Sandek Silumba pada tahun depan. Menurutnya, keterlibatan tersebut menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap pelestarian budaya maritim di Sulawesi Barat.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Loka Monitor SFR Mamuju sebut pelanggaran frekuensi terkendali. Memperingati Hari Bakti Postel ke-81, kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau SFR Mamuju mengungkapkan bahwa tingkat pelanggaran di bidang spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi pada semester kedua 2026 berada dalam kondisi terkendali dan tidak mengkhawatirkan. Hal tersebut disampaikan Kepala Loka Monitor Mamuju Helmi Zainuddin di sela kegiatan bakti sosial yang digelar di halaman kantornya Sabtu kemarin. Helmi menjelaskan bahwa penerapan regulasi baru memberikan efek jera dan efektif bagi para pelanggar, terutama dengan diberlakukannya sanksi denda berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Meski secara umum terkendali, pihak Loka Monitor Mamuju mencatat masih ada beberapa bentuk pelanggaran skala kecil yang terjadi, diantaranya penggunaan perangkat komunikasi perorangan atau swasta yang belum berizin seperti handy talkie ilegal, pelanggaran pada penggunaan microwave link, serta penggunaan perangkat telekomunikasi yang belum mengantongi izin resmi.

Dan baik pendengar, juga masih dalam rangkaian Kilas Sulbar, kami akan hadirkan laporan langsung dari pelaksanaan event Sandek Silumba yang saat ini telah menyelesaikan etape kedua, yang akan dilaporkan saat lagi dengan rekan kami ada Muhammad Ilham.

0: Baik, pendengar di siang ini sudah tersambung dengan rekan Muhammad Ilham. Selamat siang, rekan Ilham.
1: Baik, rekan Randy.
0: Baik, di mana saat ini Anda berada, rekan Ilham?
1: Saat ini saya sedang berada di Pantai Bahari Polewali, tempat berlangsungnya finish etape 2 dari Sandesi Lumba 2026.
0: Oke, baik, silakan laporan selengkapnya dari Pantai Bahari Polewali Mandar.
1: Oke, baik pendengar, berikut saya laporkan bahwa beberapa saat yang lalu atau sekitar 1 jam yang lalu telah kapal pertama dari etape 2 telah merapat ke finish yang diduduki oleh Bintang Mahaputra, dan di urutan kedua Cahaya Sikir, dan ketiga Athena. Dari laporan dari wawancara kami dengan panitia terdapat perubahan estimasi waktu yang dibutuhkan dari yang sebelumnya 7 jam yang diperkirakan bakal selesai di pukul 3 atau pukul 4 sore hari ini, namun karena kecepatan angin di laut Polewali Mandar yang membuat perjalanan jadi lebih singkat dari waktu yang telah ditentukan. Jadi titik start dari pantai Pamboang Majene pagi tadi sekitar jam 8 pagi dan finish pada pukul 1, dan pada pukul 2 pada dini hari telah merapat semua peserta 80 perahu Sandesi Lumba 2026 ini. Namun panitia belum mengeluarkan urutan juara umum karena masih dalam proses perhitungan oleh panitia sendiri. Namun di urutan 1 pada etape 2 ini sebelumnya berada pada pada urutan finish 21 pada etape 1 sebelumnya, sedangkan Cahaya Sikir berada di posisi 10 dan berada di peringkat 2 pada etape 2 ini. Selanjutnya di posisi ketiga ada Athena. Dan untuk pendengar, malam ini juga akan berlangsung acara penutupan sekaligus serah terima hadiah dari pagelaran Sandesi Lumba 2026 ini. Jangan lewatkan keseruan nanti malam di Pantai Bahari Polewali Mandar. Berikut laporan saya, kembali ke rekan-rekan di studio.
0: Baik, terima kasih untuk laporan Muhammad Ilham langsung dari Pantai Bahari Polewali Mandar, pelaksanaan Sandesi Lumba 2026. Pendengar, demikian Kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini Minggu 27 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Randy, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Eh, sini kek dulu. Adakah produk atau usaha tak, tapi promosinya begitu terus, Ji?
1: Iya, saya ada. Muka ini promosi, tapi bingung, Kak, di mana bagus ku promosikan supaya banyak yang tahu.
2: Kenapa ndak coba ki promosi di RRI Mamuju?
1: Oh, bisakah promosi di RRI Mamuju?
2: Bisa dong. Ada beberapa pilihannya. Bisa ki pilih spot iklan, adlibs, atau dialog interaktif.
1: Ih, kerennya. Terus harganya itu bagaimana?
0: Untuk spot mulai dari Rp30.000 per 60 detik untuk regular time dan Rp45.000 per 60 detik untuk prime time.
1: Kalau mau ki iklannya dibawakan sama penyiar, bisa.
2: Bisa Ji juga, ada adlibs mulai dari Rp35.000 per 60 detik regular time dan Rp50.000 per 60 detik prime time.
1: Keren-keren. Kalau mau ki misalnya ngobrol tentang usaha ta atau kegiatan ta bagaimana?
0: Nah, bisa ki pilih dialog interaktif. Tarifnya Rp1.200.000 per 60 menit untuk prime time.
1: Oh, jadi tinggal pilih jiki ini sesuai kebutuhan tak?
2: Iya, promosikan produk, jasa, event, atau kegiatan tak bersama RRI Mamuju.
1: Oh, kalau begitu nanti balik ku coba.
0: Saatnya buat promosi yang lebih didengar.
3: Dengan hubung kontak
0: 0812-4428-0706.
4: RRI Mamuju, suara yang dekat dengan masyarakat.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
4: Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
3: Hei otak.
5: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
3: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. Sesaat lagi kita ikuti Prodandut. Prodandut, Dandut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar, kita jumpa lagi di sini bersama Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar RRI dimanapun berada, Dangdut Mania ya. Apa kabarnya Anda? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya siap menikmati suasana sore bersama lunan musik dangdut pilihan hanya di Pro 1 RRI Mamuju. Nah, mulai sekarang sampai pukul 16 nanti, waktunya kita tinggalkan sejenak kesibukan, santai bersama, dan biarkan musik dangdut menemani aktivitas Anda. Buat yang masih beraktivitas, sedang di perjalanan, atau lagi santai saja di rumah, atau juga mungkin sedang menikmati secangkir minuman dingin di sore hari ini, jangan kemana-mana ya. Karena beberapa menit ke depan kita akan ditemani dengan lagu-lagu dangdut yang bukan hanya menghibur, tetapi juga ada cerita di sana. Dan baik pendengar di Pro Dangdut, saya Randy menemani Anda, dan kita ajak kembali gabung di sini di Pro Dangdut. Silakan bisa Anda deringkan telepon kita atau juga berkirim pesan di WhatsApp 0822-9609-9096 ataupun juga di 0426-2322-443. Dan jumpa kita di Pro Dangdut sudah dibuka dengan manis dari lagu Ridho Roma, Haruskah Berakhir. Semoga tidak harus ya, karena kita baru mulai nih. Semoga juga yang sore hari ini mungkin lagi ngantuk, ngantuknya jadi hilang karena Pro Dangdut hadir untuk Anda. Kita langsung saja tanpa berlama-lama, kita buka ruang telepon sekarang juga. Silahkan langsung dideringkan telepon. Itu ya alternatifnya kalau telepon sibuk atau banyak yang gabung. Alternatifnya kirimkan pesan saja, biar kesan lagunya juga bisa cepat kita putarkan. Saya terima langsung untuk yang gabung di line telepon kita. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana ini?
1: Dari Endrekan ini, Bung Rendi.
0: Oh, Pro Dangdut. Pro Dangdut dari Endrekan. Bang Anto berarti?
1: Pro Dangdut, iya.
0: Oke deh. Sehat Ki Bang Anto?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Lagi dari mana ini?
1: Ya dari di rumah ini, sambil monitor. Ya.
0: Oh gitu, di rumah saja.
1: Baru-baru bagus ini, 100,2 ini.
0: Oh iya. Kalau
1: tidak ada berapa hari ini, muncul lagi.
0: Oh begitu.
1: Sempamu tadi sebentar menghilang.
0: Iya. Baguslah kalau sudah ditangani ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih. Baiklah. Lagu apa kayak yang bisa kita kasih?
1: Mau lagunya Italia kalau bisa.
0: Iya, judulnya
1: Cinta dari Seberang.
0: Oke, baik. Dicatat Bang Anto, teruskan.
1: Iya, kirim salam untuknya Sinan di Polman, ada Wan Irina, Rindi, Papawati, Mamawati. Ada juga Indah di Sopeng, ada Pak Mahir, Pak Jemli, Pak Juardin, Minda di Adi-Adi bersama Bapak Ulan, ada Erwin, Dani Boteng, ada Iko di Polwali Maulan, ada Isdali, ada Reski Amelia juga, dan semuanya nih tanpa dikecualikan.
0: Iya, baik.
1: Teman juga tahu ya.
0: Iya, baik.
1: Buat Bung Randi, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Anto ya, jadi penelpon pertama kita di kebersamaan Pro Dangdut di sore ini. Kita ke yang lain yang mendengarkan telepon kita. Kita ke WhatsApp dulu. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari di Dangdut adalah kita.
0: Baik, waalaikumsalam. Dari mana ini?
2: Kutai Kartanegara, Murandi.
0: Pak Syukur.
2: Iya, betul sekali.
0: Hari-hari bersyukur ini kalau Pak Syukur.
2: Ya, harus bersyukur karena namanya sudah dikasih tuh, Murandi. Dikasih hujan bersyukur, dikasih panas alhamdulillah.
0: Berarti selalu ingat setiap hari bersyukur ya.
2: ya itu harus selalu bersyukur itu Bung Dandi ya, Bung Dandi ya kan. Selalu nama disebut itu Bung Dandi, selalu bersyukur.
0: Betul, betul, betul. Kabarnya baik, sehat.
2: Alhamdulillah sehat ini Bung Dandi.
0: Aktivitas apa sore-sore Minggu?
2: Lagi santai aja Bung Dandi. Kebetulan kalau hari Minggu ya di aktivitasnya lagi di kebun ini Bung Dandi.
0: Bikin apa itu biasanya di kebun, nanam atau ini bersih-bersih?
2: Apa namanya, nanam cabai nih Murandi.
0: Oh, aktivitas
2: kawan dia daripada cari hiburan juga Murandi ya kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Sabtu dan Minggu dimanfaatkan juga Murandi ya kan.
0: Oh, tidak beli cabai lagi.
2: Alhamdulillah kalau tidak begitu. Beli cabai, malah jual cabai nih Murandi.
0: Oh, jual cabai. Wah, baik, baik. Kesibukan yang menghasilkan.
2: Ya, yang penting kan apa kesibukan itu bisa menghasilkan dengan dia kan.
0: Baiklah, Pak Syukur. Mau lagu apa yang kita kasih?
2: Lagunya ada lagunya, judulnya nih Murandi, Bersamamu.
0: Dari siapa?
2: Adi, itu penyanyinya saya lupa itu Murandi.
0: Siapa ya? Banyak itu kayaknya. Nanti dicoba. Ya,
2: pokoknya kalau ada judulnya itu Bersamamu itu Murandi, itu apa? Pokoknya penyanyi sembarang aja Murandi.
0: Baik, dicoba nanti kita cari.
2: Iye,
0: ya.
2: Iya, siap Murandi. Iya,
0: lanjut.
2: Murandi. Salam semuanya di Murandi tanpa terkecuali. Mm-mm. Tanpa saya sebut namanya satu persatu karena kemungkinan masih banyak yang antri itu Murandi. Dari A sampai Z, sehat semuanya.
0: Baik.
2: Buat Murandinya selamat bertugas, saya selalu Murandi bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Syukur di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur ya. Kita bacakan juga yang berkirim pesan. Dari Asriani di Majene katanya, dangdut adalah kita, minta diputarkan lagu Yusnia, Harta dan Cinta. Salam untuk semuanya saja katanya ya. Dari Asriani katanya tanpa terkecuali. Baik. Kemudian yang lain juga berkirim pesan, ada dari Penguasa Hati di Mamuju yang mau dengar lagu dari siapa ini, Neneng Anjarwati, Teras Biru. Oke, ditunggu lagunya. Kemudian yang berikut juga berkirim pesan, ada dari Res Aryan di Pangaliali Majene ya, Banggai Majene. Katanya salam untuk penyiar dan semua pendengar RRI. Spesial buat anak-anak Paraita FC. Salam untuk anak Karang Taruna Mamesa Panggalau Salabose. Mau dengar lagu Kamu Istimewa dari Melili. Baik, nanti kita hadirkan lagunya, ditunggu. Saya sapa untuk yang berikut di line telepon kita. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Halo?
0: Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
3: Iya, dengan Pak Kasih Ibu Dendi.
0: Bang KMS.
3: Ya, di mana kabar tak?
0: Di sini kabar baik. Di sana
3: alhamdulillah, masih kabar panas ya?
0: Iya, betul. Di sana gimana kabarnya, Ki?
3: Ini kabar bahaya, masih juga kabar panas.
0: Kabar panas dan baik ya, sehat ya.
3: Masih menunggu hujan.
0: Banyak yang ditunggu memang ini akhir-akhir ini. Yang penting sehat.
3: Para kebun ini ya, susah mencari air. Jadi tanamannya mati. Ya, bagaimana caranya menanam kalau tidak ada hujan? Ya, mau menanam cabai tidak ada hujan.
0: Iya, iya.
3: Pokoknya iya, butuh air hujan.
0: Oke. Lagu apa yang bisa kita kasih, Ki?
3: Iya, kita syukur, terima ya. Apa pemberian Tuhan itu yang kita terima.
0: Baik, lagu apa yang kita bisa kasih, Ki Bang Kemes?
3: Lagunya Roma Irama. Roma Irama bisa ya?
0: Iya, boleh. Teruskan lagunya, judulnya.
3: Anu mau palakan, Berkelana.
0: Berkelana. Oke deh. Sama ditunggu.
3: Kelana ke mana, ke
0: luar negeri. Ya, baik, ditunggu nanti kita hadirkan, Ki.
3: Iya. Lanjut ada Bobi, ada Ibu Borni di Pulau Karampuan, apa Ibu Mida, di mana kebunnya Ibu Mida? Ani di Boten.
0: Iya.
3: Yang satu itu yang laki-lakinya Ibu Mida ya, siapa ya?
0: Bapak Ulang.
3: Ya. Kemudian ada juga Pak Mahir, Ahmad. kasutan, sidang. Ya, untuk semuanya, Mudi.
0: Untuk semuanya, iya. Ya.
3: Terima
0: semuanya. Kasih.
3: Dengarnya Erino di tempat kecuali. Karena lagunya ya. Terima kasih banyak, Mudi.
0: Baik.
3: Ya. Antinya begini, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang Opini Publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang, tetap begitu saja.
0: Iya.
3: Solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah, barangkali bisa dijembatani, karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat, bukan cuma saya saja.
0: Betul.
3: Iya. Oke, sekian. Assalamualaikum.
0: Makasih Pak Anas di Simbuang.
4: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996, 0426-2322-443. Setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dilansir dari situs Komdigi, pendengar, beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim Purbaya Yudi Sadewa menjadi ketua KPK usai dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. Faktanya informasi ini tidak benar. Pendengar, ketua KPK periode 2024-2029 adalah Setyo Budianto. Nama Purbaya tidak ditemukan dalam daftar pimpinan dan dewas KPK. Selain itu, usai dicopot dari jabatan Menteri Keuangan, Purbaya menyatakan belum memiliki rencana untuk kembali menduduki jabatan di pemerintahan. Cek fakta berikutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook mengklaim bahwa akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya klaim ini tidak benar. Tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan DTSN berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif sehingga berisiko digunakan untuk pencurian data. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
1: Cek Fakta, Cek Fakta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Itu dari Yusnia, jawaban harta dan cinta. Sudah membawa kita saat ini di 15 lebih 7 menit ya. Dan baiklah, kita bacakan untuk yang juga sudah berkirim pesan. Ini ada beberapa dari oke, katanya assalamualaikum, dangdut adalah kita. Meminta lagu Ikan Dalam Kolam dari Salma. Lagunya untuk semua pendengar RRI Mamuju. Terima kasih, katanya semoga sehat selalu. Oh, ini dari Lina ya, Lina di Mapili Polman. Terima kasih sudah gabung ke Pro Dangdut. Ada juga yang berkirim pesan dari Haji Tondeng di Sidrap ya, minta lagu dari Novi Aila, Cinta Tulus. Baiklah, nanti kita hadirkan ya, dicatat lagunya. Kalau sudah berkirim pesan, mungkin untuk telepon kita kasih kesempatan untuk yang lain. Saya terima yang gabung di line telepon kita. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Burandi.
0: Baik, dari siapa nih, di mana Ki?
1: Sultan kembali.
0: Oh, Pak Sultan di Tapalang sekarang ya.
1: Ya.
0: Makasih Pak Sultan stay di RRI Mamuju. Lagi apa Pak Sultan sekarang ini?
1: Ya, lagi duduk-duduk sama teman-teman.
0: Lagi duduk-duduk. Wah. Ya. Sambil menantikan saat ya, berlayar.
1: Ya, sambil menantikan saat berlayar, dengar juga
0: lagu-lagu dangdut.
1: Latih.
0: Oh, terima kasih.
1: Produk dangdutnya Mamuju.
0: Terima kasih Pak Sultan ya.
1: Ya.
0: Oke deh, sehat-sehat bersama kawan-kawan di sana. Lagu apa Pak Sultan?
1: Itu lagunya Ikan Dalam Kolam.
0: Oh, ikutan ya?
1: Ya.
0: Oke, baik, ditunggu. Lanjut, menyapa?
1: Ya, ada Pak KMS ya, bersama Guntur. Ada Ubi, ada Alia Seriani. Ada Ibu Murni, Ibu Dia, Ibu Norma. Ibu Mila, Ibu Ani, Ibu Boteng, Bapak Ulang, Pak Mahir. Ada Sri dan Guru Timur, Anto dan PK Duri, Bidan, Maulana, Pak Salma, ada Dalia, ada juga Rizky Amalia. Semuanya saja pendengar Pro Dangdut.
0: Baik, sama baik.
1: Sampai dikecualikan.
0: Iya.
1: Untuk Murandi, sukses selalu.
0: Amin.
1: Karena kita.
0: Terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sultan di... Oh, lagi di Tapalang sekarang ya. Baiklah, kita ke yang berikut. Saya ke WhatsApp. Jadi ini saya ganti-gantian saja ya di untuk yang gabung lewat telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Dangdut adalah kita, Bun Randi.
0: Ais, bagus sekali, mantap. Semangat
2: sekali dan dicampur lagi yang Polman.
0: Ya, semangat sekali
2: Bang. Jadi radioku Bun Randi, tekanku kata kecil suara tadi WhatsApp.
0: Ya, iya, baik. Semangat sekali Bang Zidan ini.
2: Alhamdulillah.
0: Apa yang bikin semangat ini?
2: Bikin semangat ini karena baru datang tadi mau baca ini Bun Randi.
0: Oh, begitu.
2: Iya, sudah makan kambing ini Bun Randi.
0: Wah, mantap itu.
2: Jadi semangat sekali.
0: Ui, mantap, mantap, rame-rame tadi ya ngumpul-ngumpul.
2: Kecil sekali suara tak di telepon Bun Randi.
0: Oh, kecil ya?
2: Iya.
0: Oh, baik-baik, nanti kita coba ini perbaiki.
2: Ikutan saja lagunya Bun Randi.
0: Ikutan, baiklah. Bang Zidan, teruskan, teruskan.
2: Halo.
0: Iya, teruskan, silakan diteruskan.
2: Iya, kirim salam buat Polsek Campalagiang, ada Polres Polewali, ada Sultan tadi, ada Antolin Dekanduri, ada Uni, ada Dina, ada Redni, ada Fafawati, Mamawati. Terus ada Bobby Kamesa Cora Maulana, ada Lesira Dino, Kwanjali Ruangani. Terus ada Bunda di Mata, Bu Norma di Bawana, si Patung Bu Murni. Kemudian ada juga Ade di Boteng.
0: Oke, baik, terputus ya teleponnya Bang Zidan di Polman. Terima kasih sudah ikut meramaikan juga Pro Dangdut sore ini. Habis dari WhatsApp kita ke sebelah ya, biar yang lain ataupun semuanya bisa kebagian, karena memang cukup padat untuk sore ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa, di mana Ki?
3: Di Maulana di Polewali.
0: Oh, Pak Maulana di Polewali. Ya. Gimana kabarnya Pak Maulana?
3: Kabar baik ini.
0: Kabar baik ya.
3: yang ini di rumah.
0: Iya, syukurlah.
3: Mendengarkan pro dangdut.
0: Oh, sambil istirahat santai.
3: Iya.
0: Dengar
3: iya,
0: dangdut. Goyang-goyang itu.
3: Ah, iya.
0: Oke, Pak Maulana, terima kasih sudah hadir ke pro dangdut. Mau request lagu siapa?
3: Lagunya siapa ini? Sudah Mi Roma Irama.
0: Roma Irama sudah ada yang minta berkelana.
3: Oh iya ya, berkelana dia ya.
0: Iya.
3: Iya ya, si Yunus mau.
0: Iya, si Yunus.
3: Iya.
0: Teruskan.
3: Ya pilihkan saja lagunya situ ya.
0: Pilihkan
3: ya,
0: saja.
3: Oke,
0: ya, baik.
3: Yang lewat tadi ada Swidam, ada juga Pak Sultan tadi, sementara berlayar juga menuju menangkap ikan ya, atau di sana. Mudah-mudahan mendapatkan apa yang diinginkan ya.
0: Iya, baik. Ya.
3: Oke, untuk Pak Salman di Kalimbo, Pak Sriana. Ah, bila juga di kampus gue ya. Ada Kumpulan di Kota Kembang, Akarne Janggo. Kemudian Sri di Lugu Timur, Julia. Kemudian ada Pemurni. Semuanya mau pendengarnya Pro Dangdut
0: di untuk semua. Baik.
3: Terima kasih banyak ini layangannya. Mudah-mudahan sehat selalu melaksanakan.
0: Terima kasih.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maulana di Polman. Berikutnya kita sapa yang lain ya, yang gabung di line telepon kita. Kali ini kita ke WhatsApp ya. Kita buat ini saja tadi. Saya bilang ganti-gantian ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
4: Halo.
0: Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum. Dan adalah kita
0: ya,
4: Bagaimana
0: suara saya di sana didengar atau tidak?
4: Yeah.
0: Suara saya bagaimana di sana, jelas atau tidak?
4: Gimana?
0: Oke, baik, suaranya kurang jelas ya, mungkin sinyalnya yang tidak begitu bagus. Jadi bisa dicoba kembali untuk gabung kalau ke WhatsApp. Tentu butuh jaringan internet yang cukup bagus. Jadi diperbaiki dulu jaringannya ya. Saya coba sapa kembali. Selamat sore Pro Dangdut. Oke deh. Yang di WhatsApp ini kayaknya terputus-putus ya. Alternatifnya boleh kirim pesan. Nanti kita bacakan ya, karena memang susah untuk gabung. Kalau memang itu berbarengan ada 3-4 yang telepon, itu biasanya satunya terputus, kemudian masuk lagi yang lain dan terputus kembali ya. Oke, saya ke yang berikut yang gabung lewat telepon. Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa, di mana Ki?
5: Dengan Ibu Mida Diadi Murandi.
0: Ibu Mida Diadi akhirnya bisa tembus ya?
5: Iya, alhamdulillah bisa tembus lagi.
0: Dari jam berapa kita coba gabung ini?
5: Sejak jam 3 tadi mulai.
0: Susah memang tembusnya Bu Mida ya?
5: Iya.
0: Oke deh, baik, karena memang ini padat sore ini. Pada libur semua hari Minggu, jadi maunya dikasih hiburan dangdut. Iya. Lagu apa untuk Ibu Mida?
5: Masih bisa kah?
0: Sepertinya masih bisa ya.
5: Ya kalau masih bisa. Lagunya Cece Andika.
0: Boleh, yang mana?
5: Judul lagunya Mandi Kembang.
0: Mandi Kembang dari Cece Andika. Oke, dicatat. Lanjut.
5: Iya. Oke, kirim salam dulu yang baru lewat. Ada Jamalia, Iskandia Pandini, ada juga Pak Maulana, Pak Abraham, Kiko, Pak Salman, Pak Sidan, terus ada juga Antuk Jenrekan, terus ada juga Pak Sultan, ada juga Yuni di Lombang sana, ada juga Pak Syukur bersama Pak Rahim di Kutai Kartanegara. Ada juga asli Lewut Timur, Erwin di Jalan Tamasapi, Ibu Ani, Ibu Darmawati, terus ada juga Ibu Murni, Ibu Lia. Ada juga Bapak Rizal di Tanudi, terus ada juga Bapak Ulan Diadi, Pak Mahir di Tapalan, semuanya pendengar perudahan tetap tetap itu di Bung Randi.
0: Iya baik, terima kasih.
5: Buat Bung Randi lanjut tugas, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mida di Adi-Adi. Kita hadirkan dari Neneng Anjarwati, Teras Biru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu dari Haji Rumah Irama, Kelana ya. Ini mungkin bisa dibilang lagu yang salah satu lagu yang cukup banyak versinya ya. Kalau Kelana 1 ini dirilisnya di era 1970-an ya, atau Kelana. Kemudian ada juga Kelana 2. Ini dirilis pada 1973, kemudian Kelana 3 dirilis 1975. Jadi ada 3 versi dari Kelana dari Bang Haji Roma Irama. Terima kasih untuk Anda saat ini masih bersama kami di Pro Dangdut ya. Dan baik, untuk yang berkirim pesan kita bacakan ya.

0: Oke, saya ke line telepon dulu. Kita terima. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bun Randy.
0: Dengan siapa di mana, Ki?
1: Dengan Bunda Didi Polman ini, Bun Randy.
0: Bunda Didi Polman. Baik, terima kasih sudah gabung ke Pro Dangdut. Sehat kabarnya?
1: Iya.
0: Syukurlah, baik. Baik, untuk sore hari ini kayaknya lagu yang di request ini sudah cukup banyak ini.
1: Iya, ikutan aja sudah.
0: Ikutan saja ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita hadirkan.
1: Dulu ya.
0: Iya, boleh-boleh, teruskan.
1: Ada Ibdalia di Balas sana ya, di Pembusan sana.
0: Mm-mm.
1: Ada Maulana.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Sapenuski Amelia. Ada Pesalman juga di Galuh Lombok sana ya.
0: Uh-huh.
1: Ada Bu Murni. Ada si Potuo, ada Bu Norma. Ada Sidan. Ada siapa ini? Ada Alia, ada KMS, ada Bobby, ada Dina, ada Oni. Pokoknya semuanya mau tempat terkecuali.
0: Baik, terima kasih ya, Bunda Ade. Ada
1: Tiara juga di sudut kota, gimana kabarnya?
0: Iya, baik.
1: Ada nah, Muntuban Randi ya, selamat menjalankan tugas.
0: Terima kasih.
1: Ada Pak Amin. Mayur juga dengan Pak Syukur ya.
0: Iya.
1: Iya, dan untuk bantuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Adi di Polman. Iya, ini ada beberapa lagu lagi yang antri ya. Ada 6 lagu yang akan kita hadirkan di sore hari ini. Semoga waktu kita cukup ya. Tapi kayaknya masih belum pasti kita bisa hadirkan semua. Nanti yang gabung berikutnya hanya bisa ikutan ya. Kita hadirkan beberapa lagu berikutnya. Nanti ada dari Gita KDI, Ikan Dalam Kolam. Saya terima yang gabung di line telepon kita yang berikut. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Adalah kita.
0: Dari siapa ini, di mana?
2: Ferdi dari Toraja.
0: Abang Ferdi di Toraja kembali gabung. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir ke Pro Dangdut ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Lagi apa ini Bang Ferdi?
2: Lagi baring-baring ini.
0: Oh, lagi bersantai ya. Baik. Sayang sekali untuk requestan lagu sudah penuh ini, Bang Ferdi. Oh, iya. Kita ikutkan di yang berikutnya ya. Iya, terima kasih. Yang penting gabung. Lanjut, menyapa dulu silakan.
2: Saya mau menyapa pertemuan saja pendengarnya RRI Pusat Mamuju dan Petir Kecuali ya. Salam kenal semuanya. Terima kasih selalu ya.
0: Amin. Terima kasih, siap.
2: Ya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ferdi di Tanah Toraja, Sulsel, kita sapa ya. Untuk yang berikutnya, saya ke yang ada di WhatsApp, kita coba terima. Selamat sore, Pro Dangdut. Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari?
3: Dari Kalimamuju lagi ini, Bun Rendi.
0: Murni ya.
3: Iya.
0: Oke, sehat kabarnya Bu Murni?
3: Ya, kirim salam ada tadi Pak Syukur, terus ada juga Pak Rahim, ada Ibu Lia, Ibu Dharma, terus ada juga KMS, Bobi, ada Satlino, Wiko, terus dan buat semuanya saja tanpa dan di.
0: Baik, baik. Kita ikutkan ya, di lagu yang berikutnya juga. Bu Murni ya.
3: Iya, kita misalkan.
0: Iya, baik.
3: Buat Bun Randi, lanjut tugas ya, selalu menjalankan tugas.
0: Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Murni di Kalimamuju ya. Baik, ada yang minta lagu dari Gita KDI, Ikan Dalam Kolam. Langsung kita hadirkan untuk Anda.

Pendengar Pro 1RRI Mamuju, Dangdut Mania tidak terasa 1,5 jam sudah menemani di Pro Dangdut sore hari ini. Beragam lagu dangdut telah kita hadirkan, ada yang bikin goyang, ada juga yang bikin kenangan, dan mungkin saja ada juga yang diam-diam mewakili cerita dan perasaan Anda. Terima kasih sudah menjadikan Pro 1 Mamuju sebagai teman untuk Anda di sore hari ini. Kita akhiri jumpa kita di Pro Dangdut hari ini Minggu 27 September 2026. Dan pendengar, saya Randi undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di Mamuju. Sore ini, pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda siaran ulang tali mudara dengan topik 81 tahun Indonesia Merdeka, mengisi kemerdekaan dengan integritas, karya dan pengabdian. Nanti akan dipandu Ibu Dian Media Suara dengan bersama narasumber, ya, ada Ustadz Taufik Abdullah.

0: orang Ustadzah, mohon maaf. Ya, Haji Taufik Abdullah SAG MM, Ketua Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Barat, sekaligus beliau Widya Suara Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kondisi teknis tadi ini agak sedikit ada pembenahan, akhirnya terbawa juga, susah disebutin namanya ini, ada apa gerangan? Iya, bagaimana kabar ini Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, tabarakallah. Ustaz, hampir sebulan tidak berjumpa di sini, ya. Tapi di media lain masih ada komunikasi ya
1: Ustaz. Alhamdulillah.
0: Iya, tabarakallah. Ustaz, kali ini kita akan membincangkan masalah kemerdekaan, karena kebetulan ya. Bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan, yeah. Dan baru-baru saja beberapa hari yang lalu kita sudah peringati 17 Agustus 2026. Dan ternyata tidak terasa loh Ustaz, kita sudah masuk di 81 tahun kemerdekaan ini. Iya, 81 tahun Indonesia merdeka, mengisi kemerdekaan dengan integritas, karya dan pembangunan. Ini temanya Ustaz, yang insya Allah kita akan bahas nanti. Dan tentu kita akan mengajak pendengar juga untuk berinteraksi di acara ini via telepon, bisa juga di via WhatsApp. Dan baik Ustaz, seperti biasa mukadimah dari tema ini silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasallim wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama, sebuah kesyukuran ketika Allah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan juga salam selawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membicarakan soal kemerdekaan, cermin pertama yang harus kita lihat bagaimana Rasulullah memerdekakan masyarakatnya. Ya, kita faham betul bahwa masyarakat yang ada pada zaman Rasulullah itu adalah masyarakat yang karratain, sudah mengalami dua kerusakan besar. Yang pertama, kerusakannya pada aspek akidah, dan yang kedua aspek kemanusiaan. Kalau kita tarik kepada pembukaan, maka kalimatnya adalah kemerdekaan adalah hak. Jadi kemerdekaan itu bukan kewajiban, kemerdekaan itu adalah hak.
0: Hak.
1: Karena sifatnya hak, maka setiap manusia harus memiliki itu. Nah, kita ambil dari sejarah. Ketika Rasulullah memproklamasikan kemerdekaan, maka sahabat-sahabatnya itu menerjemahkan, siapapun yang berada dalam keadaan sebagai seorang budak harus dimerdekakan.
0: Iya.
1: Maka dalam Islam pun ketika seseorang melakukan pelanggaran, maka denda yang harus diberikan kepadanya adalah memerdekakan budak. Itu artinya Islam hadir ini untuk memerdekakan orang-orang yang dalam perbudakan.
0: Iya.
1: Kembali, siapa yang disebut dengan orang-orang yang dalam keadaan sebagai budak? Tentu mereka yang direbut kemerdekaannya. Karena budak itu tidak punya kemerdekaan, dia diatur oleh majikannya. Maka Islam hadir untuk melepaskan mereka dari belenggu perbudakan. Nah, kita tarik kepada kemerdekaan Indonesia ini saja. Indonesia ini sebenarnya di titik awalnya itu ingin merdeka dari perbudakan. Siapa yang melakukan penjajahan? Ya, kalau orang-orang di luar sana melakukan penjajahan, maka kita adalah budak. Nah, kita ingin merdeka sebagai orang-orang yang diperbudak oleh bangsa-bangsa asing. Salah satu jalan yang harus mereka lalui adalah mereka berintegritas gitu. Kok bisa hubungannya kemerdekaan? Orang-orang itu berintegritas itu adalah, lihat para pahlawan kita ya, mereka katakan berjuang, betul-betul berjuang. Ya, bukan mereka yang hipokrit. Ayo kita berjuang, terus mereka tinggal duduk diam, orang yang lain berjuang. Kalau pahlawan kita tidak, mereka berada di garda terdepan melakukan perjuangan. Bukan duduk paling belakang gitu. Ini perjuangan memang. Harus ada leader dan manager yang harus memimpin sebuah kemerdekaan. Sebab alur sejarah memang diajarkan bahwa akan setiap peristiwa itu berubah kalau ada yang memimpin, ada leader dan ada manajernya, maka niscaya ada perubahan. Nah, kalau kita kembali ya, bolak-balik ini antara sejarah Indonesia dengan sejarah Rasulullah. Rasulullah hadir itu untuk apa? Memberi contoh. Ya, Rasulullah hadir memberi contoh. Untuk apa? Untuk mampu menggerakkan orang-orang di Mekah yang tertindas. Nah, ini betapa ya nikmatnya Islam ketika kita kaji sejarahnya ini. Yang kedua, ketika Rasulullah melakukan Fathul Mekah, ini kalau kita tarik ke sejarah, Fathul Mekah itu apa? Kemerdekaan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah membuat sebuah karya. Jadi setiap orang-orang beriman itu sebenarnya dituntut karyanya. Apalagi yang dilebuat oleh Rasulullah? Rasulullah memberikan contoh pengabdian. Jadi kemerdekaan itu ada tiga di dalamnya. Harus punya integritas, harus punya karya, dan harus penuh pengabdian. Nah, apa yang dimaksud dengan karya? Karya itu adalah apa yang akan dinikmati oleh generasi berikutnya. Nikmat dalam tanda petik, selalu membawa kebaikan. Bukan nikmat ya, bukan kesengsaraan, bukan kesusahan yang diwariskan. Nah, jadi pada dasarnya kemerdekaan itu ngajarin apa? Ngajarin kita berintegritas. 81 tahun Indonesia merdeka. Sekarang kita lihat fenomenanya. Apakah kemudian negeri kita betul-betul memiliki orang-orang yang senantiasa berintegritas, orang-orang yang senantiasa berkarya, dan orang-orang yang senantiasa melakukan pengabdian tanpa putus. Seperti itu.
0: Baik, Ustaz. Ini kemerdekaan adalah yang sempat tadi sampaikan Ustaz adalah hasil perjuangan dari para pahlawan kita, para pejuang-pejuang terdahulu. Nah, ini bukan hanya toh dari perjuangan, bukan hanya dari usaha seperti itu, tetapi ini adalah anugerah terindah dari Allah, rahmat dari Allah SWT untuk bangsa Indonesia. Nah, kira-kira kemerdekaan itu untuk siapa dan tujuannya apa? Jika kita melirik lagi dengan fenomena yang sekarang, Ustaz, silakan Ustaz.
1: Iya. Jadi kemerdekaan ini tidak akan pernah diberikan ketika orang tidak mau merdeka.
0: Iya.
1: Logikanya gini, saya kepingin mendapatkan sesuatu tapi tidak berikhtiar kan?
0: Iya, gak bisa.
1: Nah, jadi Allah itu memberikan apa yang kamu, ya apa yang kamu inginkan kan? Keinginanmu apa? Kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan yang kamu peroleh itu adalah rahmatku. Kan gitu ya? Dengan rahmat Allah. Itu kalimatnya di pembukaan kan?
0: Iya.
1: Rahmat Allah. Kalau memang kita yakini bahwa itu rahmat Allah, maka jangan pernah mengkhianati Allah. Ini kemerdekaan itu. Jadi kemerdekaan itu apa? Rahmat Allah, maka Allah jangan dikhianati. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mengkhianati Allah adalah orang-orang yang melanggar terhadap segala tatanan yang Allah sudah berikan. Ya. Apa tatanannya? Tatanannya Allah dua kan gini. Kamu mengabdi kepada aku, dan yang kedua harus memiliki sifat manusia terhadap manusia lain. Sebab ketika manusia lain tidak memiliki sifat manusiawi, itu penjajahan lagi kan, gitu.
0: Iya.
1: Seperti itu adanya.
0: Iya. Oh, seperti itu, Ustaz. Iya. Maaf, Ustaz ya. Biasa. Baik, Ustaz. Jika kita meraih sesuatu itu seperti ini yang diraih oleh pejuang-pejuang kita, sehingga kita bisa melakukan hal yang sekarang ini, tentu ada yang namanya kesyukuran. Syukur. Iya. Terus syukurnya yang seperti apa? Apalagi di momen sekarang ini, lagi-lagi kita berbicara di momen sekarang ini, Ustaz, karena pasalnya sih di luar sana ada gejolak-gejolak, berbagai macam gejolak, baik itu gejolak ekonomi, politik, kita lihat aja kan di media pemberitaan, Ustaz.
1: Iya.
0: Terus kesyukuran yang seperti apa yang harus kita tanamkan dalam nilai-nilai kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan ini, Ustaz? Apakah hanya dengan kita integritas saja, terus berkarya saja, pengen aja, tapi syukurnya seperti apa, Ustaz? Ya kalau mau dibilang sih, okelah kita sudah jalankan tiga hal ini dari kemerdekaan ini, tapi toh kenapa masih saja ada fenomena itu yang terjadi, Ustaz?
1: Iya. Fenomena terjadi itu karena kita memang tidak berintegritas.
0: Oh, tidak berintegritas. Iya. Masya Allah. Jadi seperti apa dong integritasnya ini yang dimaksud Ustaz?
1: Integritas itu orang yang berkata, orang yang mengerjakan.
0: Iya, iya. Berkata dan mengerjakan ya.
1: Jadi kalau misalnya mengatakan sesuatu, yuk gini, tapi dia tidak gini, itu berarti tidak berintegritas.
0: Oh, gitu ya.
1: Dan itu merusak kemerdekaan sebenarnya. Satu. Yang dimaksud kemerdekaan itu merusak keyakinan kan gitu.
0: Merusak keyakinan.
1: Keyakinan kepada siapa? Keyakinan kepada yang berkata gitu. Ayo kita jujur, tapi dia sendiri enggak jujur, kita rusak keyakinan kita sama dia.
0: Iya, iya, iya.
1: Apa dampaknya kalau sekiranya misal ya, sekiranya masyarakat desa, kepala desanya bilang, "Ayo kita bangun desa," tapi koruptor kepala desanya. Masyarakat kehilangan kepercayaan, hilang keyakinannya.
0: Iya. Hilang kepercayaan.
1: Jadi
0: ya?
1: Kemerdekaan itu di mana? Enggak ada kemerdekaan. Karena yang memimpin koruptor, yang dipimpin pasti enggak senang hati kan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, iya.
1: Kemerdekaan itu adalah apa? Keterpaduan antara sikap, perilaku dan tindakannya itu. Iya. Itu kemerdekaan. Kalau orang sudah punya integritas, ya berkata sesuai dengan perbuatannya, perbuatan sesuai perkataannya, maka orang di sekitarnya akan berkarya. Kalau dia tidak bisa berkarya, bagaimana? Cenderung ya gini, kita kasih contoh paling dekat aja. Pimpinan suruh kita melakukan A, tapi pimpinan sendiri tidak kasih contoh A kan?
0: Gitu ya.
1: Lalu kita mau berkarya apa? Kita tidak punya contoh, gitu kalimatnya. Makanya Rasulullah itu hadir untuk memberi contoh. Rasulullah manusia yang paling berintegritas.
0: Subhanallah.
1: Itu. Karena Rasulullah memberikan contoh, maka umat Islam yang mengikutinya, umat Islam yang melakukan karya terbaik. Bisa dibayangkan, dari sebuah masyarakat yang kacau balau menjadi sebuah masyarakat yang munawwarah gitu. Itu karya. Itu kerja dan itu integritas.
0: Iya. Baik, Ustaz, di acara ini kita akan mengajak pendengar untuk berpartisipasi via telepon di 0426-2322-443 atau via WhatsApp di 0822-9609-0996. Ustaz, saya mencoba mengutip satu ayat ini.
1: Ya.
0: Dari surah Al-Hasyr ayat 7, la yakuna dzulatan bainal aghnia aghnia minkum wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Nah, ini Ustaz, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, dan sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, di surah An-Nisa ini Ustaz, jika kita melihat lagi yang sekarang ini, lagi-lagi kita melihat yang sekarang ini, suasana yang sekarang ini, apalagi kan kita sudah merdeka ini Ustaz, 81 tahun. Nah, ayat ini dengan fenomena yang sekarang ini terjadi Ustaz, apakah sudah terjalankan di ayat ini atau bagaimana?
1: Ya, kalau kita kembali ke pembukaan ya, sebenarnya pembukaan itu ngajak kita masyarakat ini adil, makmur, sejahtera ya. Tapi itu proses untuk mencapai keadilan, proses untuk mencapai kesejahteraan dan seterusnya, itu proses. Kemerdekaan kita sudah sampai, tapi apa yang disebutkan tadi itu belum. Kenapa? Kita masih dalam proses untuk mencapai itu. Untuk mendapatkan, kita butuh orang yang berkata adil dan melakukan keadilan. Kita butuh orang yang menetapkan hukum dan menjalankan hukum. Nah, bukan hipokrit ya. Hipokrit itu yuk kita berkeadilan, tapi dia sendiri tidak berbuat adil. Dia ngajak ini, tapi tidak. Itu itu yang menyebabkan kenapa lambat kita nyampe gitu ya. Kenapa lambat nyampe ke target itu? Dikarenakan langkah kita yang tadinya harus berintegritas berubah menjadi hipokrit. Yang tadinya harus lurus berjalan, sekarang bengkok kiri bengkok kanan sampai tidak sampai ke tujuan gitu.
0: Tahan Ustaz, ada penelpon, kita sambut. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Salman di Galung Lombok, silakan Pak Salman.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Menarik yang kita jadikan tema kaitan dengan 81 tahun Indonesia merdeka. Bagi kami sebagai masyarakat itu masih tanda tanya, merdeka dalam hal apa? Merdeka karena lepas dari penjajahan itu pasti, tapi penjajahan yang bentuk bagaimana? Apakah hari ini kita tidak dijajah? Pertanyaannya itu. Kemudian Ustaz, apa berapa rangkaian tadi ini yang saya cermati ini, bicara prioritas. Nah, setiap apapun itu selalu ada di bumbu fakta integritas. Nah, apa konkretnya hari ini berkaitan dengan pimpinan kita hari ini? Dia selalu ada yang dikatakan integritas. Tapi di sana sini kita temukan itu, ini juga banyak hal yang terjadi. Dulu yang menjadi subjek, sekarang jadi objek. Maksudnya kita bicara penegakan hukum. Penegakan hukum hari ini, dulu subjek, sekarang jadi objek. Artinya dulu dia yang menghakimi, sekarang dia yang dihakimi. Contoh kasus, beberapa kasus yang terjadi di kejaksaan hari ini. Kemudian kita bicara lagi hal-hal lain menyangkut pimpinan negara sebelum, termasuk ijazah palsu. Ini banyak sekali fenomena yang terjadi hari ini. Nah, kemudian kita bicara kemerdekaan,

0: tidak katakan merdeka. Sementara di sana sini semua tambang apa dihabisi, apakah itu bukan bentuk penjajahan? Maaf Ustaz. Ketika kita bicara Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah keteladanan. Tapi ada kayak minadani hari ini. Mungkin ada. Tapi kayak kita tidak bicara ayat dalam satu surat yang mengatakan bahwa inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan munkar. Nah, apakah teman-teman atau pimpinan kita tidak salat? Apa tidak bisa mencegah melakukan perbuatan munkar? Itu pertanyaannya Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali nih Ustaz. Tiga poin yang bisa kita kutip ini, apakah hari ini tidak terjajah? Kemudian yang kedua, apa konkretnya dipimpin ada integritas lalu disuarakan, tapi di sana sini oh no. Kemudian yang ketiga, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Apakah pimpinan kita tidak salat? Silakan Ustaz.
2: Jadi yang pertama terkait dengan
1: terjajah ini. Apa kita masih sudah terjajah? Apa masih terjajah atau bagaimana ini?
2: Setiap orang akan berpikiran dalam kondisi fenomena ya. Saya terjajah. Tapi satu pertanyaan, apakah kita yang terjajah mau merdeka? Dalam arti kemerdekaan yang kemarin itu kemerdekaan de facto. Orang ngakui. Apakah di atas kertas kita de jure-nya gitu merdeka enggak? Nah, sekarang saatnya kita ngisi kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah hak. Kalau selama ini kita tidak merdeka, merasa hak kita tidak sampai, maka ambil kembali itu haknya dalam bentuk kemerdekaan. Kenapa sekarang orang cenderung diam? Karena dia merasa bukan haknya saya untuk merdeka. Ini dia. Orang izin ya. Kadang jari kita satu nunjuk orang, tapi kita sendiri tidak pernah nunjuk diri. Orang melakukan itu karena kita sendiri tidak pernah meminta. Kenapa orang berbuat zolim? Karena kita tidak pernah cegah perbuatan zolimnya. Kenapa orang kemudian banyak hipokrit? Karena kita sendiri tidak pernah menunjukkan contoh orang berintegritas. Nah ini, kemudian pernah enggak kira-kira ketika berhadapan dengan apa yang disampaikan tadi, pernah enggak ketika berhadapan langsung lalu mengatakan, Pak, udah deh Pak, kami enggak percaya sama kamu. Karena Bapak tidak integritas. Sekarang kan cenderung kita tangan di bawah. Tangan di bawah. Apapun yang diberikan sama kita dari orang, kita terima aja. Misal buah busuk, kita terima buah busuk. Gak pernah nolak, gak pernah berani untuk mengatakan tidak terhadap buah busuk. Ini masalahnya di sana. Jadi ketika kita mengatakan saya gak merdeka, sebenarnya kita sendiri yang menciptakan diri kita tidak dalam kemerdekaan. Padahal ruang untuk merdeka sudah ada kan?
1: Sudah ada.
2: Pendidikan, kita punya ruang untuk kita. Hasil aspek apapun ya, izin aspek apapun, sebenarnya ruang untuk melakukan itu ada. Cuma kita cenderung menyerahkan segala hak kita kepada orang lain. Haknya kita nih, kita serahkan. Kita bicara soal pendidikan. Pendidikan kita kualitasnya rendah karena kita menyerahkan pendidikan ini ke tangan orang lain. Kelola orang lain. Coba kalau kita sampaikan ini sekolah harusnya gini dan harus begini, kita hadir di situ. Contoh gini, ini yang paling rentan ya. Kadang kita berkata dunia ini sepertinya kurang bagus. Kenapa enggak masuk di situ untuk memperbaiki dunia itu? Misal kepala desa. Desa itu buruk karena kepala desanya kan buruk ya. Ya masyarakat juga kenapa pilih kepala desa yang buruk? Coba hadir di situ menjadi kepala desa, contoh seperti contoh Rasulullah. Yakin deh Allah limpahkan banyak keberkahan. Sekarang kalau banyak laknat ya kita juga yang salah. Kita yang salah karena memberikan haknya kita kepada orang lain. Nah itu dia.
1: Subhanallah. Yang kedua. Ada pertanyaan juga masuk ini Ustaz. Kita buka dulu. Sebentar ya. Menarik ini Ustaz. Dari ini ada beberapa pertanyaan masuk via WhatsApp ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Gedein suaranya Ustaz. Jangan terlalu lembut. Tidak terbiasa dengar suara-suara kalem. Ibu Dewi di Mateng. Kalau kemerdekaan sudah kita nikmati selama 81 tahun, menurut Ustaz

0: apa tanggung jawab moral kita sebagai masyarakat? Iya, dijawab dulu atau saya masih baca satu lagi pertanyaan Ustaz?
1: Nah, saya jawab dulu gini.
0: Oh iya, silakan.
1: Izin ya, khusus Mamuju Tengah sekarang kan ya. Kering.
0: Kering.
1: Kering.
0: Mamuju
1: ya?
0: Kota juga kering.
1: Oh, kering gitu ya.
0: Iya.
1: Pertanyaannya sederhana. Kemarin mereka melakukan sholat minta hujan.
0: Oh, istisqa.
1: Iya. Kalau saya akan bertanya begini. Kering itu karena siapa? Bukankah dulu itu Mamuju Tengah daerah subur? Yang membuat kering itu siapa? Lalu perbuatan kerusakan itu minta kepada Allah untuk perbaikan. Allah tidak turun langsung melakukan perbaikan. Allah minta kita yang jadi khalifah melakukan perbaikan. Jadi kalau ada kerusakan di muka bumi ini, tidak mungkin Allah turun. Tapi kita yang jadi khalifah yang harus melakukan. Terus kita merdeka. Allah memberikan karunia kemerdekaan, tapi kita sendiri yang hianati kemerdekaan dengan model seperti itu. Nah itu balik lagi nih manusia. Manusia itu sudah dilantik oleh Allah menjadi khalifah. Kan enggak mungkin Allah yang turun. Kamu sudah khalifah, kamu yang atur berdasarkan aturan-aturan yang aku sudah berikan. Nah gitu.
0: Jadi apakah mereka di dalam ayat itu kerusakan di daratan, di lautan? Tinggal itu dari tantangan manusia.
1: Tinggal manusia. Bukan terus, Allah yang bikin kerusakan.
0: Jadi manusia yang melakukan itu, manusia lagi yang memperbaiki sebagai khalifah di muka bumi.
1: Harusnya.
0: Oh iya, baik. Ustaz, ini tadi dari masih Pak Salman ini, sebentar kita masuk di pertanyaan berikut ini Ustaz. Masih dari Pak Salman ini, apa konkretnya ini? Sudah dijelaskan tadi Ustaz?
1: Iya.
0: Nah, terus innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apakah pimpinan kita salat atau gimana?
1: Ya salat lah.
0: Terus
1: salatnya kan enggak difungsikan. Harusnya salatnya difungsikan.
0: Berarti dia mengingkari Ustaz ya. Padahal dalam sholat itu kan 5 kali sehari semalam persaksian kepada Allah di takbirnya itu kan. Kemudian innas sholata apa? Innas sholati wa nusuki wa mahyaya, apa yang ia lakukan di dalam hidupnya itu selalu ada karena Allah Ta'ala, mulai dari sholatnya, mulai dari ininya dan sebagainya. Tapi berarti dia ingkar dalam apa yang dilakukan dalam sholatnya itu, ikrarnya itu dalam sholat Ustaz.
1: Dia seperti tidak fungsikan kan? Sebenarnya.
0: Tidak difungsikan.
1: Dikasih fasilitas tapi tidak difungsikan. Dikasih kunci tapi tidak digunakan itu kunci. Dia khalifah tetapi tidak menjadi khalifah. Jadi seperti itu.
0: Iya. Baik. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi via WhatsApp tadi dari Sulaiman di Majene. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin menjadi masyarakat yang maju, mana yang harus dibangun lebih dahulu menurut Islam? Kecerdasan, keterampilan, atau akhlak? Silakan Ustaz.
1: Rasulullah memberikan kesemuanya itu bersamaan. Rasulullah ketika selesai perang Badar, Rasulullah mengatakan, ajari yang tidak tahu.
0: Ajar yang tidak tahu.
1: Ada tiga hal yang diajarkan ketika selesai perang Badar. Pertama, ajari pengetahuan. Yang kedua, ajari kemampuan. Yang ketiga, ajari perilaku.
0: Iya, perilaku akhlak.
1: Makanya Rasulullah ketika berada di Madinah, perilaku orang kemudian menjadi perilaku yang berakhlak. Di saat itu perilaku para sahabat yang tadinya jadi orang-orang tawanan masuk Islam, mereka memberikan keterampilan perang. Apalagi orang yang tadinya jahiliyah tidak tahu baca Quran, akhirnya mereka tahu baca Quran. Jadi bukan mana yang duluan, harus bersamaan dikerjakan. Nah, kalau kita lihat keadaan kita fenomenal hari ini, pendidikan kita tertinggal, keterampilan kita tertinggal, perilaku kita tertinggal. Kenapa? Tidak ada sosok yang mampu berada di depan kita untuk memberikan ini loh yang disebut pengetahuan, ini yang disebut keterampilan, ini yang disebut dengan akhlak. Kita cenderung, aduh, tidak ada lagi ya. Memang nggak ada karena kita tidak pernah mau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Nggak ada. Tapi coba, ketika hal itu diperintahkan kita kerjakan, maka cenderung kebanyakan orang yang baik itu ditinggalkan. Kenapa? Terlalu banyak orang buruk yang membenci kebaikan.
0: Masya Allah.
1: Coba kalau kumpul semua orang baik, maka keburukan itu dengan sendirinya sedikit demi sedikit hilang. Kita kasih contoh sejarah ya. Ketika umat Islam itu banyak di Madinah, apakah orang Mekah? Apakah orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam? Jawabnya, mereka bersekutu dengan orang-orang untuk menyerang umat Islam di Madinah, di Khandaq itu. Tetapi ketika umat Islam menang, mereka orang-orang hipokrit, orang-orang munafik itu rame-rame masuk Islam. Nah sekarang permasalahannya, di hari ini kita cenderung mau jadi orang benar atau mau jadi orang hipokrit. Nyuruh orang berbuat baik, kita tidak berbuat baik, kan gitu. Ya seperti itu kemerdekaan itu.
0: Iya, ada penelpon lagi Ustaz, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak siapa lagi nih? Oh, Pak Aldi di Pindrang. Baik, Pak Aldi. Lupa-lupa ingat ini sudah namanya Pak Aldi. Baik, Pak Aldi, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Narasumber.
1: Waalaikumsalam.
2: Apalagi temanya nih.
0: 81 tahun Indonesia merdeka, mengisi kemerdekaan dengan integritas, karya dan pengabdian.
2: Ini
0: Pindrang sudah merdeka?
2: Iya, merdeka.
0: Oh, alhamdulillah. Silakan.
2: Ya, jadi biasa sering disampaikan para mubalig itu mengatakan bahwa kenapa terjadi pelayanan kepada masyarakat itu sering terjadi ketimpangan karena pemilih katanya itu salah memilih pemimpin.
0: Iya.
2: Iya kan? Jadi kan dalam satu pemilihan, apakah itu bupati, apakah itu gubernur, kan biasanya kan diseleksi kan?
0: Iya.
2: Dari berbagai calon-calon akhirnya terpilih apa terseleksi dari tiga tiga atau empat ya kan, nah, siapa yang terbanyak itu yang terbaik. Jadi saya pikirkan ini yang dipilih ini orang-orang terbaik semua ya kan, tapi tidak mungkin semuanya naik ya, ya paling salah satunya di situ.
0: Iya.
2: Jadi terus dalam kepemimpinannya itu biasa terganti pergantian-pergantian OPD ya, dinas-dinas. Nah, di situ kan biasa dari dinas ini pindah ke sini. Ada orang berpikir ini kan bukan jurusannya. Ya, ada kan dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa tempatkanlah orang pada keahliannya, apa?
0: Iya.
2: Apakah ya? Ada ya?
0: Nah, iya, ada. Betul.
2: Jadi pertanyaannya, apakah pemimpin yang terpilih ini misalnya ya? menempatkan satu jabatan yang bukan pada tempatnya satu kesalahan sehingga pelayanan tidak memuaskan. Jadi saya kira itu bisa dikupas bagaimana ya.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ya, kalau di aparatur sipil negara ya, saya sebagai widya suara mengatakan seseorang itu harus bekerja proporsional dan profesional.
0: Iya.
1: Profesional dan proporsional. Ya. Seorang aparatur sipil negara yang berintegritas ketika diberikan job description yang tidak mampu dikerjakan, dia harus berintegritas. Saya tidak mau, saya tidak mampu. Jangan maksain diri. Ya, kalau memang tidak sesuai dengan pengetahuan, tidak sesuai dengan keterampilan, tidak sesuai dengan pola perilaku kita, integritas tolak.
0: Iya.
1: Nah, sekarang kan enggak.
0: Malah nyodorkan diri sudah.
1: Masih bagus kalau nyodorkan diri.
0: Oh, gitu ya.
1: Ada yang bahkan mau melacurkan diri. Ada lagi menjilat sepatu kan.
0: Oh gitu ya.
1: Ini memang parah. Ya. Kenapa seperti itu lagi-lagi? Kita mewakilkan hak kita ke orang lain.
0: Iya.
1: Mestinya sampaikan. Ini tidak sesuai. Makanya layanan buruk. Nah, kenapa buruk? Karena dari atas sampai bawah tidak sesuai dengan job description, tidak profesional dan tidak proporsional. Yeah. Seperti itu jadinya. Lalu kita mengatakan di level masyarakat, inilah kemerdekaan. Iya, hasil dari apa yang kita kerjakan itulah kemerdekaan. Jadi ukuran kemerdekaan itu sebenarnya apa yang kita dapatkan. Kalau kita dapatkan aparatur sipil negara yang tidak proporsional dan tidak profesional, itulah modelnya kita milih. Nah coba kalau sekiranya yang menduduki jabatan, yang mendudukkan orang dalam jabatan sesuai pengetahuan, sesuai keterampilan dan sesuai dengan attitude-nya, kita akan mengatakan ini orang berani, no luck. Kan kita ini yang saya bilang, ini kan orang rata-rata nggak punya kemampuan, skill nggak punya. Udah deh menduduki ini dan menduduki itu kan heran kita. Nah, kita yang di masyarakat level bawah menyesal ya nih, kasihan juga, sesal kita ketika kita mengusulkannya, misal di level paling rendah nih, kita punya sporadit desa nih, ada tanah di desa itu, lahir kepala desa, terpilih kepala desa bikin sporadit baru, terbit sertifikat, sertifikat ini kan korupsi struktural ini, dari kepala desa menjadi sertifikat, kita yang tidak punya kenalan di dunia pertanahan begitu, dikibuli dan dikibuli, kan habis kita. Akibat siapa? Akibat salah pilih kepala desa. Nah ini kan akhirnya kita berurusan dengan orang lain. Kita yang diperhadapkan hukum. Sementara kita yang benar kan salah jadinya.
0: Iya, baik Ustaz, kita jeda dulu Ustaz. Insyaallah usai pariwara kita akan berlanjut lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Huzaifah bin Yaman pernah berkata, "Aku telah masuk ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat dia dalam keadaan sedih. Aku berkata, 'Apakah yang engkau sedihkan, ya Amirul Mukminin?' Dia menjawab, 'Aku takut akan terjerumus ke dalam kemungkaran. Kemudian tidak ada yang mencegah seorang pun dari kamu karena penghormatan kalian kepadaku.'" Huzaifah menjawab, "Demi Allah, apabila kami melihat engkau keluar dari kebenaran, niscaya kami mencegah engkau. Jika engkau tidak berhenti, engkau kami pukul dengan pedang." Setelah mendengar perkataan Huzaifah, maka bergembiralah Umar dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan untuk aku beberapa kawan yang akan meluruskan apabila aku menyimpang dalam memimpin."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Masih di Talim Udara dan masih bersama saya Dian Meda Suara. Dan pemirsa, ini di segmen kedua ini Ustaz. Ya, kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Ini ada pertanyaan dari Pak Sahran Sahar. Baru saya lihat-lihat ini pertanyaannya Ustaz. Kayaknya ini sudah mulai kayak bagaimana ya. Aduh, subhanallah. Ditahu kalau narasumbernya dari KPK ini. Baik, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ingin bertanya, apakah boleh mengorbankan integritas demi kepentingan umum atau persatuan bangsa misalnya, menutupi kesalahan pejabat demi stabilitas?
1: Masya Allah.
0: Apakah ini taktik kebijaksanaan atau justru pengkhianatan terhadap amanah Allah?
1: Masya Allah.
0: Mohon penjelasannya.
1: Iya.
0: Ya, silakan.
1: Integritas tidak boleh dikhianati.
0: Iya, betul.
1: Tidak boleh. Saya ambil contoh ya, dan mudah-mudahan itu bagian dari pelajaran. Ketika Rasulullah ditawarkan itu, harta, tawarin wanita, tawarin kedudukan, apa kata Rasulullah? Wudi asam safi yamini wal qamara fi simali. Andaikan mereka meletakkan matahari di sebelah kananku, rembulan di sebelah kiriku, apakah Rasulullah geser? Enggak kan? Kita ngaku umat Nabi nih, belum apa-apa, jangankan matahari dan rembulan ditawari, baru bintang kecil geser integritas, enggak boleh. Sebab kaidahnya la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalq. Jangan kamu taat sama manusia dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Nah itu enggak boleh geser. Integritas harus dipegang, apapun resikonya. Betul. Muslim itu apa? Integritas. Makanya Bilal bin Rabah integritasnya bagus. Diseret di atas padang pasir, dicambuk, ditindih batu besar, tetap berintegritas dengan kalimat apa? Ahad, ahad, ahad. Integritas yang tak terbayar.
0: Walaupun itu kepentingan umat.
1: Kita tidak usah bicara umat dulu, diri kita saja tidak bisa diselamatkan dengan cara lepaskan integritas.
0: Tapi bukan ayat Al-Quran menyatakan, Allah sendiri menyampaikan di firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi
1: wal 'udwan. Integritas itu bahagian dari takwa.
0: Subhanallah, betul.
1: Berkata jujur. Hidup sederhana. Ini Rasulullah. Kalau kita bicara integritas, integritas itu mana? Jujur, sederhana. Ya sekarang susah ini lihat orang hidup jujur dan sederhana kan gitu. Nah, jadi gak usah lah deh apa kita tukar sebuah integritas dengan sesuatu dengan alasan 1001 macam gitu.
0: Tetap integritas. Baik, ada lagi ini Ustaz pertanyaan dari Ibu Humairah. Ini langsung menyampaikan satu hadis ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, dalam konteks mengisi kemerdekaan, apa standar karya yang baik menurut syariat? Apakah hanya diukur dari kemewahan, popularitas, atau manfaat yang kekal? Iya, silakan pencerahannya Ustaz, dia minta pencerahan ini.
1: Jadi, beri manfaat. Manfaat itu misal ya, saya kasih contoh kecil nih. Kepala desa itu memberikan layanan. Kepala desa itu jangan ambil hak orang lain. Itu manfaat. Kalau ambil hak orang lain, ganti supraditnya orang, terbit sertifikat dari pertanahan, yang orang itu tidak tahu, itu berarti membawa kerusakan. Jadi kecil saja nih kita rubah. Apakah yang kita kerjakan, misal penyuluh, apakah pesuluhan kita ini suluh kebaikan atau suluh keburukan?
0: Masya Allah.
1: Gitu. Apakah ini PNS ASN ini bekerja dengan benar dan baik atau bekerja dengan baik tidak benar? Kan itu letak masalahnya itu. Baik tidak benar. Yang bagus itu adalah bekerja baik dan benar. Tapi kadang-kadang orang bekerja benar tidak baik. Terus kalau benar tidak baik, apakah tidak baik di hadapan Allah atau tidak baik di hadapan manusia? Kalau baik di hadapan Allah, tidak baik di hadapan manusia, tinggalkan aja. Kok jabatan juga ditinggal, pensiun juga ditinggal, gitu. Jadi tetap berintegritas. Sesayang-sayangnya kita dengan jabatan, nah tinggal jadi jabatan. Jadi tetaplah berintegritas gitu.
0: Iya, Ustaz, tadi sempat disentil sedikit tentang penyuluh ini. Iya, ini hari kan bahkan di tempat ini pun penyuluh anti korupsi bertemu dengan penyuluh agama ini. Waduh. Iya Ustaz. Iya. Ya, kalau kita melihat yang seperti itu Ustaz, selaku penyuluh, apalagi ketua penyuluh anti korupsi ini, dengan fenomena yang terjadi saat ini Ustaz, apa yang Ustaz lakukan ini? Apakah hanya berkuar-kuar di media di sini atau di media lain, atau memang ada kerja nyata yang dilakukan ini di lapangan? Bagaimana Ustaz?
1: Kalau kita penyuluh kan kerjanya memang penyuluh ya. Kita tidak mungkin kerjanya orang gitu ya. Itu yang disebut dengan profesional. Yang kedua proporsional gitu ya. Jadi pekerjaannya kita penyuluh. Orang baik alhamdulillah, orang tidak baik kita tetap suluh kan gitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini hari kita kasih penyuluhan, misalnya Bapak Ibu jangan korupsi. Masih korupsi alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Masih ada peluang untuk memberikan penyuluhan. Coba dibayangkan Bu Ibu penyuluh. Kalau hari ini kita kasih penyuluh, semua orang sadar, dari 10 orang kita ke suluh, 10 orangnya sadar, besok tidak ada kegiatan penyuluhan.
0: Betul.
1: Nah, jadi bersyukurlah kita masih ada peluang untuk memberikan penyuluhan.
0: Iya.
1: Jadi apa yang harus kita kerjakan? Penyuluh apapun, profesi apapun harus berintegritas.
0: Iya.
1: Integritasnya itu akan menimbulkan karya. Ya misalnya saya ditanya, Pak Taufik kan kerjaan cuma penyuluh. Iya alhamdulillah. Pak Taufik tidak mungkin nangkap karena mungkin bukan wilayah nangkapnya Pak Taufik. Ya. Jadi cukup menyuluh saja. Itulah karyaku. Terus pengabdianku, itulah pengabdianku. Hampir setiap waktu, hampir 24 jam tidak bosan-bosan kasih penyuluhan. Ya. Seperti Bu penyuluh agama kan begitu. Tidak bosan-bosan kasih penyuluhan agama. Suka tidak suka terus menyuluh. Jangan pernah bosan karena itulah karya dan pengabdian. Untuk ngisi kemerdekaan. Daripada mana kita mau pilih. Di saat kita berhenti menyuluh, semua orang menjadi kafir, semua orang berbuat maksiat dan daerah ini ditimpa musibah. Mana yang dipilih? Lebih bagus ada orang yang menyuluh untuk menunda datangnya musibah. Nah, seperti itu.
0: Ada pertanyaan lagi Ustaz dari Ibu Mutmainah. Setelah 81 tahun, apakah karya kita sudah memenuhi amanah kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum? Bagaimana syariat menilai kesenjangan yang masih lebar? Apakah itu sekedar masalah ekonomi atau pelanggaran terhadap hak Allah yang menitipkan kekayaan bumi untuk seluruh umat? Mohon pencerahannya Ustaz.
1: Jawabnya gini, kalau sekiranya kita beriman dan bertakwa, Allah limpahkan keberkahan. Kalau banyak kesusahan itu karena kita tidak beriman dan bertakwa. Iya. Kalau datang musibah, malapetaka yang begitu dahsyat, itu dikarenakan kita tidak beriman dan bertakwa. Kan peringatan itu, azab itu. Kalau Allah memberikan nikmat yang banyak, itulah yang disebut dengan orang bertakwa. Coba kita cari dalam sejarah, ada enggak tempat di mana tempat itu orang beriman dan bertakwa Allah timpakan azab? Enggak ada dalam sejarah. Cenderung negeri yang ditenggelamkan, negeri yang diguncang, itu adalah negeri-negeri yang cenderung tidak beriman dan bertakwa.
0: Iya.
1: Coba makin belajar, pasti dapat. Nah, makanya sekarang kita mulai. Kalau kita enggak cerdas, yuk kita sama-sama membangun kecerdasan dari rumah tangga dulu. Yang kedua, bangun kecerdasan di lingkungan hidup tak nih, lingkungan masyarakat. Bangun kecerdasan. Banyak tantangannya Ustaz. Ya namanya saja kebaikan banyak tantangan. Rasulullah aja dilempari batu. Syukur kita tidak pernah dikit dilempari batu kan. Nah itu dakwah harusnya begitu.
0: Iya Ustaz, di penghujung acara ini karena sudah mepet waktu. Ada sebentar kayaknya ada acara siaran langsungnya mereka. Iya mungkin ada pesan sama umat. Silakan.
1: Seperti ini. Kemerdekaan ini bisa ada bisa hilang. Siapa yang mengisi kemerdekaan kita? Isi dengan integritas. Sebab tidak ada artinya kemerdekaan kalau kita tidak berintegritas gitu. Dari level bawah desa saja, kalau kepala desanya tidak berintegritas, kacau itu masyarakat desa. Level teratas dan seterusnya. Kalau sekiranya komunitas-komunitas orang tidak berintegritas itu makin banyak, maka tunggu janji Allah, akan datang azab dari atas kamu, dari bawah kamu, dan kamu akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang berpecah belah. Kalau tidak ada integritas. Yang kedua, mari kita bangun karya. Sebab karya terindah ini adalah manfaat. Kerja itu tidak selamanya karya. Tapi kerja yang harus dibawa adalah kerja yang manfaat. Sebagai aparatur sipil negara harusnya punya karya yang bermanfaat. Kalau karyanya datang di kantor, cuma mengutak-atik angka, isinya korupsi, itu bukan karya, itu kezuliman sebenarnya. Dan ini yang paling utama sebenarnya dalam hidup kita ini. kita senantiasa harus memberikan yang terbaik lah. Sebab Rasulullah kan menginginkan kita ini umat terbaik. Quran pun menyebut kita sebagai umat yang terbaik. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayo ajak kepada baikan, cegah orang kepada mungkar. Kalaupun dibenci ya biasa lah.
0: Baik Ustaz, terima kasih atas kerjanya di studio. Dan terima kasih dan ilmunya. Di lain waktu kita akan bersua lagi Ustaz. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya di acara ini. Saya Demi Dia Suara segera undur diri. Salam pisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Mamuju sore ini. Pendengar, nantikan kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tepat pukul 17 nanti, himpunan Gema Saripati Maju, berita RRI Pro 1 sewilayah 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jumpa lagi dalam himpunan sepekan Gema Saripati Maju Korwil 4 edisi siar Minggu 27 September 2026 langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama. Pendengar, 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
2: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
3: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.886 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
2: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang. Dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Labandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
3: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lawulai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalolae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli. Angka stunting di Kabupaten Buol menempati peringkat pertama di Sulawesi Tengah. Salah satunya dipengaruhi rendahnya kunjungan ke posyandu. Selengkapnya laporan reporter RRI Toli-Toli Sardono.
4: Wakil Bupati Buol Dr. Nasir DJ Daimaruto mengajak ibu hamil serta para orang tua yang memiliki bayi dan balita di Kabupaten Buol untuk rutin membawa anaknya ke posyandu. Ajakan ini disampaikan sebagai salah satu upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Buol. Wakil Bupati menyebut saat ini Kabupaten Buol memiliki angka prevalensi stunting sebesar 36,9% dan menempati angka tertinggi di Sulawesi Tengah. Menurutnya salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya kunjungan ibu hamil, bayi, dan balita ke posyandu. Posyandu dinilai menjadi gerbang awal untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan anak melalui penimbangan dan pengukuran secara rutin setiap bulannya. Petugas dapat memantau perkembangan berat badan dan pertumbuhan anak. Jika ditemukan indikasi gangguan pertumbuhan, langkah pencegahan dapat segera dilakukan, termasuk melalui pemenuhan asupan gizi, salah satunya melalui program Gerakan Genting atau Orang Tua Asuh Cegah Stunting, sehingga kebutuhan kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi dan risiko stunting dapat ditekan.
5: Kepada kita semua, barangkali stakeholder yang ada kaitan langsung dengan kegiatan ini, agar memacu terus kader-kader yang ada di tingkat posyandu, agar kunjungan posyandu di semua desa, kelurahan semakin meningkat. Karena penilaian tentang status stunting di setiap daerah sangat berkorelasi dengan kunjungan dari ibu-ibu kita ke posyandu. Nah, di Kabupaten Pulau ini masih perlu kita tingkatkan kunjungan ibu-ibu ke posyandu.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Dr. Arianto Panambang, mengatakan angka kunjungan posyandu di Kabupaten Buol saat ini baru mencapai 66,4%. Artinya, dari 100 bayi, baru sekitar 66 bayi yang rutin dibawa ke posyandu. Menurut Arianto, bayi yang tidak pernah dibawa ke posyandu menjadi salah satu perhatian karena kelompok tersebut dapat menjadi sasaran survei penanganan stunting dari pemerintah pusat.
6: Dengan angka segini, kita termasuk angka kunjungan yang terendah se-Sulawesi Tengah. Jadi, kalau ada 100 bayi yang datang di posyandu, hanya 66 dan celaka 12-nya. Ketika survei SSKI turun, namanya muncul keluar untuk kita survei, 90% bayi itu tidak pernah datang di posyandu. Maksudnya kenapa? Bayi itu kita tidak tahu statusnya. Sejak lahir tidak pernah ke posyandu. Apa akibatnya? Akan mengalami masalah dengan gizinya. Gampang rentan mendapatkan infeksi menular. Dan pasti pola asuhnya bermasalah. Karena setelah kita survei, rata-rata dirawat bukan sama ibunya, tinggal sama mamanya ibunya.
4: Arianto Panambang menambahkan, berdasarkan data kunjungan ke posyandu di 11 kecamatan di Kabupaten Buol, hingga bulan September 2026, baru 2 kecamatan yang mencatatkan kunjungan di atas 90%, yakni Kecamatan Biau dan Kecamatan Lakea. Sementara itu, kunjungan di sejumlah kecamatan lainnya masih berada di bawah angka 90%, sedangkan angka kunjungan terendah terdapat di Kecamatan Jatimulyo, 45,7%, atau dari 687 bayi yang terdapat di kecamatan tersebut, baru 311 bayi yang rutin dibawa ke posyandu.
0: Dari Toli-Toli kita menuju ke RRI Mamuju. Pangdam 23 Palakawira, Mejen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer Makodam baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Laporan selengkapnya Muhammad Rusdiansyah dari RRI Mamuju.
7: Panglima Kodam 21 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Hal itu disampaikan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat Mamuju Senin 22 September 2026. Menurut Pangdam, rencana pembangunan Makodam baru merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah dan sinergi pemerataan pembangunan di Sulbar.
8: Ya, kita rencanakan tahun 2028 ya, kalau sesuai dengan skenario. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Gubernur, beliau akan menyiapkan lahan nanti, saya minta di Mamuju lah.
7: Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat terkait kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya penyediaan lahan. Pangdam merencanakan penyiapan lahan di wilayah Mamuju. Dengan rencana pembangunan Makodam baru tersebut, diharapkan koordinasi pertahanan, keamanan, serta akselerasi pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke pelosok daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Dari Mamuju, kita menuju ke RRI Palu. PT PLN terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan sistem, termasuk bantuan pembangkit listrik dari pihak swasta. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi pemadaman listrik bergilir di Kota Palu dan sekitarnya. Selengkapnya reporter RRI Palu, Susanti Akataba, menurunkan laporannya.
9: Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan TCSL PLN Unit Induk Distribusi Sulu Tenggo Noven N. Korompit mengatakan, pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya dilakukan karena pasokan dan penyaluran listrik dalam sistem Sulawesi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berkaitan dengan pemeliharaan pembangkit dan jaringan di wilayah selatan yang berdampak pada sistem kelistrikan Sulawesi. Menurutnya, PLN saat ini terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Salah satunya melalui dukungan pembangkit dari pihak swasta yang diharapkan dapat menambah pasokan dan memperkuat sistem kelistrikan. Upaya lainnya dilakukan melalui pengaturan beban dan optimalisasi pembangkit yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar sistem tetap stabil sekaligus mencegah gangguan yang lebih luas. Menurut Nopen, PLN menargetkan pengaturan beban dapat dikurangi secara bertahap pada Oktober seiring membaiknya pasokan listrik.
10: Ada beberapa upaya kami untuk supaya ini dipercepat. Misalnya ada beberapa pembangkit kami yang di sistem itu berharap di bulan September ini sudah masuk sistem pembangkit-pembangkit swasta kami, termasuk IPP kami maksudnya. Sehingga dia masuk sistem ya di September ini, sehingga berharap bisa mengurangi terjadinya pemadaman.
9: PLN memastikan berbagai langkah terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tambahan pasokan dari pembangkit swasta dan optimalisasi sistem. PLN berharap pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya semakin berkurang pada Oktober dan kondisi kelistrikan dapat kembali normal pada November mendatang. Susanti Akataba melaporkan.
0: Saudara pendengar, dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Ampana. Pelanggan PDAM Ampana keluhkan layanan air bersih kurang maksimal. Selengkapnya, laporan reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas.
11: Pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Ampana kembali mengeluhkan distribusi air bersih dari PDAM yang tidak lagi mengalir. Akibatnya aktivitas sehari-hari warga juga ikut terganggu, terutama dalam pemenuhan kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak. Sudin, salah seorang warga Ampana, berharap pihak PDAM Ampana segera menyikapi keluhan ini dengan melakukan perbaikan pada aliran air bersih yang mungkin mengalami kerusakan.
12: Air tidak mengalir ini, orang mau mandi, mau bamasa, cuci baju, tidak ada air ini. Mohon PDAM, tolong cepat bertindak. Kalau ada perbaikan pipa, kita bisa maklumi.
11: PDAM Ampana adalah satu-satunya tumpuan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya untuk masyarakat areal kota Ampana. Sudin berharap pihak PDAM segera melakukan perbaikan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Sub Bagian Transmisi Distribusi, Trandis, PDAM Ampana Tojo Una-Una Mansur menjelaskan saat ini teknisi lapangan sudah melakukan perbaikan pada jalur-jalur yang mengalami kerusakan.
13: Kepada seluruh masyarakat, khususnya pelanggan PDAM, ya dia bersabarlah dulu, ya kan kami juga dari pihak PDAM tetap berusaha semaksimal mungkin.
11: Mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, PDAM Ampana pun berupaya mencari solusi agar masalah air bersih tetap normal diterima pelanggan, tutup Mansur. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Masih bersama dalam sajian berita Gemas Himpunan Gemas Saripati Maju. Pendengar, selanjutnya kita kembali hadirkan informasi dari RRI Kendari terkait Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari telah menggelar gerakan pangan murah sebanyak 110 kali sejak Januari sampai September guna membantu masyarakat mendapatkan beras di bawah harga pasaran. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Laras Ayuning Tias melaporkan.
14: Pemerintah Kota Kendari terus berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan membantu perekonomian warga melalui program Gerakan Pangan Murah atau GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan, sejak Januari hingga September 2026, kegiatan pangan murah tersebut telah terlaksana lebih dari 100 kali di wilayah Kota Kendari. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tidak hanya menggelar pasar murah di titik-titik tertentu, tetapi juga menerapkan sistem jemput bola secara mandiri dengan turun langsung ke tingkat kelurahan.
15: dari Januari sampai di September ini, ya memang kita bahkan di seluruh kabupaten kota yang sudah Kota Kendari yang indeks melakukan gerakan pangan murah, baik ada IPER maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini, kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat, karena beras, khususnya beras SPHP ini, yang per 5 kilo itu, kami hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPHP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya beras.
14: Melalui program Gerakan Pangan Murah, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memangkas rantai distribusi agar harga komoditas pangan tetap berada di bawah harga pasaran. Selisih harga tersebut memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Abdul Rauf, memastikan kegiatan serupa akan terus berlanjut guna memperkuat ketahanan pangan warga setempat. Pengawasan distribusi pasokan juga ditingkatkan agar penjualan pangan murah tepat sasaran.
0: Selanjutnya dari RRI Bone, pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Laporan selengkapnya Suryani Arifin langsung dari RRI Bone.
16: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memantau langsung lokasi proyek strategis hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Desa Bakunge, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, Jumat pagi. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian didampingi Bupati Bone Andi Asman Sulaiman serta jajaran BUMN Pangan seperti PTPN Holding dan ID Food. Proyek ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun ekosistem peternakan unggas modern dari hulu hingga hilir. Menteri Pertanian menegaskan, pembangunan pabrik pakan dan fasilitas penetasan ayam atau DOC ditargetkan rampung tahun depan.
17: 5 pabrik pakan DOC dan seterusnya ya. Itu selesai tahun depan. Diresmikan tahun depan. 5 ini insya Allah kita resmikan tahun depan. Anggarannya sudah turun. Beliau sudah tanda tangan 2,2 triliun. Nah, untuk 5 dan total anggaran dipersiapkan oleh pemerintah, karena bukan ini saja, itu 17 triliun.
16: Kawasan tersebut diterangkan akan menjadi pusat industri peternakan terpadu untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengoptimalkan potensi peternakan di Indonesia Timur. Berdasarkan master site, pengembangan kawasan terdiri dari kandang parent stock boiler, unit penetasan, pabrik pakan, serta fasilitas final stock pullet.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Polda Sulawesi Selatan memproses hukum kasus tambang emas ilegal. Selengkapnya rekan Syarifuddin dari RRI Makassar menurunkan laporannya.
18: Kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan menindak penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Pelaku menggunakan alat berat mengobrak-abrik kawasan secara ilegal. Penertiban tambang ilegal di Kabupaten Lu dilakukan tim gabungan melibatkan 530 personil gabungan Polres Lu, Polda Sulawesi Selatan, Brimopolda Sulawesi Selatan, TNI dan Satpol PP. Dalam penertiban yang berlangsung 1 September 2026, polisi mengamankan 3 unit alat berat, 11 unit mesin alkon atau dompeng dan talang emas. Penggerbekan

0: Selatan bersama Polres Solo. Menurut Kapolda Irjen Pol Juan Daniel Harjopuro, dalam waktu dekat penyidik bisa menetapkan tersangka.
1: Dalam proses-proses yang sudah berjalan ini, kita sudah kumpulkan beberapa alat bukti, barang bukti yang sudah kita amankan, dan dalam waktu dekat penyidik saya yakin akan segera menetapkan tersangka. Kecuali merelakan eksavatornya itu disita ataupun dikuasai oleh negara. Kalau dikuasai negara, mereka akan pemiliknya pasti akan datang. Kemudian siapa yang mengkoordinir itu semua pasti akan keluar. Sampai saat ini proses masih berjalan, yaitu dua TKP yang dilaksanakan gabungan antara Polres Luwu dengan Polda Sulsel.
0: Kapolda Irjen Pol Juan Daniel Harjopuro juga menyatakan proses hukum untuk dua perkara tambang emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Meski sebelumnya sempat terjadi insiden perlawanan dari masyarakat, polisi telah berupaya menjaga situasi tetap kondusif di samping melanjutkan proses penegakan hukum.
2: Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Palu mencatat hampir seluruh SPPG Kota Palu telah mengantongi sertifikat line higienis sanitasi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
3: Sebanyak 36 dari 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah beroperasi di Kota Palu telah mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Palu Yabidi mengatakan, penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan tersebut diverifikasi melalui koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kota Palu, yang menjelaskan dalam penerbitan SLHS, pengelola SPPG sebelumnya harus melengkapi berbagai persyaratan yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan melalui pemeriksaan lapangan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, hasil laboratorium kesehatan, hasil inspeksi kesehatan lingkungan, serta dokumen yang menunjukkan telah terdaftar pada Badan Gizi Nasional.
4: Sejak dimulainya program nasional makan gratis ya, MBG sekolah, sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 36 SPPG MBG yang kita sudah keluarkan sertifikat higienis sanitasinya, dan itu tersebar di hampir semua di wilayah kecamatan di Kota Palu. Yang jelas untuk kami pada saat permohonan untuk dikeluarkan izin MBG-nya keluar, kami proses. Ya kan, adapun kalau kegiatan di lapangan yang mengetahui secara teknisnya adalah dinas teknisnya, dalam hal ini adalah dinas kesehatan.
3: Yabidi menegaskan, kepemilikan SLHS tidak bersifat permanen tanpa pengawasan. Dinas teknis tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan secara berkala, guna memastikan standar higiene dan sanitasi tetap diterapkan oleh pengelola SPPG. Menurutnya SLHS memiliki masa berlaku tertentu, sehingga perlu diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu pengawasan rutin tetap diperlukan untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Pengawasan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan program MBG. Seluruh SPPG diharapkan dapat terus memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Pemerintah mulai mematangkan persiapan peringatan HUT Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485. Rangkaiannya akan dimeriahkan ritual adat Expo UMKM hingga pakan dekandea bersama anak yatim piatu. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
5: Dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM dan itu gratis.
6: Peringatan Hari Ulang Tahun Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485 yang jatuh pada 17 Oktober 2026 bakal diisi beragam kegiatan mulai dari ritual adat, Expo UMKM, Karnaval Budaya hingga Pekan Dekandea. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan lebih awal sebagai upaya mengevaluasi dan meminimalkan kekurangan dalam pelaksanaan tahun sebelumnya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedak Kota Bau-Bau Laode Aswad mengatakan persiapan sejak awal juga dilakukan agar

0: Perayaan tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi dapat melibatkan dan dirasakan masyarakat. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Bau-Bau Expo yang dijadwalkan berlangsung 12 hingga 17 Oktober 2026 di Kota Mara.
1: Nah, tahun ini pemerintah tetap menyiapkan tenda yang disiapkan oleh OPD dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM dan itu gratis. Jadi para pedagang tinggal membawa mejanya, membawa peralatan jualannya sehingga kepada masyarakat dihimbau untuk datang di sana, di samping untuk memeriahkan ini juga bisa berbelanja.
0: Selain Expo UMKM, masyarakat juga akan disuguhkan Karnaval Budaya yang tahun ini direncanakan berlangsung pada malam hari. Rute Karnaval dimulai dari Kota Mara menuju Pantai Kamali. Sejumlah ritual adat juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan. Di antaranya Tuturangiana Batu Poaro, Tuturangiana Uwe Kanakea, dan Tuturangiana Batu Wampone. Sementara Pekandekandea juga menjadi salah satu agenda dalam perayaan yang digelar di pelataran kantor Wali Kota Bau-Bau usai upacara.
1: Kita memilih malam hari ini yang pertama dan mudah-mudahan sukses karena beberapa juga di dalam kita hadir karena Fabulet rata-rata malam hari itu juga aman, tidak panas cuacanya. Di samping itu tentu ada kandekandea yang geser upacara, kita bergeser untuk kandekandea bersama Anehatin Piatu.
0: Laude Aswad menyebut seluruh rangkaian kegiatan tahun ini mengusung tema Bau-Bau Bangkit, Berbudaya, dan Sejahtera. Pemerintah mengajak masyarakat ikut memeriahkan kegiatan sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota selama seluruh rangkaian perayaan berlangsung. Sebab Bau-Bau adalah rumah bagi semua, sehingga kenyamanan, stabilitas, dan ketentraman menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, demikian himpunan Gema Saripati Maju pekan ini edisi siar Minggu 27 September 2026 langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tips tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana abrasi pantai. Pertama, pemantauan perubahan pantai. Pantau perubahan kondisi pantai secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal abrasi. Pahami faktor-faktor seperti gelombang tinggi dan tingkat pasang surut yang dapat mempercepat abrasi. Kedua, rencana evakuasi awal. Buat rencana evakuasi yang mencakup langkah-langkah awal jika terjadi abrasi pantai. Tentukan jalur evakuasi dan titik-titik pertemuan yang aman. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat-tempat tinggi atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan saat terjadi abrasi. Pastikan anggota keluarga atau tim kerja mengetahui lokasi-lokasi tersebut. Keempat, pengamanan barang berharga. Amankan barang-barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman dan tahan air. Pastikan perlengkapan darurat seperti makanan ringan dan air minum tetap siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, penguatan struktur pantai. Dukung program pengelolaan pantai yang mencakup penguatan struktur pantai untuk mengurangi resiko abrasi. Partisipasi dalam kegiatan penanaman vegetasi pantai yang dapat memperkuat tanah. Keenam, informasi masyarakat. Sosialisasikan informasi mengenai abrasi pantai dan tindakan pencegahan kepada masyarakat setempat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya pantai. Ketujuh, tanggap cepat terhadap perubahan. Tanggapi cepat terhadap perubahan kondisi pantai dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Ikuti petunjuk evakuasi dan hindari risiko tinggi di daerah yang terkena abrasi. 8. Sistem peringatan dini. Dukung pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini untuk abrasi pantai. Berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi untuk merespon peringatan dini dengan cepat dan efektif. 9. Bantuan sosial dan evakuasi. Koordinasikan dengan pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan sosial dan evakuasi jika diperlukan. Berikan bantuan kepada mereka yang terdampak secara langsung. 10. Pemulihan dan rehabilitasi. Setelah abrasi, ikuti langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi yang direkomendasikan oleh otoritas setempat. Dukung upaya untuk membangun kembali daerah yang terkena dampak dengan mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh lima macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa lima bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan untuk angkasawan dan angkasawati dan segenap pimpinan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Mega Pika akan menemani kebersamaan Anda tentunya dengan beragam program dan informasi, dan menantikan pukul 19 nanti kami hadirkan warta berita. Kami hadirkan selingan lagu islami untuk Anda.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.

anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan dusta."

orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

Allah menciptakan segala sesuatu tanpa kesia-siaan. Suatu contoh misalnya, Allah menciptakan lebah madu. Lebah, di samping menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia, juga memiliki ibroh atau teladan tersendiri bagi manusia. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perumpamaan orang mukmin seperti lebah. Bila makan, ia makan makanan yang baik. Bila ia tinggal di tempat yang baik. Dan bila hinggap di suatu dahan, dahan itu tidak rusak."

adalah tiga orang Muslim yang menunaikan ibadahnya secara berbeda-beda sepanjang tahun. Yang satu bertahajud setiap malam tanpa putus. Yang kedua berpuasa terus. Dan yang ketiga tak ingin menggauli istrinya. Ketika Rasulullah mendengarnya, beliau berkata kepada mereka, "Kalian telah berkata demikian. Demi Allah, di antara kamu, akulah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Namun aku berpuasa dan juga tidak berpuasa. Aku sholat malam dan aku pun tidur. Juga aku menikah dan menggauli istriku. Barang siapa yang menolak sunahku, ia bukanlah golonganku." Hadis riwayat Bukhari tadi menyatakan dengan jelas bahwa kita dapat melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, namun janganlah berlebihan sehingga membuat kita lalai akan kewajiban-kewajiban yang lain.

Pada zaman kejayaan Islam, banyak kita jumpai para penemu di bidang ilmu pengetahuan. Seperti Al-Biruni, pakar geografi dan astronomi, Al-Haitsam, pakar optik, Jabir bin Hayyan, pakar kimia, Ibnu Sina, pakar kedokteran, Ibnu Nafis, penemu pembuluh darah kapiler, dan masih banyak lagi. Di samping memiliki keahlian ilmiah, para cendekiawan muslim tersebut ternyata tidak melupakan masalah religius. Mereka terdiri dari orang-orang yang alim, yang setiap menemukan suatu ilmu pengetahuan, bertambahlah iman dan syukurnya kepada Allah. Mereka tidak pernah sombong dengan ilmu yang didapatnya. Karena itu, terhadap orang yang tinggi hati dengan ilmunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37, "Dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan sombong. Sesungguhnya, kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan tidak akan setinggi gunung."

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM. Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
2: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
3: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
4: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai.
1: Dari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
5: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
6: Ayanita Wahyuni. Dengar demikian rakyat informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
1: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Terima kasih masih menemani kebersamaan kita di malam hari ini, dan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Sulawesi Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan untuk edisi hari ini Minggu 27 September 2026 bersama saya Mega Pika. Pendengar, kami mengawali informasi pertama, pembatasan gadget di madrasah. Kemenak Sulawesi Barat tegaskan guru dilarang rusak HP. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
1: Jadi karena sebagian juga ada sekolah yang begitu keras sampai merusak pon yang ketika itu buat kita itu tidak ada perusakan.
2: Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menegaskan bahwa guru di madrasah tidak diperbolehkan merusak telepon seluler atau HP milik siswa yang melanggar aturan pembatasan penggunaan gawai. Penegasan tersebut disampaikan menyusul surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan pada Kementerian Agama. Kepala Kanwil Kemenak Sulawesi Barat, Adnan Nota, mengatakan pembatasan penggunaan gawai di madrasah pada wilayah Sulawesi Barat sebenarnya telah diterapkan sebelum terbitnya surat edaran. Adnan Nota mengatakan, setelah surat edaran tersebut diterbitkan, Kemenak Sulbar akan memperkuat penerapan pembatasan penggunaan gawai, khususnya selama proses pembelajaran berlangsung. Ia menjelaskan, dalam penerapan aturan tersebut, apabila ditemukan siswa yang tetap melanggar, maka perangkat tersebut akan diamankan atau disita oleh guru untuk kemudian diserahkan kepada orang tua atau wali murid. Selain itu, Adnan Nota juga menegaskan bahwa tindakan merusak HP siswa bukan bagian dari penerapan aturan di madrasah. Menurutnya, Kemenak Sulbar telah menyiapkan SOP sebagai pedoman bagi sekolah dalam menangani pelanggaran penggunaan gawai.
1: Pasca edaran ini ya tentu kita akan memang akan menguatkan kembali untuk mengupayakan bagaimana supaya gadget ini tidak diakses secara bebas oleh anak-anak, terutama pada saat jam sekolah itu berlangsung. Kalau ada anak-anak yang bawa, tentu hari ini itu akan disita oleh ini dan akan diserahkan ke walinya. Jadi karena sebagian juga ada sekolah yang begitu keras sampai merusak handphone yang ketika itu buat kita itu tidak ada perusakan.
2: Lebih lanjut, Kemenak Sulbar memastikan penerapan pembatasan gawai di madrasah tetap dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk dalam penanganan HP siswa yang melanggar aturan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Rusyada melaporkan.
0: Berikut informasi lainnya, Satgas El Nino tangani kekeringan dari Pasangkayu hingga Polman. Berikut disampaikan Muhammad Ilham selengkapnya.
3: Semenjak tanggal 8 Agustus 2026, ya.
4: Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino, Kementerian Pekerjaan Umum menangani dampak kekeringan dari Pasangkayu hingga Polewali Mandar. Satgas melibatkan BPBPK Sulawesi Barat dan Balai Wilayah Sungai Lima untuk mendukung penyaluran air bersih serta penanganan bencana. Perwakilan Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kemenpu Provinsi Sulawesi Barat, Paris Rizky Madudin, mengatakan Satgas diketuai Kepala BWS Sulawesi Lima saat diwawancarai di kantor BPBPK Sulawesi Barat Senin 21 September 2026. Dalam struktur Satgas, Kepala BPBPK Sulawesi Barat bertugas sebagai Wakil Ketua untuk memperkuat koordinasi penanganan dampak El Nino di wilayah provinsi.
3: Betul, jadi kita bersama BWS itu wilayah kerjanya dibatasi oleh administrasi dari Pasangkayu hingga Polewali Mandar. Jadi kita tidak hanya menangani bencana kekeringan air bersih, kita juga sempat support untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kita ada beberapa titik kemarin di Sumare, itu ada di Kelurahan Ranges, Kelurahan apa setelah itu lepas ya. Terakhir terjadi yang cukup besar itu, jadi kita support pemadam kebakaran setempat. Bahkan kita juga sempat support Kecamatan Balabalakang kemarin ya. Itu sekitar 40 ribu liter, mungkin beberapa sesi masih, tapi kalau di total sekitar 40 ribu liter di Kecamatan Balabalakang.
4: Lebih lanjut, cakupan kerja Satgas meliputi wilayah Pasangkayu hingga Pulau Alimandar dengan penanganan kekeringan air bersih dan dukungan pemadaman kebakaran hutan serta lahan. Satgas telah menyalurkan air bersih ke Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan Mamuju sejak 8 Agustus 2026 berdasarkan kebutuhan serta permohonan pemerintah daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendigir BI Sulbar mendorong UMKM naik kelas lewat Mandarpreneur Fair 2026. Berikut disampaikan Hasmira selengkapnya.
5: Kalau untuk apa namanya Mandarpreneur ini kan?
6: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat berkomitmen mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal untuk naik kelas dan memperluas jangkauan pasar melalui program akselerasi Mandarpreneur Fair 2026. Mandarpreneur Fair merupakan inovasi nyata pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan ekonomi kerakyatan di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam program tersebut, sebanyak 25 UMKM potensial Sulawesi Barat yang telah melalui proses kurasi ketat yang dihadirkan untuk memamerkan produk-produk unggulan mereka yang berlangsung di Atrium Maleo Town Square, Mamuju, Kamis 24 September 2026. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Rifki Aditya, mengatakan bahwa program Mandarpreneur dirancang berbasis tiga pilar utama, yakni tumbuh, terhubung, dan berdaya guna memperkuat fundamental bisnis para pelaku usaha di Sulawesi Barat. Menurut Rifki, proses kurasi yang dilakukan terhadap pelaku UMKM untuk memastikan seluruh produk yang dipamerkan memiliki standar kualitas prima dan siap bersaing di pasar nasional maupun global.
5: Kalau untuk apa namanya Mandarpreneur ini kan kita punya tiga tagline, tumbuh, terhubung, dan juga berdaya. Jadi tumbuh itu harapannya juga dari UMKM-UMKM yang kami sertakan di sini itu bisa melakukan penguatan ya seperti tadi yang kami sampaikan, seperti misalkan dari sisi penguatan kelembagaan maupun catatan apa administratif. Lalu terhubung itu bagaimana UMKM itu bisa melebarkan marketnya agar produknya juga lebih dikenal di tidak hanya di Sulawesi Barat sendiri tapi juga secara nasional, dan juga itu kan akan sangat baik gitu ya untuk pertumbuhan ekonomi Sulbar. Dan juga berdaya ini artinya bagaimana UMKM itu bisa meningkatkan kapasitas produksinya.
6: Lebih lanjut, Rifki menargetkan Mandarpreneur Fair yang berlangsung dari 24 hingga 26 September tersebut mampu menyedot perhatian ribuan pengunjung guna mendongkrak transaksi digital serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Sulbar. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
0: Berikut wawancara bersama Bupati Mamuju Sutina Suwardi terkait antrean BBM yang terjadi di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Berikut kami hadirkan wawancaranya dipandu reporter Marhadi Umar selengkapnya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita simak wawancara kami bersama dengan Bupati Mamuju Siti Sutina Suwardi. Antrian BBM yang terjadi di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Ya baik Bu, antrian BBM yang sudah menggular di SPBU di Mamuju saat ini, tanggapan Ibu bagaimana?
8: Ya, antrian BBM, kami pemerintah saya ya, itu sudah banyak menandatangani permohonan tambahan BBM dari SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Hanya mungkin memang karena kan harga Dexlite dan Pertamax yang semakin mahal, sehingga ini kemampuan masyarakat mungkin jadi mereka beralih ke yang subsidi, sehingga itulah mungkin yang mempengaruhi. Kalau selama ini pakai Pertamax tapi karena mahal, atau pakai Dexlite karena mahal, sehingga ya sudahlah kita pakai yang subsidi dulu gitu. Nah itulah mungkin yang salah satu mempengaruhi antrian BBM yang ada di Kabupaten Mamuju. Tapi kami berusaha dengan semua stakeholders, terutama teman-teman dari kepolisian, untuk menindaki apabila ada SPBU yang tidak mematuhi aturan, ada yang melayani jerigen atau apa itu apa itu yang dimodif, kendaraan yang dimodif, dan menurut laporan sudah di, ini katanya sudah di apa, dibatasi ya. Jadi pembelian jadi nggak ada yang sampai ini gitu kan, jadi dibatasi pembeliannya untuk mobil berapa, untuk motor berapa.
7: Untuk kedepannya, apakah ada rencana untuk tambahan kuota BBM sendiri, Bu?
8: Saya rutin. Jadi SPBU-SPBU itu kan memang kita ya pemerintah daerah yang bermohon ke Pertamina untuk tambah kuota BBM. Rutin memberikan ini, rutin memberikan rekomendasi ke SPBU-SPBU untuk penambahan kuota seperti itu. Ya, mudah-mudahan salah satu cara itu bisa mengatasi kelangkaan BBM di Kabupaten Mamuju.
7: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Bupati Mamuju, Siti Sutina Soehardi, terkait antrian BBM di beberapa SPBU di Mamuju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar. Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Warta Berita Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar meminta masyarakat mewaspadai flu tipe A karena gejalanya berdampak cukup cepat dalam tubuh. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
9: Kategori tipe flu A ini merespon sangat cepat dan berdampak sangat buruk.
10: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat mewaspadai infeksi flu tipe A yang dinilai dapat memicu pemburukan kondisi secara cepat, terutama pada anak-anak, lansia, dan orang dengan riwayat gangguan pernapasan. Fungsional Epidemiologi Pengelola Program ISPA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Kasvanuddin saat menjadi narasumber di Dialog Interaktif RRI Mamuju Jumat 25 September 2026 mengatakan, flu tipe A memiliki respon yang berbeda dibandingkan flu yang umumnya berkembang secara bertahap. Menurutnya, pada flu biasa, gejala dapat diawali pilek, kemudian berkembang menjadi demam, sakit kepala hingga kondisi yang lebih berat. Sementara pada flu tipe A, gejala dapat muncul dan memburuk dalam waktu relatif singkat. Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi ketika virus atau kuman masuk. Pada infeksi tertentu, proses pemburukan dapat berlangsung secara perlahan karena tubuh masih memiliki kesempatan untuk memberikan respon. Namun, menurut Kasvanuddin, pada flu tipe A, proses tersebut dapat berlangsung lebih cepat sehingga virus berpotensi menyebar sebelum tubuh memberikan respon yang optimal.
9: Kategori tipe flu A ini merespon sangat cepat dan berdampak sangat buruk. Artinya hari ini karena hari ini memburuk. Beda flu yang umumnya kadang pilek dulu, besok baru berat, besok baru demam, besok baru sakit kepala. Kalau itu sepakit, langsung demam, bahkan bisa drop. Bahkan mungkin anak-anak dan lansia itu bisa terjadi keterpurukan, bahkan kematian. Artinya begini, tubuh kita itu setiap virus atau kuman yang masuk dalam tubuh itu ada namanya proses adaptasi, sehingga ada pemburukan secara perlahan. Sedangkan tipe ini, flu tipe ini prosesnya sangat cepat. Belum sempat tubuh kita merespon, virus itu sudah menjalar. Kebetulan yang menyerang ini saluran pernapasan. Sehingga memang potensi-potensi pemburukan itu sangat besar. Contoh punya gejala riwayat asma, ada gejala gangguan pernapasan lainnya, itu sangat riskan. Tingkat penularannya cukup besar. Uniknya virus tipe A ini, dia itu bukan antara manusia ke manusia. Tapi manusia ke hewan, hewan-hewan ke manusia, hewan ke hewan.
10: Masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan, khususnya ketika kondisi memburuk dengan cepat. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta penderita gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian lebih apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Informasi atau KI Sulbar mengatakan keterlibatan OPD dan lembaga vertikal terhadap informasi publik masih kurang. Berikut disampaikan Dimas selengkapnya.
11: Komisi Informasi atau KI Sulawesi Barat menilai keterlibatan organisasi perangkat daerah atau OPD tingkat provinsi dan kabupaten serta lembaga vertikal masih kurang dalam hal keterbukaan informasi publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Informasi Sulbar, Muhammad Iqbal, sesaat setelah menghadiri sosialisasi keterbukaan informasi publik dan pengenalan aplikasi eMonif di Ruang Teater Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jumat 25 September 2026. Iqbal mengaku pada pengukuran tahun 2025 masih sangat kurang diikuti oleh badan publik, sehingga diharapkan tahun ini bisa mencapai 80% hingga 90%.
12: Tahun 2005 yang lalu kami melakukan pengukuran juga, tapi pada tahun awal sangat terpahim bahwa keterlibatan badan publik di hampir semua tingkatan, baik vertikal provinsi maupun kabupaten, termasuk OPD provinsi dan kabupaten, masih agak kurang. Sehingga kemudian kita berharap pada perhelatan tahun ini bisa lebih daripada 80% hingga 90%.
11: Iqbal menginginkan badan publik yang ada di Sulbar dapat mengikuti dengan antusias. Ia menegaskan bahwa publik juga dalam hal ini adalah masyarakat yang pengguna informasi. Punya hak untuk mengetahui informasi-informasi apa yang harus mereka ketahui di Provinsi Sulawesi Barat ini. RRI Mamuju, Adi Mas Rizaldi melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pangan Sulbar masifkan gerakan pangan murah atau GPM selama Maulid berlangsung. Berikut disampaikan Muhammad Ilham selengkapnya.
13: Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat menyiapkan gerakan pangan murah untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok selama peringatan Maulid berlangsung. Kepala Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat, Suyuti Marsuki, mengatakan pemerintah masih menyiapkan beberapa pelaksanaan gerakan pangan murah hingga akhir tahun. Program tersebut disiapkan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, khususnya komoditas cabai, daging ayam, dan telur yang rentan mengalami gejolak harga. Suyuti menyebut kondisi pangan di Sulawesi Barat saat ini relatif stabil meskipun sejumlah komoditas berpotensi memicu inflasi apabila harganya meningkat.
14: Cabai, ya, cabai, daging ayam dan telur, ya, karena memang kita belum start. Baru tahun ini mungkin atau tahun depan kita mulai start. Kita masih siapkan gerakan pangan murah, ya, kita masih siapkan. Ya, masih ada beberapa kali, ya. Sampai akhir tahun, ya. Kita juga mendapat bantuan dari Bappenas, satu GMP, ya.
13: Lebih lanjut, Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat akan melanjutkan intervensi melalui GPM guna memenuhi kebutuhan warga selama rangkaian Maulid masih berlangsung. Masyarakat diharapkan memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus membantu menjaga stabilitas harga di pasar. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, Sandek Warisan Bahari yang menggerakkan pesisir disampaikan Muhammad Ilham selengkapnya.
13: Di antara bentang laut dan garis pantai Sulawesi Barat, Sandek Melaju bukan semata sebagai perahu bercadik tanpa mesin. Bagi masyarakat Mandar, perahu ramping yang bergantung pada arah angin ini membawa jejak perjalanan leluhur. Dahulu, Sandek pernah menjadi alat transportasi, penghubung, perdagangan hingga tumpuan nelayan mencari ikan di laut. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat, Bau Akram Dai, menyebut Sandek sebagai penanda penting identitas daerah. Menurutnya, pelestarian Sandek tidak cukup dengan mengingat sejarahnya, tetapi terus dihidupkan dalam ruang-ruang di publik.
15: Lopi Sandek ini adalah di mana salah satu budaya dan kearifan lokal kita. Sandek ini di Sulawesi Barat ini, kegiatan ini sangat dinantikan untuk program kegiatan ke depan. Yang jelas kalau kita berbicara masalah Sandek, itu adalah perahu tradisional khas. Jadi ikon budayanya Sulawesi Barat, Sandek ini. Kalau kita mau lihat sejarah Sandek, Sandek ini bercadik, ramping, perahu ini tergantung arah angin. Kalau angin kencang, itu pasti kencang perahu. Memang unik sekali, punya filosofi sejarah tentang Sandek itu sebetulnya. Dan kita berharap bahwa pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal, dan Sandek ini sebagai budaya maritim sekaligus budaya bahari Sulawesi Barat.
13: Semangat itu kemudian diterjemahkan melalui Sandek Silumba. Perlombaan tersebut mempertemukan para pesandek, masyarakat pesisir, dan penonton dalam satu perayaan budaya bahari. Di tengah laju perahu yang membelah ombak, tersimpan harapan agar generasi muda tidak berjarak dengan warisan yang tumbuh dari lautnya sendiri.
15: Maka dari itu kami dari Dispo Parekraf Provinsi Sulawesi Barat itu melaksanakan event Sandek Silumba ini sebagai bagian daripada bagaimana pengembangan budaya dan kearifan lokal, terutama budaya maritim dan budaya bahari kita ini. Karena Sandek ini sangat luar biasa, punya nilai filosofi yang begitu tinggi tentang Sandek ini, di mana jarang kita temukan ada perahu yang bercadik dan ramping, serta kekuatan alam seperti angin dan tanpa mesin, ya, bisa mengarungi samudra yang luas. Dan luar biasanya, Sandek ini atau Lopi Sandek ini dipakai sebagai alat transportasi. Bukan saja antara daerah, tetapi antara pulau.
13: Namun Sande Silumba tidak berhenti pada urusan identitas dan nostalgia. Event itu juga diharapkan membuka ruang bagi pelaku usaha kecil di sepanjang pesisir, mulai dari penjual makanan khas, pengrajin souvenir, hingga pelaku usaha ekonomi kreatif yang menawarkan produk lokal kepada pengunjung.
15: Selain destinasi wisatanya, ada lagi yang paling yang kita kedepankan itu adalah bagaimana UMKM produk dan kulinernya. Artinya masyarakat pesisir kan punya khas tersendiri, punya produk-produk tersendiri. Itu saya katakan tadi, kalau kita melalui jalan Trans Sulawesi ini, Majene sampai Polewali, banyak sekali di sana kuliner yang kita bisa singgahi. Ada ikan bakarnya yang begitu enak, sampai di Polewali, mulai dari Mamuju sini, ini Polewali, macam-macam kita punya kuliner, khas daerah kita. Nah ini yang perlu kita kembangkan ke depan, seperti apa sehingga masyarakat tahu bahwa kita punya produk lokal yang sangat luar biasa sekali, yang sekali lagi tidak kalah dengan produk-produk di luar sana.
13: Dengan demikian, Sande tidak hanya bergerak mengikuti angin, ia juga menggerakkan ingatan kolektif tentang warisan Mandar, mempertemukan budaya dengan pariwisata, serta membuka harapan ekonomi bagi masyarakat yang hidup dan tumbuh di sepanjang pesisir Sulawesi Barat.
0: Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi hari ini 27 September 2026. Saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Eh, sini kek dulu. Adakah produk atau usaha tak, tapi promosinya begitu terus, Ji?
4: Iya, saya ada. Muka ini promosi, tapi bingung kak, di mana bagus ku promosikan supaya banyak yang tahu.
5: Kenapa enggak coba Ki promosi di RRI Mamuju?
4: Oh, bisakah promosi di RRI Mamuju?
5: Bisa dong, ada beberapa pilihannya. Bisa Ki pilih spot iklan, adlibs, atau dialog interaktif.
4: Ih, kerennya. Terus harganya itu bagaimana?
3: Untuk spot mulai dari Rp30.000 per 60 detik untuk regular time dan Rp45.000 per 60 detik untuk prime time.
4: Kalau mau ki iklannya dibawakan sama penyiar, bisa.
5: Bisa Ji juga, ada adlibs mulai dari Rp35.000 per 60 detik regular time dan Rp50.000 per 60 detik prime time.
4: Keren-keren. Kalau mau ki misalnya ngobrol tentang usaha ta atau kegiatan ta, bagaimana?
3: Nah, bisa Ki pilih dialog interaktif. Tarifnya Rp1.200.000 per 60 menit untuk prime time.
4: Oh, jadi tinggal pilih Ji Ki ini sesuai kebutuhan tak?
5: Iya, promosikan produk, jasa, event, atau kegiatan tak bersama RRI Mamuju.
4: Oh, kalau begitu nanti balik ku coba.
3: Saatnya buat promosi yang lebih didengar.
6: Hubung kontak
3: 0812-4428-0706.
7: RRI Mamuju
6: suara yang dekat dengan masyarakat.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita, dan kami hadirkan untuk Anda dalam paket Kiprah Desa Tumpang Sari Jagung dan Kacang Tanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga tani dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali malam hari ini dalam program acara Kiprah Desa. Harapan kami Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kelancaran dalam melakukan usaha pertanian Anda. Warga tani yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kami akan menguraikan mengenai teknologi tumpang sari tanaman jagung dan kacang tanah. Namun sebelum kami menguraikan lebih jauh mengenai seperti apa teknologi tumpang sari tanaman jagung dan kacang tanah ini, kita nikmati dulu sebuah lagu berikut ini.

Baiklah warga tani yang berbahagia, tentunya para petani senantiasa mengharapkan keuntungan dari budidaya tanaman yang dilakukan. Meskipun tanaman berhasil tumbuh dengan subur, bukan berarti untung besar sudah pasti diraih. Pasalnya hasil akhir itu tergantung dari harga jual. Nah, salah satu kerugian yang sering dialami para petani adalah akibat harga jual yang jatuh saat panen raya. Padahal saat itu menanam satu jenis tanaman budidaya saja. Di saat harga salah satu komoditi anjlok, ada juga komoditi lain yang harganya naik. Harusnya fenomena seperti ini bisa kita analisa untuk mengambil celah. Dari perbedaan harga tersebut, kita justru bisa menjaring beberapa harga sekaligus. Teknik multikultur ini sudah banyak diterapkan oleh petani dan biasa juga disebut dengan istilah tumpang sari. Tumpang sari merupakan salah satu usaha menanam beberapa jenis tanaman pada lahan dan waktu yang sama, yang diatur sedemikian rupa dalam barisan tanaman. Adapun tanaman yang akan ditumpang sarikan haruslah memenuhi beberapa syarat. Salah satu syarat tanaman tumpang sari adalah harus bisa bersinergi satu sama lain dan tidak saling bersaing dengan negatif. Salah satu model tumpang sari yang tanamannya saling bersinergi adalah tumpang sari antara jagung dan kacang tanah. Pertanyaannya adalah kenapa disebut saling bersinergi? Perlu kita ketahui bahwasanya tanaman jagung merupakan salah satu tanaman yang sangat membutuhkan unsur nitrogen untuk menunjang pertumbuhan tingginya. Para petani seringkali melakukan pemupukan dengan pupuk yang mengandung banyak unsur nitrogen seperti ZA dan urea. Disinilah kacang tanah akan mampu menggantikan peran pupuk nitrogen. Keuntungan lainnya dalam penanaman tumpang sari tanaman jagung dan kacang tanah adalah mengurangi erosi, meningkatkan pendapatan petani. Keuntungan lain mampu meningkatkan efisiensi penggunaan faktor lingkungan dan tenaga kerja, menekan serangan gulma, penyakit, dan selain itu dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air.

Warga tani yang berbahagia sebelum memulai untuk melakukan tumpang sari tanaman jagung dan kacang tanah, sebaiknya kita menentukan terlebih dahulu musim tanam. Untuk melakukan tumpang sari antara tanaman jagung dan kacang tanah ini, sebaiknya dipilih bulan yang sudah memasuki musim kemarau. Karena kemarau yang panas justru baik untuk pertumbuhan tanaman jagung dan kacang tanah. Selanjutnya adalah pengolahan tanah. Tanah digemburkan dan dicangkul sedalam 10 sampai 15 cm. Selanjutnya dibuat bedengan. Arah bedengan menghadap barat timur atau disesuaikan dengan kondisi lahan. Lebar bedengan 170 sampai 180 cm dan panjang sesuai dengan kebutuhan. Antara bedengan dibuat saluran 20-30 cm untuk mengalirkan air. Pada pola tumpang sari jagung dan kacang tanah, diatur di mana jagung sebagai tanaman pokok dan kacang tanah sebagai tanaman selah.

Ibadah warga tani yang berbahagia selanjutnya adalah penanaman. Pada pola penanaman tumpang sari ini, kacang tanah ditanam terlebih dahulu sebelum menanam jagung. Jarak tanaman kacang tanah adalah 25 x 25 cm. Kacang ditanam pada lubang tanam dengan kedalaman 3 cm dan diisi 2 benih kacang pada setiap lubangnya. Khusus pada area bedengan, kacang tanah hanya ditanam di tepi bedengan saja, jangan di tengah permukaan bedengan. Karena yang ditanam di tengah permukaan adalah jagung. Selanjutnya, tunggu hingga tanaman kacang telah memiliki beberapa daun atau berumur sekitar 3 minggu. Setelah itu, baru dibuat lubang di atas bedengan untuk menanam jagung. Lubang tanaman dibuat sedalam 2-3 cm dengan cara tunggal, dengan jarak antar barisan tanaman 200 cm dan jarak dalam barisan 40 cm. Sehingga dalam setiap bedengan terdapat 1 baris tanaman jagung dan 5 baris tanaman kacang tanah. Tunggu beberapa hari, maka jagung akan tumbuh dengan subur bersama dengan tanaman kacang tanah. Akar jagung yang bersimbiosis dengan kacang tanah akan langsung menyerap nitrogen sebanyak-banyaknya sehingga cepat tumbuh besar. Kalau sudah ditanam jagung, maka Anda bisa sesekali melakukan pengairan pada bedengan dengan interval 10 sampai 14 hari sekali. Berikutnya adalah pemupukan. Dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada saat tanam dan pada saat tanaman telah berumur 1 bulan. Dosis pupuk keseluruhan yang digunakan adalah untuk jagung 120 kg urea, 65 kg SP36, dan 50 kg KCL. Sedangkan dosis pupuk untuk kacang tanah adalah 40 kg urea, 80 kg SP36. Cara pemupukan yaitu pupuk yang akan diberikan dicampur jadi satu, kemudian dibuat larikan dekat barisan tanam, sekitar 5 cm dari barisan tanaman dengan kedalaman antara 5 sampai 7 cm. Pupuk ditabur sepanjang larikan, kemudian ditutup kembali dengan tanah.

Dan selanjutnya adalah pemeliharaan. Perawatan atau pemeliharaan tanaman meliputi beberapa kegiatan, antara lain penyulaman, penyiangan, dan pembumbungan. Penyulaman sebaiknya dilakukan agar tidak ada spot-spot kosong yang akan diisi oleh gulma. Penyulaman untuk tanaman jagung dilakukan antara 4 sampai 7 hari setelah tanam, sedangkan untuk kacang tanah antara 5 sampai 10 hari setelah tanam. Penyiangan dan pembumbungan dilakukan paling tidak sebanyak 2 kali atau menyesuaikan dengan kondisi gulma. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit dimaksudkan agar kesehatan tanaman dapat terjaga sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pengendalian hama maupun penyakit dengan menggunakan pestisida sebaiknya dilakukan dengan bijaksana, karena bahan kimia ini bisa membunuh hama tetapi juga sekaligus membunuh predatornya. Selanjutnya adalah pemanenan. Pemanenan tanaman jagung dapat dilakukan setelah tanaman berumur sekitar 90 hari dengan tanda-tanda biji jagung cukup tua untuk dipanen, yaitu klobot telah berwarna kuning kecoklatan. Bila dikupas, biji terlihat mengkilap dan bila ditekan dengan kuku tidak meninggalkan bekas. Cara panen dilakukan dengan menyabit batang jagung setinggi pinggang, kemudian jagung langsung dipetik dan dikupas klobotnya. Dijemur sampai kadar air 12%. Saat menjemur, jangan membiarkan tongkol jagung terhampar di atas tanah tanpa diberi alas, karena akan mudah terkontaminasi jamur. Biji yang telah kering dipipil dan kemudian ditampi, kemudian dimasukkan ke dalam karung yang bersih dan jagung sudah siap untuk dijual. Nah, saudara pendengar, warga tani yang berbahagia, demikian uraian kami mengenai teknologi tumpang sari tanaman jagung dan kacang tanah. Semoga bermanfaat.

0: Pendengar, kami hadirkan Warta Berita Nasional.
1: Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
2: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
2: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Plus Mudara untuk Indonesia.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
5: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
6: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
5: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
6: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
5: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
6: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Bapak, lahan tebu milik warga. Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
11: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
10: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Pasal kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
12: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
10: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti, Bulolong, menyampaikan laporannya.
13: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
14: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
13: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, SIGSENG, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
14: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joina Bao, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
15: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Hmm. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
14: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor MURI atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor MURI atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Bias 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor MURI ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
17: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
16: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
18: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
16: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
19: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
20: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak, salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
19: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
21: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
19: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
0: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dalam dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan ke-

laga kedua ini. RPM mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf pelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Latif Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Mamuju.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju malam ini, dan kami hadirkan untuk Anda dalam mimbar agama Katolik untuk edisi Minggu 27 September 2026. Pendengar, dengan pembahasan solidaritas, kepedulian sosial, dan pelayanan bagi yang membutuhkan, akan disampaikan penyuluh agama Katolik Kemenag Kabupaten Pasangkayu, Yakub Hieronymus Vode.

0: Saudara-saudari yang terkasih dan para pendengar setia RRI Mamuju. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Senang sekali saya Yakub Hieronymus Fode, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu, akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan dalam acara Mimbar Agama Katolik. Topik yang akan saya bawakan pada malam hari ini yaitu tentang solidaritas, kepedulian sosial, dan pelayanan bagi yang membutuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia RRI Mamuju. Suatu ketika, di saat saya sedang melakukan perjalanan ke rutan Pasangkayu, saya diberhentikan oleh seorang perempuan yang sudah rentan. Nenek ini merupakan salah satu penduduk di desa sekitar yang sedang menunggu atau ingin memberhentikan kendaraan untuk menumpang. Kebetulan saya yang lewat dan nenek tersebut memberhentikan saya. Setelah dari dekat, saya melihat bahwa nenek ini sudah agak bungkuk. Dan meskipun saya berhenti untuk membantu nenek itu, tetap saja dalam pikiran saya masih ada hal-hal yang mengganggu. Timbul banyak pertanyaan. Apa benar nenek ini butuh pertolongan? Bahkan saya berpikir bahwa nenek ini kurang waras karena kelihatan sudah sangat tua untuk berdiri di pinggir jalan. Dan hal yang paling aneh dalam pikiran saya ialah kalau nenek tersebut pakai bahasa daerah dan berbicara kepada saya, ya tentu saya akan seperti orang bodoh dan tidak tahu berbicara dengan nenek tersebut. Walaupun timbul banyak pertanyaan, saya tetap mendekati nenek tersebut dan mempersilakan dia untuk naik. Semua prasangka saya tidak ada yang betul ternyata. Karena nenek rentan ini sangat lancar berbahasa Indonesia. Dan ketika dia turun, nenek tersebut kemudian mengucapkan satu kalimat ini. Terima kasih nak. Ya, satu kalimat ini selain ucapan syukur, tetapi saya melihat ini sebagai orang tua yang masih waras dan menganggap orang yang menolong dia itu sangat-sangat membantunya. Mungkin pengalaman sederhana ini membuat kita bisa memahami sedikit mengenai kepedulian dan pelayanan kepada sesama, meskipun yang kita lakukan itu hanyalah hal-hal kecil. Saudara-saudari para pendengar setia RRI Mamuju yang terkasih, pasti tidak asing bagi kita mendengar kata solidaritas, mendengar kata peduli atau kepedulian, mendengar kata sosial ataupun kata pelayanan. Saya percaya bahwa kita bukan hanya mendengar, tetapi pasti mengerti dan melakukan itu setiap saat. Oleh karena itu, saya akan mengangkat kembali makna dari setiap istilah tersebut. Dan juga mengangkat kembali dasar kitab suci dan ajaran gereja mengenai solidaritas, kepedulian sosial, dan juga pelayanan bagi yang membutuhkan. Dan bagi kita sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat, kita diajak untuk mewujudkan itu nantinya. Solidaritas atau rasa kesetiakawanan adalah perasaan saling percaya, simpati, dan kesatuan antara anggota suatu kelompok atau sesama manusia. Kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri, kita satu bagian masyarakat. Ketika satu bagian masyarakat terluka atau mengalami kesulitan, bagian yang lain ikut merasakan dan bergerak untuk membantu. Ini adalah lem perekat yang menyatukan masyarakat tanpa memandang perbedaan latar belakang. Kepedulian sosial adalah kemampuan untuk peka terhadap kondisi orang lain di sekitar kita, terutama mereka yang kurang beruntung. Mengubah rasa kasihan atau simpati menjadi tindakan nyata atau empati. Peduli sosial berarti kita meluangkan waktu, perhatian, atau sumber daya untuk memperhatikan masalah di lingkungan sekitar, seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau musibah, dan berusaha mencari solusinya. Pelayanan bagi yang membutuhkan adalah wujud konkret dari solidaritas dan kepedulian sosial melalui tindakan nyata yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Merendahkan hati untuk menjadi kepanjangan tangan bagi mereka yang lemah, sakit, miskin, atau tertindas. Melayani berarti menempatkan kebutuhan orang lain yang sedang krisis di atas kenyamanan pribadi kita. Jika digabungkan, ketiga hal ini bermakna hidup yang berdampak. Manusia tidak diukur dari apa yang berhasil dia kumpulkan untuk dirinya sendiri, melainkan dari seberapa banyak beban orang lain yang berhasil dia ringankan. Ketika kita mempraktikkan ketiganya, kita sedang membangun dunia yang lebih aman, adil, dan penuh kasih sayang. Saudara-saudari para pendengar setia RRI Mamuju yang terkasih, apakah ada ajaran iman atau anjuran tentang solidaritas, kepedulian sosial, dan pelayanan dalam kitab suci? Tentu saja ada. Karena kitab suci menjadi salah satu dasar dan pedoman bagi orang beriman kepada Yesus Kristus dalam berkata dan bertindak di tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, dalam Injil Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40. Yesus menyatakan bahwa ketika seseorang memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, menerima orang asing, mengunjungi yang sakit dan dipenjara, ia melakukannya untuk Kristus sendiri. Oleh karena itu, pelayanan kepada sesama merupakan tindakan iman. Kemudian yang kedua, teladan orang Samaria dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang baik hati menjadi teladan solidaritas. Ia melihat orang yang terluka, tergerak oleh belas kasihan, mendekati, merawat, dan menanggung biaya pemulihannya. Sabda Yesus menjadi penutup sekaligus tugas bagi setiap orang beriman. Pergilah dan berbuatlah demikian. Cerita ini sangat populer yang digunakan gereja dalam memaknai pelayanan kepada orang asing atau orang yang tidak dikenal. Kemudian yang ketiga dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang-orang Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kasih kepada Allah harus diwujudkan kepada kasih kepada sesama. Yesus merangkum seluruh hukum dalam dua perintah, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Karena itu, kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari perhatian kepada manusia yang menderita. Dan dari bacaan ini pula, maka kita yang beriman Kristus dikenal sebagai pengikut yang penuh dengan belas kasih. Yang keempat, iman harus menghasilkan perbuatan. Yakobus mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Hal ini terdapat dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 18. Iman harus tampak dalam usaha meringankan penderitaan jasmani seperti kelaparan, sakit, ketelanjangan, dan ketiadaan tempat tinggal, serta penderitaan batin seperti kesepian dan kurangnya penghiburan. Dari pendasaran kitab suci ini, maka kita semua dipanggil untuk melihat kebutuhan sesama, berbelas kasih, mendekati dan menolong, serta memperjuangkan keadilan, bukan hanya berbicara dan berdoa tanpa tindakan. Inilah panggilan kita, inilah jalan iman kita, dan inilah identitas kita. Saudara-saudari para pendengar setia RRI Mamuju yang terkasih, berikutnya kita akan mendengarkan bagaimana gereja menuntun kita dalam mengambil tindakan untuk mewujudkan solidaritas, kepedulian sosial, dan pada akhirnya melayani bagi mereka yang membutuhkan. Gereja mengajarkan bahwa solidaritas, kepedulian sosial, dan pelayanan kepada yang membutuhkan merupakan tuntutan iman Kristiani, bukan sekedar pilihan pribadi. Dasarnya ialah keyakinan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama dan merupakan satu keluarga untuk umat manusia. Solidaritas bukan hanya rasa iba atau simpati, melainkan ketetapan hati yang teguh dan terus-menerus untuk memperjuangkan kebaikan semua orang dan setiap orang, karena manusia saling bergantung. Penderitaan dan ketidakadilan yang dialami orang lain juga menjadi tanggung jawab moral kita. Solidaritas juga berarti mengakui bahwa kita adalah penjaga bagi saudara-saudari kita, tanpa membedakan bangsa, suku, agama, kondisi ekonomi, atau status sosial. Karena itu, solidaritas mencakup usaha melawan kemiskinan, diskriminasi, rasisme, kekerasan, dan berbagai bentuk ketidakadilan. Gereja mengajarkan option for the poor, yaitu keberpihakan atau perhatian yang diutamakan kepada kaum miskin, lemah, tertindas, sakit, terlantar, dan mereka yang paling membutuhkan. Ini tidak berarti orang lain diabaikan, tetapi mereka yang paling rentan memerlukan perhatian khusus. Cara suatu masyarakat memperlakukan orang yang paling lemah merupakan ukuran moral yang penting. Kepedulian tersebut mencakup orang yang lapar, tidak memiliki rumah, tidak mendapat pelayanan kesehatan, kehilangan harapan, atau berada dalam situasi terpinggirkan. Solidaritas sejati kadang menuntut pengorbanan, bahkan bukan hanya memberikan kelebihan, tetapi juga berbagi dari apa yang sungguh diperlukan. Mengutamakan kaum miskin berarti gereja memberikan perhatian khusus kepada orang miskin, lemah, tertindas, dan tersisih. Ini bukan berarti gereja hanya mengasihi orang miskin atau menolak orang kaya. Keselamatan dan kasih Allah ditunjukkan kepada semua orang, tetapi mereka yang paling menderita membutuhkan perhatian dan pembelaan yang lebih besar. Dasarnya adalah teladan Allah dan Yesus. Allah menunjukkan perhatian khusus kepada orang miskin dan tertindas. Yesus mengawali pelayanannya dengan mewartakan kabar baik kepada kaum miskin. Solidaritas harus diwujudkan dalam pelayanan nyata. Pelayanan berarti memperhatikan kerentanan manusia, melihat wajah orang yang menderita, mendekati mereka, mendengarkan, dan berusaha menolong. Gereja menegaskan bahwa kita tidak melayani gagasan secara abstrak, melainkan melayani manusia konkret. Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan hidupnya bagi banyak orang. Karena itu, gereja dipanggil untuk meneladan belas kasih Kristus dan membantu sesama memikul beban hidupnya. Kepedulian mencakup bantuan dan perubahan yang adil. Pelayanan tidak hanya berupa bantuan langsung seperti makanan, pakaian, pengobatan, atau pendampingan. Gereja juga mendorong umat untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan dan ketidakadilan, serta memperjuangkan struktur sosial yang lebih adil. Solidaritas harus berjalan bersama keadilan dan kebaikan bersama. Dengan demikian, kita yang beriman dipanggil untuk membantu orang yang mengalami kesusahan, mengunjungi dan mendampingi orang sakit, lanjut usia atau kesepian, memberi perhatian kepada kaum miskin dan tersisih, berbagi waktu, tenaga, kemampuan, dan harta, membela martabat serta hak orang yang lemah, menolak diskriminasi, kekerasan, dan sikap tidak peduli. Terlibat dalam pelayanan sosial dan karya amal gereja, serta membangun kehidupan bersama yang adil dan damai. Intinya, bagi gereja, mengasihi sesama berarti hadir secara nyata bagi mereka yang membutuhkan. Dalam diri orang kecil dan menderita, umat beriman dipanggil untuk mengenali Kristus. Apa yang dilakukan kepada mereka yang paling hina dilakukan kepada Kristus. Saudara-saudari dan para pendengar setia RRI Mamuju yang terkasih, kita sudah mendengar bagaimana gereja mendorong kita untuk melakukan perbuatan atau tindakan nyata dalam memperhatikan saudara-saudara kita yang berkekurangan. Namun demikian, ada juga hambatan-hambatan yang membuat kita atau membuat manusia itu setengah mati untuk melakukannya. Ada baiknya juga kita melihat hambatan-hambatan ini. Hambatan yang pertama yaitu ketidakpedulian dan kebutaan hati. Seseorang dapat melihat penderitaan tetapi tidak bergerak untuk menolong. Seperti orang kaya dan Lazarus, masalahnya bukan hanya melakukan kejahatan, melainkan tidak melihat dan tidak peduli kepada orang yang menderita di dekatnya. Kita buta hati dan kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, terlalu mementingkan diri. Kesibukan, kenyamanan, kepentingan pribadi, dan kekhawatiran dapat membuat seseorang tidak peka terhadap kebutuhan sesama. Kekayaan dan rasa kenyang juga dapat membuat hati tertutup terhadap jeritan orang miskin. Yang ketiga, ketakutan dan sikap pasif. Ada orang yang takut kehilangan waktu, kehilangan harta, keamanan, atau kenyamanan. Karena takut salah, ia akhirnya tidak melakukan apa-apa. Sikap pasif semacam ini dapat menjadi bentuk dosa karena tidak menggunakan karunia untuk berbuat baik. Yang keempat, prasangka terhadap kaum miskin. Sebagian orang menganggap kemiskinan semata-mata akibat kemalasan atau kesalahan pribadi. Pandangan ini membuat mereka menolak membantu atau membela kaum miskin. Padahal gereja mengajarkan bahwa orang miskin harus dihormati martabatnya dan didampingi secara utuh, secara material, sosial, dan rohani. Yang kelima, memisahkan iman dan tanggung jawab sosial. Ada anggapan bahwa tugas orang beriman hanya berdoa dan mengajarkan doktrin, sedangkan kemiskinan sepenuhnya urusan pemerintah. Gereja menolak pemisahan ini. Iman harus diwujudkan dalam kasih, pelayanan, pembelaan terhadap yang lemah, dan usaha untuk memperbaiki struktur yang tidak adil. Yang keenam, konsumerisme dan gaya hidup nyaman. Gaya hidup yang berpusat pada kemewahan, hiburan, dan konsumsi dapat membuat orang semakin terasing dari penderitaan sesama. Paus Fransiskus menyebut sikap ini sebagai globalisasi ketidakpedulian. Ketika manusia tidak lagi merasa bertanggung jawab atas penderitaan orang lain. Yang terakhir, pelayanan yang hanya berupa kata-kata. Nah, ini yang bahaya. Komunitas gereja dapat banyak berbicara tentang masalah sosial, tetapi tidak sungguh-sungguh bekerja sama membantu kaum miskin. Gereja mengingatkan bahwa kegiatan keagamaan tanpa kepedulian nyata dapat berubah menjadi formalitas dan pembicaraan kosong. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus mempraktikkan ajaran kasih ketika hambatan-hambatan ini datang menghampiri kita? saya akan memberikan beberapa tips dalam mengatasi hambatan-hambatan ini. Yang pertama, melatih diri untuk melihat dan mendengarkan penderitaan orang lain. Kita perlu untuk melihat dan mendengarkan. Lihatlah dan dengarlah orang yang sedang menderita. Kemudian memeriksa gaya hidup dan penggunaan harta. Kita mungkin tidak bisa membantu karena kita pikir bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Kita lihat gaya hidup kita, apakah kita boros atau menggunakan harta yang berlebihan, ingin selalu bergaya mewah dan dilihat oleh banyak orang, sehingga kita kehabisan modal untuk membantu orang lain. Kemudian berani keluar dari kenyamanan. Kita mungkin sudah nyaman dengan keadaan kita yang serba cukup. Karena kita takut keluar dari kenyamanan itu, kita tidak berani berbagi dengan orang lain. Kemudian mengenal kaum miskin secara langsung, bukan hanya melalui berita atau angka. Hal ini kita lakukan untuk meminimalisir bagaimana anggapan kita kepada orang miskin bahwa mereka itu malas atau tidak suka bekerja. Mendengarkan mereka dengan hormat dan bukan menghakimi. Kemudian terlibat dalam pelayanan paroki dan kegiatan sosial. Membantu kebutuhan jasmani sekaligus memperhatikan kebutuhan rohani. Kemudian juga memperjuangkan keadilan dan perubahan struktur yang merugikan kaum lemah. Dan yang terakhir, berdoa agar hati dibebaskan dari ketidakpedulian dan egoisme. Kesimpulannya, hambatan terbesar bukan selalu kekurangan kemampuan, melainkan hati yang tertutup, egoisme, ketakutan, prasangka, dan sikap pasif. Karena itu, praktik keberpihakan kepada kaum miskin dimulai dari pertobatan hati. Melihat penderitaan, membiarkan diri tersentuh, lalu bertindak nyata. Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, sebagai penutup, saya ingin mengatakan sekali lagi, kita semua dipanggil untuk melihat kebutuhan sesama, berbelas kasih, mendekati dan menolong, serta memperjuangkan keadilan, bukan hanya berbicara dan berdoa tanpa tindakan. Inilah panggilan kita, inilah jalan kita, dan inilah identitas kita. Saya Yakob Hieronymus Fode mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini yang telah diberikan oleh RRI Mamuju dalam mimbar agama Katolik untuk menemani saudara-saudari yang terkasih dan para pendengar setia RRI Mamuju. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua.
1: Demikian tadi kami hadirkan mimbar agama Katolik, solidaritas kepedulian sosial dan pelayanan bagi yang membutuhkan bersama Yakob Hieronymus, penyuluh agama Katolik Kemenang Kabupaten Pasangkayu.

0: Pendengar kami masih menemani kebersamaan kita dan pendengar kami hadirkan untuk Anda dalam drama radio Membaur Subuh karya dari Era Dema Mojo.
1: Selimut di bawah enggak?
2: Buat apa?
1: Ayah ini sudah jadi ayah yang profesional, masih aja nanya selimut buat apa?
2: Ibu, ayah lagi sibuk. Coba bilang, selimut buat apa?
1: Buat Zakira, ayah. Nanti di jalan dia kedinginan.
2: Zakira kan pakai jaket, Bu.
1: Iya, tapi kan dia nggak kuat dingin, ayah. Pasti nanti nyari selimut.
2: Ya udah, dibawa saja selimutnya.
3: Gubran, hei!
2: Rusman, dari mana kamu?
3: Biasa, abis nongkrong di rumah Rudi. Kamu jadi berangkat jam 2 malam ini?
2: Ya jadilah.
3: Nih, Mang, kuat benar kau berkendara dini hari.
2: Iya, kau juga kuat benar kau begadang. Jam 2 malam belum tidur.
3: Ah, kau ini ya.
1: Ayah, hati-hati. Kok banyak kabut ya?
2: Udara lagi lembab, Bu. Kan musim hujan di Mamuju. Ayo anak-anak, kita salat subuh dulu.
1: Ayah, ayah, ini kampung apa?
2: Ini kampung Sendana, nak.
1: Kita sudah dekat, ayah.
2: Ya, dekat dari Mamuju lah. Masih jauh dari Makassar.
1: Ya.
2: Gak apa-apa, nak. Sabar ya. Pasti juga nyampe kok.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Dari mana, Mas?
2: Dari Mamuju, Pak.
4: Berangkat malam ini, Mas. Mau ke mana?
2: Mau ke Makassar, Pak. Bapak dekat sini ya rumahnya?
4: Iya, dekat sudut sana, Mas. Oh iya, Mas. Hati-hati ya. Saya duluan.
2: Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Ada apa ya?
1: Kenapa ya?
2: Gak tahu ini. Zakira, coba bantu ayah cek ban belakang.
1: Ayah, ayah, ban mobil longgar.
2: Loh, bautnya lepas, Ki. Loh, kunci roda kok nggak ada ya?
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo, Ilham. Kunci roda kok nggak ada di mobil ya?
3: Oh iya, Gub. Kemarin dipinjam sama tetangga. Belum dibalikin kayaknya. Kenapa?
2: Astagfirullah. Baut ban lepas, Ham.
3: Loh, jadi gimana?
2: Duh, gimana ya?
1: Gimana ya? Mobil yang lewat nggak ada yang mau berhenti.
2: Tempat ini terlalu gelap dan sepi, Bu. Pengendara pasti waspada melihat kita berdiri di pinggir jalan begini.
1: Terus gimana dong ya?
2: Ada orang, Bu. Assalamualaikum. Permisi, Pak. Loh, Bapak yang tadi kan?
4: Loh, berhenti lagi, Mas.
2: Ini, Pak. Baut ban saya rusak. Kunci roda juga nggak ada di mobil. Bapak tahu bengkel yang masih buka di sekitar sini?
4: Oh, bengkel ada di sini, Mas. Tapi jam segini nggak ada yang buka. Coba, Mas, kita ke sana. Saya coba bicara dulu sama yang punya bengkel. Ayo, Mas, mobilnya dibawa ke sana saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Pak Heri. Ada apa, Pak?
4: Bang, ini ada teman saya dari Mamuju. Mobilnya macet. Baut bannya rusak. Dia nyari bengkel di sini, tapi tutup semua.
5: Oh, memang mau kemana, Mas?
2: Mau ke Makassar, Pak.
5: Oh iya, Mas. Mari saya bantu.
4: Makasih ya, Bang.
2: Makasih banyak, Bang.
5: Iya, Mas. Sama-sama. Waduh, bahaya ini. Bisa lama nunggu bengkel buka sampai fajar.
2: Untung ada abang ya.

0: Nah, sudah mas.
1: Aduh, merepotkan ini bang. Makasih banyak ya bang.
0: Iya mas, gak apa-apa. Hati-hati ke Makassar mas. Semoga di jalan sudah tidak ada kendala lagi.
2: Mas Gufran, hati-hati di jalan ya.
1: Terima kasih banyak Pak Heri atas bantuannya. Semoga saja ada kesempatan dipertemukan dengan Pak Heri dan abang kembali. Saya pamit ke Makassar ya bang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Allah memang kuasa ya ya. Mobil kita dibantu tetap jalan sampai ketemu masjid tadi.
1: Ayah bersyukur dipertemukan dengan Pak Heri di masjid tadi, Bu. Dari sini Allah ngasih ingat ayah tentang pentingnya sholat subuh. Di balik subuh ini, Allah menciptakan banyak sekali keajaiban di dalamnya.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita, dan kami hadirkan Ngobras untuk Anda dalam paket ulang menyalurkan kreativitas dan emosi melalui journaling.
1: Malam pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Senang sekali di Jumat malam yang hangat ini, tepatnya di tanggal 12 Juni 2026. Saya Randy menemani Anda di malam ini, dan seperti biasa, ya, kita mengudara dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ya, pendengar RRI, di tengah kesibukan sehari-hari, rutinitas kerja atau mungkin kuliah yang menumpuk gitu ya, sadar atau tidak kalau kita sering lupa memberi jeda untuk diri sendiri, dan terkadang emosi jadi menumpuk dan kreativitas juga terasa mentok. Nah, malam ini kita akan membahas satu metode yang sederhana tapi punya dampak luar biasa untuk mental well-being kita. Dan tema kita di Ngobras malam hari ini, menyalurkan kreativitas dan emosi melalui journaling. Saya akan sapa dulu untuk yang malam hari ini sudah hadir bersama kita melalui virtual ya. Terima kasih sudah hadir, ada Mbak Azari Nudar dari Woman Behind Komunitas Journaling Paper Mind Club. Selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Azarin.
2: Waalaikumsalam. Halo, Kak.
1: Halo. Gimana kabarnya? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Bersemangat banget buat ngobrol sama RRI Mamuji.
1: Baik. Terima kasih, terima kasih. Kemudian yang berikut ada Mbak Nurul Fadila, juga sama ya, dari Komunitas Journaling Paper Mind Club. Selamat malam, Mbak Nurul.
3: Selamat malam, halo Mas, selamat malam semuanya.
1: Makasih juga nih sudah hadir di Ngobras malam hari ini.
3: Sama-sama Mas, terima kasih kembali.
1: Jadi ini barengan ya malam ini, satu frame berdua.
3: Iya.
1: Oke deh. Oke, base komunitasnya ini di mana? Di Mamuju kah atau
3: base
1: di...
3: Base komunitas kami sebelumnya, kami berasal dari Padang.
1: Oh, di Padang.
3: Iya.
1: Oke deh, baik. Walaupun jauh ya, semoga apa yang disampaikan malam hari ini juga bisa menginspirasi teman-teman di luar daerah, utamanya di Mamuju malam hari ini ya, Sulawesi Barat. Iya. Oke, yang pertama mungkin saya ke Mbak Azarin Nudar dulu ya. Kalau ngomong journaling ini, journaling ya, ini banyak orang yang mungkin mikir kalau ini seperti nulis buku biasa, seperti diary gitu di zaman SD. Sebenarnya apa yang dimaksud dari journaling ini? Kita berbagi dulu, share kepada pendengar.
3: Oke Mas, kalau menurut saya sendiri, journaling itu simpelnya adalah menuangkan isi pikiran dan perasaan kita ke dalam tulisan. Nah, diary itu adalah salah satu bentuk journaling yang biasa saya lakukan gitu.
1: Oh gitu ya.

0: Baik-baik, menarik sekali. Lalu kalau melihat era di zaman sekarang ini ya, semuanya serba cepat dan digital. Apa cerita yang ada di balik layar yang memicu komunitas ini akhirnya harus kita bentuk?
1: Jadi sebenarnya Peppermint Pop ini tuh terbentuk karena keresahan kami berdua gitu. Saya suka journaling, Nurul juga suka journaling, dan di Padang itu kami sebelumnya tidak menemukan ada komunitas journaling di Padang. Terus karena kami sering journaling berdua dan kami bosan, kayaknya pengen rame-rame gitu. Karena kalau lihat di sosial media tuh ya Mas, kota-kota lain tuh pada ada gitu komunitasnya, kayak di Jakarta,
0: Oh
1: di
0: gitu.
1: Bandung, di kota-kota besar tuh pada ada komunitas jurnalingnya. Akhirnya dari keresahan kami tersebut, kami bikinlah komunitas Peppermint Club ini.
0: Kapan itu dimulainya jalan komunitas ini?
1: Kita bentuknya itu di November tahun lalu, cuma meeting
0: September.
1: perdana Oktober. Cuma meeting perdananya itu di awal Desember 2025.
0: Oh gitu, sudah lumayan lama juga ya jalannya gitu ya. Saya ke Mbak Nurul Fadila. Kalau menyinggung soal menyalurkan emosi nih ya secara psikologis atau dari pengalaman Mbak Nurul sendiri, bagaimana proses memindahkan pikiran yang ruwet ke atas kertas ini bisa membantu meregulasi emosi? Adakah yang bisa diceritakan dari pengalamannya mungkin sendiri?
1: Baik Mas, pertama-tama aku mungkin menyukai journaling mungkin udah lama ya Mas. Awalnya tuh dari kecil dulu kan, journaling itu kan bagian dari menulis diary. Nah aku dulu tuh waktu kecil, waktu masih SD, aku awalnya emang suka nulis-nulis gitu di buku Mas. Nah lalu kayak waktu COVID 2019, kan kita tuh dirumahkan semuanya, aktivitas kita pada di rumah. Nah, aku ngeliat tuh di sosmed orang banyak yang ngerjain journaling. Nah, aku tertarik juga kayak, ternyata dari tulisan itu kita bisa mengkreasikan loh, kita bisa membuat kreativitas dari sana. Nah, aku mulai nyoba-nyoba dan aku lalu ketemu sama partner aku, Arin. Nah, dari sana tuh aku menuangkan isi pikiran aku maupun isi hati aku dalam bentuk tulisan. Setelah aku menuangkan isi pikiran dan dalam bentuk tulisan, aku mulai kayak mendekorasi dan menambahkan beberapa kreativitas di dalam journaling tersebut. Nah, ternyata apa yang aku lakukan itu dan orang lain buat dengan journaling dekoratif itu ternyata dapat menimbulkan bentuk wellness, kesejahteraan diri kita, dan ternyata emang tenang sehabis melakukan journaling
0: Iya,
1: itu.
0: bentar dulu pelan-pelan ya. Proses pemindahan dari pikiran ke tulisan itu seperti apa? Apakah bisa, apakah Nurul dengan ketik di komputer langsung gitu atau catat-catat dulu deh, coret-coret apa gitu? Prosesnya gimana?
1: Awalnya tuh aku kan misalkan pikirannya lagi ruwet kan Mas. Nah, terus kayak pusing atau gimana gitu kan, tugas banyak gitu. Nah, aku langsung tulis nih ke dalam buku dulu. Aku
0: Ditulis
1: tulis
0: dulu
1: apa
0: ya.
1: yang iya, aku tulis dulu apa yang aku rasain. Misalkan aku lagi lelah, mungkin aku bisa aku tulis kayak hari ini tuh banyak sekali ya kegiatannya, kayak energi tuh bisa terkuras gitu. Nah, aku tulis ya, aku tulis aja ke dalam buku. Nah, lalu kayak setelah itu kayak ngerasa lebih lega aja setelah menuliskan apa yang dirasakan.
0: Baik. Itu prosesnya setelah ditulis, disimpan saja atau mungkin di-share ke media sosial juga? Mungkin iya,
1: Aku iya.
0: tapi tidak keseluruhan ya. Nah,
1: Kalau
0: gimana gimana setelah itu?
1: aku ya, biasanya kadang-kadang ada aku share juga, palingan kayak yang lebih ke apa namanya kreativitasnya, mungkin hiasan,
0: Betul.
1: bentuk hiasan-hiasannya. Paling kalau misalkan yang isi pikiran atau isi hati aku tutupin mungkin karena nggak di-sharing juga.

0: Oke, baik. Mungkin ya ada malam hari ini pendengar kita yang lagi mungkin banyak pikiran atau stres, tapi bingung nih mau mulai dari mana proses journalingnya. Jenis journaling seperti apa yang paling aman gitu untuk pemula? Mbak Nurul.
1: Menurut aku kalau misalkan journaling paling paling aman tuh, at least kita nulis aja dulu Mas. Yang penting kita nulis aja, terserah deh mau jelek, mau bagus, mau apa gitu. Yang penting kita nulis aja dulu. Kita tulis apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita rasakan, kita tuangkan aja dalam bentuk tulisan.
0: Apapun itu.
1: Apapun itu,
0: Oh
1: bebas.
0: gitu. Oke,
1: Ya,
0: okay,
1: bebas
0: baik.
1: mau di handphone juga bisa, Mas. Mau dipakai buku juga bisa, bebas. Nggak ada journaling tuh nggak ada standar aturan bakunya gitu loh, Mas.
0: Oh, baik. Tapi kan pikiran jelek, pikiran negatif itu kadang muncul, mungkin bicarain orang lain dan lain sebagainya. Apakah ini juga tidak apa-apa gitu kita tulis? Mungkin kita baca di waktu-waktu akan datang, ini akan mengganggu pikiran lagi. Gimana dengan itu?
1: Kalau aku sendiri ya Mas, kalau misalnya aku kesel ya beneran yang aku tulis itu adalah hari ini aku kesel sama ini. Nah itu tuh nggak apa-apa gitu. Kan kita hanya sekedar menuliskannya saja. Kita
0: Iya.
1: nggak menyampaikan kekesalan kita ke orang tersebut gitu Mas.
0: Oke, jadi ini tidak mengganggu pikiran ya. Ini hanya dituangkan ke dalam tulisan dan disampaikan sama Nurul juga tadi bahwa itu akan terasa ringan gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Istilahnya kita sudah cerita nih melalui buku, melalui tulisan. Oke. Selain soal emosi, ada kata kreativitas di tema kita malam ini. Nah, gimana cara journaling ini memancing sisi kreatif seseorang, terutama buat mereka mungkin yang merasa dirinya tidak berani sama sekali? Mbak Zarin, silakan.
1: Kalau dari aku ya Mas, sebenarnya kalau dibilang kreatif enggak juga sih, karena aku sendiri pun enggak kreatif gitu. Tapi gimana dari journaling itu bisa memunculkan kreativitas? Karena journaling sendiri itu sebenarnya ada banyak macam jenisnya Mas. Ada yang kayak dari diary, itu tuh termasuknya daily journaling. Nah kalau komunitas kami sendiri itu fokusnya ke dekoratif journaling yang memang ada tulisan dan tempel-menempelnya.
0: Oh
1: Nah,
0: gitu.
1: tempel-menempel tersebut memikirkan tata letaknya, memikirkan layoutnya. Nah, itu tuh juga termasuk dengan mengasah kreativitas.
0: Iya.
1: Balik lagi, journaling itu nggak ada aturannya. Jadi, ya sebebas teman-teman ngelakuin journaling aja gitu.
0: Oke. Tidak ada aturan dan sesuai kreativitas saja ya, mau tempel gambar apa mungkin ya. Hari ini saya ke misalnya ke stadion sepak bola nih, nonton bola, gambar stadion tidak apa-apa kan ya,
1: Boleh, apa
0: misalnya gitu
1: bebas.
0: ya. Oke, seru-seru, menarik ya. Jadi itu yang bisa memancing kreativitas ya untuk memulai journaling yang kreatif nih, karena mungkin ada dari teman kita juga yang mau mulai dan kayaknya mau langsung bagus, mau langsung cantik gitu. Apakah wajib punya semacam alat-alat yang digunakan, estetik yang mahal gitu? Harus bisa lettering atau mahir menggambar?
1: Kalau menurut aku sendiri ya Mas, nggak harus sih awalnya tuh buat pemula. Nah, karena kita ada komunitas, nah di komunitas kami itu biasanya kami menyediakan alat-alatnya dan hampir lengkap lah kira-kira kira-kira alat yang kami sediakan itu.
0: Oh gitu, Baik. Iya, malam ini juga kita buka ruang ya untuk pendengar yang mau tanya-tanya terkait journaling ini. Mungkin banyak yang baru dengar, silakan bisa disampaikan ya melalui telepon, juga bisa kirim pesan di WhatsApp kami 0822-96-09-09-96. Ini ada yang coba. Yang masuk lewat kolom komentar kita ya, karena ada juga yang live streaming, karena kita juga malam hari live streaming di YouTube RRI Mamuju. Ini dari akun @talita, katanya.

0: journaling yang cocok untuk ibu-ibu usia 30 tahun. Apa kak? Oke deh, langsung dijawab. Silakan siapa yang bisa jawab, yang mau jawab.
1: Aku aja.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, kalau dari aku sendiri ya, journaling itu karena ada banyak jenisnya, jadi kalau misalnya bingung gitu ya, ibu-ibu tuh butuhnya apa, bisa dicobain satu-satu gitu mas. Jadi dicobain dulu, ada daily journaling, ada decorative journaling, ada Quran journaling. Nanti setelah nyobain semua itu, kita bisa menyeleksi nih mana kira-kira yang kita butuhkan dan mana yang cocok untuk kita gitu.
0: Oke, baik. Sudah kita jawab untuk pertanyaan dari yang tadi gabung di kolom komentar ya. Pendengar siaran kami juga malam hari ini dapat Anda dengarkan selain di frekuensi 96, 97,6 juga 100,2 FM. Juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming juga di rri.co.id. Kita akan jeda dulu. Untuk pendengar, tetap bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
6: Aku.
5: Oke, silakan.
6: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
5: Yeah.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Kita malam hari ini masih bersama dengan komunitas Journaling Paper Mind Club yang punya base di Padang nih malam hari ini. Tapi malam ini kita tidak lagi ngomongin masakan Padang ya. Walaupun memang enak ya, itu di lain waktu dulu. Baik, saya mau teruskan untuk Kanurul dulu ya. Sebagai salah satu anggota atau woman behind di Paper Mind Club ini, perubahan positif apa yang mungkin paling berkesan yang dilihat langsung dari para anggota komunitas setelah mereka rutin melakukan journaling? Adakah yang bisa di share? Silakan.
1: Mungkin dari pengalaman aku sendiri juga yang ikutan, yeah. Mas. Nah, awalnya tuh aku tuh orangnya kayak lebih apa namanya, kurang bisa bergaul gitu awalnya. Nah, terus setelah kami menginisiasi Paperman Club ini, lalu kayak aku lebih bisa bergaul sama orang, dan kreativitas aku tuh lebih meningkat gitu loh, dan aku lebih lebih bisa yang kayak mendekoratif journaling aku lebih baik daripada sebelumnya. Dan perubahan positif yang aku lihat dari teman-teman yang ikut join bersama kami, nah itu teman-teman itu kayak kami kan setelah melakukan journaling itu, kami juga menyuruh peserta untuk mengisi G-form untuk
0: gitu.
1: mungkin ini ya, feedback apa yang mereka rasakan. Nah, setelah kami melihat feedback mereka, kami tahu kak mereka itu kayak happy gitu loh setelah kami melakukan journaling itu, dan kayak mereka selesai itu kayak ih seru kali kayak gitu kan, dan mereka kayak kapan lagi nih journaling, bagi anggota yang tetap dan rutin ngikutin tuh kayak nanya-nanyain kalau misalkan kita belum upload poster, nah mereka tuh pada nanyain Paperman kapan lagi ngadain journaling, kapan lagi kita journaling bareng gitu. Nah itu sih Mas yang aku rasain dan teman-teman rasain.
0: Anggota komunitasnya ada berapa orang sih?
1: Ada di dalam grupnya kami ada 20 orang Mas.
0: Ini ada di ada grup WhatsApp-nya gitu?
1: Ada.
0: Oke, cara komunikasinya gimana? Kalau mungkin misalnya nih ada yang baru gabung. Nah ini untuk si pemula ini apa yang harus dia lakukan dulu?
1: Awalnya kami kayak memperkenalkan dulu kan Mas, terus kayak kami bilang halo teman-teman, perkenalkan kami dari anggota Paperman Club. Nah, besok itu kita akan mengadakan journaling. Nah, setelah itu kita ngumpul di tempat yang udah ditentuin, lalu kita perkenalkan diri masing-masing.
0: Dengan ngumpul bareng.
1: Iya, ngumpul bareng.
0: Gitu boleh ya. Oke, itu ngumpulnya biasanya di tempat yang terbuka, karena itu kan juga biasanya memancing kita menulis apa nih misalnya ya, atau di tempat yang lebih privat seperti mungkin di perpustakaan atau tempat-tempat yang lain sebagainya.
2: Kita pengen sejauh ini sih kita ngumpulnya selalu di coffee shop ya Mas, karena Padang tuh panas banget, kami nggak sanggup kalau outdoor siang-siang ataupun sore pun kami masih mempertimbangkan karena cuaca gitu ya, kayak hujan kan kita nggak bisa nembak, jadi sejauh ini kita selalu ngumpulnya di meeting room di coffee shop gitu Mas.
0: Adakah jam-jam ngumpulnya gitu? Agar mungkin pikiran itu bisa lebih terbuka untuk memulai satu tulisan.
2: Kalau itu sih nggak ada ya Mas, karena biasanya kami mengadakan journaling gathering itu, kami nyebutnya journaling gathering. Itu tuh sekali sebulan dan selalu dilaksanakan di pertengahan bulan dan weekend, hari Minggu. Itu tuh biasanya jamnya sekitar jam 2 atau jam 3 sore.
0: Kegiatan yang cukup positif ya. Dari kegiatan itu apa yang mau dicapai oleh komunitas journaling Paper Mind Club ini?
2: Kalau dari kami sih kami tidak me mentargetkan capaian sesuatu gitu.
0: Mm-hmm.
2: Cuma kami pengennya pengen lebih menginfluence, bukan menginfluence ya, apa mengajak orang-orang gitu kalau ternyata ada loh kegiatan yang menyenangkan, gak hanya scrolling HP aja. Tadi aku juga pengen nambahin yang Nurul tadi, apa manfaat dari anggota. Jadi ada salah satu anggota kami, itu tuh dia udah 3 kali ikut berturut-turut, dan dia bilang sendiri ke aku setelah dia menemukan dan ikut rutin ikut kumpul journaling ini, dia merasakan kalau pikirannya udah nggak seberat itu karena dia jadi rajin journaling. Terus juga dia dia ibu-ibu mas ibu bukan ibu-ibu sih, umurnya udah 30-an gitu, dan dia bilang kalau makasih udah ngadain journaling ini, dia jadi nggak main HP terus dan dia jadi lebih memahami perasaan-perasaan dia karena dia jadi rutin journaling gitu.
0: Oke. Saya terbesit sedikit tentang dunia penulisan ya, ini dituangkan ke dalam satu karya. Apakah jika mungkin suatu saat ada peluang nih ya, karena jago-jago nulis semua nih di komunitas ini. Kalau suatu saat ada peluang untuk bikin satu novel, nah ini apakah mungkin itu bisa terwujud mungkin di suatu saat nanti gitu?
2: Mungkin kalau misalkan untuk novel masih jauh sih Mas, karena kita
0: Oke.
2: masih kayak seputar pikiran-pikiran kita.
0: Iya.
2: Tapi kalau misalkan difokuskan, semisalkan difokuskan, aku rasa bisa sih kalau misalkan dimulai dari journaling orang-orang menulis.
0: Iya. Saya pribadi setuju tuh kalau komunitas ini punya karya yang bisa orang lain baca gitu ya, dalam bentuk apapun, salah satunya novel ataupun juga komik-komik gitu mungkin misalnya ya, itu juga bisa menghasilkan cuan gitu ya, ngumpul-ngumpul yang produktif. Oke. Iya, saya kembali ke Mbak Azarin dulu ya. Mbak Azarin, karena jurnal ini itu sifatnya sangat personal ya pastinya. Bagaimana cara komunitas ini, Peppermint Club, menciptakan safe space atau ruang aman bagi para anggotanya agar bisa saling berbagi tanpa merasa dihakimi nih hasil karyanya?
2: Oke, Mas, yang pertama-tama karena kami yang bisa masuk ke grup WhatsApp kami itu hanya yang registrasi journaling gathering gitu. Jadi kami tidak membuka grup WhatsApp kami untuk sembarang orang, dan itu tuh salah satu bentuk safety menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua anggota. Terus yang kedua adalah kami juga selalu bikin peraturan gitu. Kalau misalnya di grup tuh ada semacam semacam apa ya istilahnya rules. Iya, rules. Terus yang kami bikin supaya orang-orang tuh tetap nyaman ada di grup tersebut, dan grupnya juga bukan tipe grup yang rame gitu Mas. Jadi kita kayak misalnya ada suatu bahasan baru dibahas sama-sama gitu. Dan hal itu tuh juga ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh semua anggota gitu supaya tetap nyaman untuk semua pihak.
0: Ada rules atau aturan ataupun juga ada batasannya gitu ya. Oke, pasti ini dalam kegiatan menulis ini atau ngumpul gitu ya, ada kadang muncul gitu rasa malas. Nah, ini pasti itu akan muncul. Ada tips untuk mendobrak rasa malas ini atau rasa jenuh ini dari Mbak Zarin?
2: Kalau dari aku tipsnya adalah ngumpul bareng-bareng, karena kalau ngumpul bareng-bareng mau nggak mau harus journaling bersama.
0: Oh gitu, itu harus ya.
2: Yang penting pergi aja dulu.
0: Oh gitu.
2: Iya. Karena
0: Oh.
2: kalau misalnya udah ketemu teman-teman yang lain
0: Iya,
2: yang semangat
0: iya.
2: tuh kita jadi tertular semangat ya, Mas.
0: Oh gitu,
2: Iya.
0: betul-betul. Sama dengan kami yang di siaran gitu, kalau yang pendengar yang masuk dengan semangat, itu penyiarnya juga jadi semangat. Oh, jadi sama ya. Saya kembali ke Mbak Nurul dulu ya. Terkadang itu saat menuliskan kesedihan misalnya atau amarah, kita malah jadi makin overthinking biasanya gitu ya. Gimana caranya untuk membuat batasan nih agar proses journaling ini tetap di fungsinya, yaitu sebagai penyembuhan healing dan bukan malah mengorek luka yang mungkin jadi makin dalam.
1: Nah, kalau menurut pengalaman aku sendiri ya, Mas, ketika mungkin ada rasa amarah, itu tuh kan kita kan normal kan sebagai manusia, amarah ataupun benci atau pokoknya emosi negatif gitu kan, ketika aku menuangkannya dalam bentuk tulisan tersebut, nah aku tuh kayak merasa lebih lega gitu loh, Mas, dan bukannya malah lebih overthinking gitu ketika menuliskannya ke dalam buku. Dan menurut aku itu journaling itu emang bentuk positifnya tuh emang benar-benar merapihkan pikiran kita dan hati kita ketika kita merasakan sesuatu yang mengganjal di dalam pikiran kita.
0: Oh gitu ya. Ini saya pribadi jujur belum pernah coba yang kayak gini, journaling ini. Mungkin suatu saat saya akan coba ya. Tapi itu tadi bahwa overthinking itu harus jauh-jauh dulu, atau mungkin luka yang pernah ada itu kita anggap sudah lalu dan diperbaiki di masa sekarang gitu ya. Itu mungkin bisa dicoba nih kapan-kapan ya. Saya kembali ke Mbak Azarin. Kalau melihat antusiasme yang ada, agenda apa lagi atau proyek terdekat yang ingin dilakukan sama komunitas Peppermint Club?
1: Untuk proyek terdekat kita ada dua, Mas, di bulan besok ada online journaling, sama yang satu lagi yang rutin selalu kita adain adalah journaling gathering yang offline, yang berkumpul rame-rame. Nah, yang untuk online journaling ini kita juga insya Allah akan collab sama salah satu brand. Jadi mungkin teman-teman yang nonton pengen ikutan, tunggu
2: online
1: aja info dari Instagram Peppermint Club.
0: Ada Instagramnya ya. Oke, nanti kita kunjungi Instagramnya. Oke, Mbak Azarin, ini kalau di era sekarang ini banyak aplikasi journaling ya di smartphone ataupun juga tablet gitu ya. Kalau menurut pandangannya Mbak Azarin, apakah feel atau dampak emosionalnya tetap sama dengan menulis manual menggunakan pena di kertas gitu?
1: Sebenarnya balik ke orangnya masing-masing ya, Mas. Kalau
0: Oh,
1: aku
0: baik.
1: sendiri, aku lebih suka yang nulis dan megang kertasnya langsung. Cuma kalau dilihat di era sekarang ini, emang banyak orang-orang yang udah mulai ke digital journaling gitu. Karena aku belum pernah mencoba digital journaling, jadi aku nggak punya perbandingan apa yang lebih efektif gitu.
0: Banyak juga yang mungkin di luar sana gitu ya, semangat beli bukunya, beli buku untuk sudah merencanakan nih untuk journaling. Gimana sih caranya untuk membangun habit atau konsistensi berjournaling ini agar jadi rutinitas jangka panjang? Mungkin hanya diisi 2 lembar lalu bosannya tiba muncul gitu. Silakan.
1: Kalau dari aku sendiri adalah tipsnya masukkan journaling ini ke rutinitas kita sehari-hari. Contohnya adalah misalnya bangun pagi gitu. Ada yang harus kita lakukan, misalnya kayak journaling 5 menit sebelum beraktivitas,
0: Oh gitu.
1: atau journalingnya dimasukkan di akhir hari, di malam hari, jadi harus ada 10 menit journaling sebelum tidur. Nah, hal-hal kayak gitu tuh akan membantu kita supaya lebih konsisten untuk menjalani journaling itu, Mas.
0: Bangun tidur itu kan apa ya? Aktivitas di hari itu belum ada nih ya, belum ada. Apakah bisa kita masukkan rencana ke depan atau mungkin yang kemarin nih yang sudah lewat belum sempat kita tulis? Harusnya gimana?
1: Balik lagi, karena journaling itu nggak ada aturannya, jadi sebebas sesuka orang yang akan nulis saja. Bahkan aku kalau misalnya journaling, kalau misalnya aku bingung apa yang aku tulis adalah aku bingung gitu, Mas. Iya. Atau misalnya karena
0: baik.
1: aku kesel, maka itu yang akan aku tulis. Apa yang muncul di pikiran aku itulah yang aku tulis. Jadi mungkin ngasih tahu juga buat teman-teman gitu, kalau misalnya journaling itu nggak ada aturannya, jadi teman-teman
2: fokus nulis apa yang teman-teman rasakan aja gitu. Kalau misalnya bingung tulis bingung, kesel tulis kesel, yang penting adalah perasaannya tersampaikan gitu.
0: Baik. Ke Mbak Nurul dulu ya. Di komunitas ini apakah mayoritas anggotanya itu didominasi hanya perempuan?
1: Sejauh ini emang yang daftar itu emang perempuan ya Mas.
0: Oh
1: Nah
0: gitu.
1: karena yang
0: Kenapa
1: menurut
0: itu?
1: kami sejauh pengetahuan yang kami lihat
0: Iya.
1: rata-rata yang suka jurnaling itu perempuan.
0: Oke, yang
1: Dan sebenarnya di komunitas Peppermint Club ini terbuka untuk umum, bebas mau
0: bebas.
1: siapapun laki-laki atau perempuan.
0: Oke. Kalau yang mau ikut di komunitas ini untuk gabungnya gimana?
1: Nah, kalau untuk gabungnya, biasanya kami kan akan mengadakan journaling sekali sebulan. Nah, sebelum seminggu atau 2 minggu akan dilaksanakan journaling, kita akan mengeluarkan poster dan di sana ada registrasi untuk pendaftaran. Dan teman-teman yang mau mendaftar nanti akan diminta untuk mengisi G-formnya dan lalu akan diarahkan ke dalam grup WhatsApp.
0: Oke, baik-baik. Jadi tidak hanya lingkupnya yang ada di satu daerah nih atau satu wilayah dengan Mbak Nurul ya, di luar daerah boleh juga.
1: Nah,
0: Apakah itu
1: mungkin.
0: memungkinkan? Karena tidak bisa jumpa nih misalnya.
1: Nah, mungkin kalau untuk yang di luar daerah sejauh ini belum bisa ya, Mas, karena kita emang offline kan kegiatannya dan susah juga mungkin untuk aksesnya mereka yang dari luar daerah, kecuali kalau misalkan bertepatan mereka datang ke Padang mungkin barangkali gitu, bertepatan dengan kita ngadain jurnaling.
0: Oke deh baik. Terakhir ke Mbak Azarin ya, sebelum kita tutup jumpa kita di Ngobras malam hari ini. Nyaman mana Mbak Azarin? Sesuatu hal yang kita rasakan itu ditulis atau dengan kita bercerita nih kepada sahabat, orang tua, atau mungkin sesama anggota komunitas Peppermint Club?
2: Kalau aku sendiri, aku lebih suka nulis, Mas, dibanding berbagi. Nanti dari yang aku tulis itu, aku juga berbagi, tapi tidak sepenuhnya aku bagikan ke orang lain.
0: Oh gitu, cerita ke orang lain tetap ada.
2: Tetap ada, tapi aku juga lebih banyak menuangkannya dalam bentuk tulisan.
0: Oke. Karena dengan cerita ke orang lain juga kan ada feedback yang kita terima. Apapun itu feedbacknya kita terima, tapi feedback yang positif pasti kita dapatkan dari orang yang kita teman cerita gitu ya. Baik, yang terakhir pamungkas nih untuk Mbak Azarin sebagai closing statement di Ngobras malam hari ini. Silakan.
2: Untuk teman-teman yang pengen journaling, aku cuma pengen nyampein kalau journaling tuh nggak pernah ada aturan bakunya. Jadi mulai aja dulu, ambil pulpen, ambil buku, tulis apa yang teman-teman rasakan. Gitu, Mas.
0: Baik, kalau bingung tulis bingung itu ya.
2: Betul.
0: Marah tulis marah, mungkin marahnya tidak bisa diungkapkan, tulis saja hari ini aku lagi marah.
2: Betul.
0: Boleh ya, boleh. Baik, baik, luar biasa loh untuk ngobrol obrolan kita malam hari ini. Dan ternyata dari selembar kertas kosong atau sebuah pena juga bisa jadi tempat pelarian gitu ya, atau bercerita yang paling aman untuk merengku emosi kita dan juga merapikan isi kepala dan juga mungkin meledakkan kreativitas yang kita punya dalam kegiatan journaling yang sudah kita obrolkan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Azarin Nudar, juga Mbak Nurul Fadila dari komunitas Journaling Peppermint Club sudah hadir malam hari ini bersama RRI Mamuju. Semoga obrolan kita ada hal positif yang bisa diambil ya. Baik.
2: Terima kasih ya, Mas.
1: Terima kasih,
0: baik.
1: Mas. Thank
0: Terima
1: you for
0: kasih,
1: having us.
0: Terima kasih. Di lain waktu kita bisa jumpa lagi ya dengan
2: Amin.
0: Obrolan menarik lainnya. Kita akhiri jumpa kita malam hari ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi kami hadirkan paket ngobras dengan journaling, dengan paket siaran ulang yang kami hadirkan pendengar, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega Pika menemani kebersamaan Anda di malam hari ini tentunya. Ruang Rindu, kita hadirkan kembali ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Hari ini 27 September 2026 di hari Minggu, walaupun mungkin seharian pendengar beristirahat karena di hari libur, dan besok kita menghadapi hari yang apa ya, hektik, hari yang sibuk di hari Senin. Tapi tidak ada salahnya ya, mungkin barangkali pendengar ada yang belum istirahat dan mendengarkan sejak tadi dengan beragam program dan juga informasi melalui RRI Mamuju. Mega Pika menemani Anda, semoga pendengar dalam keadaan sehat, berbahagia selalu. Tadi sebelum saya berangkat waktu maghrib itu langitnya sangat cantik ya, kayak merah, oranye, pokoknya campur-campur. Saya tuh sampai bingung, ini kenapa ya? Ternyata setelah dapat informasi bahwa ada bulan purnama. Apakah di tempatnya juga pendengar merasakan tadi bahwa keindahan langit yang merah, oranye, merona menghampiri langit kita, dan tentunya itu membawa kebahagiaan ya. Dan walaupun memang kita di wilayah Sulawesi Barat atau mungkin yang ada di wilayah lainnya sudah berapa bulan atau berapa waktu tidak hujan, kita harus selalu mensyukuri ya. Dalam artian mungkin ada beberapa aktivitas yang memang kalau kemarau mendukung untuk dilakukan. Apapun itu pendengar, semua kita selalu diberikan kesabaran. Dan malam ini Ruang Rindu menemani Anda, bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-232-4443. Langsung ada terhubung. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mbak Mega.
0: Iya, selamat malam Sidan, apa kabar?
1: Malam juga, alhamdulillah kabar baik Mbak Mega. Kalau Mbak Mega sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga. Dilihat juga tadi langit cantik sekali warnanya.
1: Iya Mbak Mega, sama Ji.
0: Iya bagus ya.
1: Saya juga lihat, iya.
0: Saya tuh sampai bilang kenapa bisa ini? Kukira penglihatanku yang apa yang turun itu kayak apa, kamera dikasih efek.
1: Iya.
0: Jadi lagi apa sih Dan?
1: Sementara di pembarnya ini siap-siap untuk baring Mbak Mega.
0: Mami tidur. Saya dapat informasi katanya Sandek sudah selesai ya? Sudah ada mi pengumuman.
1: Iya, sudah ada di Andui Polewali, Pantai Bahari.
0: Oh iya, ada pengumuman ini kulihat ya. Ada yang share-share. Iya. Oke, Sidan. Dengar lagu apa kek malam ini?
1: Lagunya T-Pex, Salam Rindu.
0: Salam Rindu.
1: Iya.
0: Oh iya, saya carikan kek dulu salam-salam ya kek.
1: Iya, kirim salam buat yang ada di Polsek Tampalagiang, terus ada juga Polres Polmang. Terus ada Pak Sarman, ada Oni, Dina, ada Sri Dulu Timur, ada Pida di Barat, ada Sri Anang. Terus ada juga Erwin Jelantawang Sapi, ada Pak Mahir, ada Bobi Kemesa Joremon Lana. Terus ada Laisar Dino, Amar, kemudian ada juga Bapak ini Bapak Yuli, Unding, Amsa. Terus ada juga Mama Nanda, ada Mida Diadi, Ma Ani di Boteng, Papa Ulang, Papa Rizal, Sarah di Kalulengke, Bule di Mateng, Bu Norma di Babana, si Pak Tua, Bu Murni, dan semuanya saja tanpa terkecuali Mbak Mega.
0: Oke deh.
1: Buat Mbak Mega lagi tugas ini saya terserah, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's hard to die when all the birds are sick. Barangkali ada yang berada di wilayah acaranya Sandek Silumba, mau bagi-bagi informasi ke kita sudah sejauh apa. Tapi saya dapat informasi tadi ada yang sharing dari reporternya RRI Mamuju, sudah ada ini ya, pengumuman juara. Dan pendengar, apakah juga Anda pergi menonton? Karena saya lihat dari video-video yang beredar rame ya, festival banyak penarinya, luar biasa. Dan juga pendengar masih dapat menemani kebersamaan kita di 0822 960 909 96. Di 443 ada yang mau bergabung? Boleh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam dengan siapa di mana ini?
2: Yomsa di Mapili Polman, Mbak Mega ya?
0: Iya, Yomsa.
2: Iya. Yomsa Polman.
0: Di Polman, dia apa kabar Ki? Di mana Ki? Di Polman lagi?
2: Di Mapili, Kecamatan Luyo.
0: Oh iya. Jauh tempatnya itu Sandek.
2: Agak jauh Mbak Mega, agak jauh.
0: Jauh. Lagi apa malam ini Yomsa?
2: Lagi duduk-duduk santai ini ya. Sambil dengar suaranya Mbak Mega.
0: Oh iya, baik. Ada pilihan.
2: Luar rindu.
0: Oh iya. Ada pilihan Ki malam ini?
2: Ada lagunya, judulnya Mengapa Kau Dusta, tapi enggak tahu siapa penyanyinya tuh Mbak Mega.
0: Mengapa?
2: Kau Dusta.
0: Mengapa Kau Dusta?
2: Iya.
0: Saya carikan ke
2: dulu deh. Oke, sambil dicari lagunya Mbak. Nyapa dulu. Ada tadi yang baru lewat, Bang Sidan, bukan Amsa, Yomsa.
0: Oh iya. Dia bilangnya Hamsa.
2: Terus ada Bobby, Ibdalia Pandini, Rizky Amalia, Pak Sultan, Bang Sidan. Selamat malam semua, salam sehat selalu. Di Polewali ada Piko, Purnamasari.
0: Mengapa apa tadi?
2: Mengapa Kau Dusta?
0: Oh, mengapa kau dusta?
2: Kalau enggak salah.
0: Oh iya.
2: Lanjut. Pak Maulana di Polewali ada Core. Selamat malam, salam sehat selalu. Pak Salman di Galombok, apa kabar Pak? Sehat Pak. Di Mamuju ada Andi Boteng, Ibu Lia, Ibu Mida, Ibu Murni, Ibu yang di Karampuang itu.
0: Oh, Ibu Darmawati. Iya, Darmawati.
2: Selamat malam semua, salam sehat selalu.
0: Oh, yang enggak ada lagunya Yomsa.
2: Tidak ada?
0: Iya.
2: Kamu balik lagunya Eva Solina, kan enggak salah. Melodi Memory.
0: Oh, Melodi Memory. Ini saja?
2: Nah. Iya. Oh, kita ini saya Mega ya?
0: Iya, terima kasih.
2: Terima Mega, sehat selalu Mega sama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memori. Pendengar masih bisa menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Goodbye my friend, it's hard to die. Dan kami hadirkan itu di Ruang Rindu pendengar, lagu Indonesia juga bisa lagu mancanegara ya. Jadi negara manapun itu bisa juga. Di tahun 80 hingga 2000. Jadi pendengar bisa bergabung di 0822-9609-0996. Ada yang langsung terhubung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu,
3: berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Ibu Lia di Mateng, Di.
3: Selamat malam juga Mbak Mega.
0: Lagi apa Ki Ibu Lia? Sudah baring?
3: Kenapa?
0: Lagi apa Ki, sudah baring Kak juga?
3: Oh, lagi duduk-duduk ini baru selesai cuci piring.
0: Oh iya, berarti habis makan?
3: Tadi sudah makan tapi piringnya terlambat dicuci Mbak Mega.
0: Oh iya. Berarti dibereskan sebelum tidur, Di.
3: Iya.
0: Biar bangun enggak
3: ada. Supaya pagi-pagi itu enggak ada lagi cuci piring, lainnya lagi dikerja.
0: Tinggal masak nih kalau pagi lagi.
3: Iya.
0: Iya. Baik. Oke, Bu Lia.
3: Oh, masih bisa request lagu?
0: Masih bisa, pakai lagu apa?
3: Saya mau dengar lagunya Paramita Rusadi.
0: Paramita Rusadi.
3: Janjiku
0: Di, saya cari ke dulu. Sambil saya cari salam-salam lagi.
3: Iya, kirim salam. Ada tadi Sidang. Ada juga siapa lagi tuh?
0: Yomsa.
3: Iya, masalahnya namanya itu kayak nama nama Jepang.
0: Nama Jepang di Masya Allah.
3: Yonsa. Iya. Salam kenal, Lia dari Mateng. Ada juga Mama Nanda, Pak Salman, ada Alex, ada juga Dina, ada Gibran, Pane Janggo, ada Bobby, Atore, Mama Mida, ada juga Ani di Boteng, Ibu Dharma di Pulau Perempuan, Ibu Murni di Kalimamuju, ada juga Erun di Jalan Taman Sapi, Pak Syukur di Kutai, Barumpar Rahim, Antuk di Duri, Asri di Timur, ada juga Pangeran Kodok, dan semuanya saja pendengar Ruang Rindu Tempat Terkejali.
0: Oke deh, terima kasih Bu Lia.
3: Ada lagunya Mbak Mega?
0: Ada lagunya, sudah saya siapkan, ditunggu video.
3: Buat Mbak Mega, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Malam hari ini di Ruang Rindu yang mungkin yang sudah bergabung atau ingin bergabung punya salam rindu kepada siapapun itu, kita hadirkan lewat lagu ini dari Tip X, Salam Rindu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita dan sembari nanti kami akan melanjutkan Ruang Rindu untuk Anda, kami akan hadirkan laporan langsung dari rekan reporter kita langsung dari Pantai Bahari Polman, di mana Bupati Polewali Mandar resmi menutup perhelatan Sandek Silomba 2026 pada Minggu 27 September 2026. Dan pendengar, kita akan mendengarkan langsung dengan rekan Ilham. Selamat malam rekan Ilham.
1: Selamat malam rekan Mega.
0: Baik, di mana posisi Anda rekan Ilham?
1: Saat ini saya sedang berada di Pantai Bahari Polewali Mandar, tempat berlangsungnya closing ceremony dari pagelaran Sandek Silomba 2026.
0: Baik, silakan laporan Anda lebih lanjut rekan Ilham.
1: Baik. Baik pendengar, berikut saya laporkan, saat ini saya sedang berada di Pantai Bahari Kabupaten Polewali Mandar, tempat berlangsungnya acara closing ceremony dari pagelaran Sandek Silomba 2026 yang ditutup dengan oleh Bupati Polewali Mandar Haji Samsul Mahmud. Dan berikut kami laporkan bahwa yang menjadi pemenang pada pagelaran Sandek Silomba pada tahun ini yaitu dari Pelita Alam Minakarya yang pada etape sebelumnya, etape 1 berada pada posisi 2 dan pada etape yang berlangsung pada sore hari tadi yaitu etape 2 berada pada peringkat 4. Dan disusul dengan Athena, Cahaya Sikir, kemudian Berkah Dua Putra, Alif Barokawan, dan seterusnya hingga Mandala Bintang Timur pada urutan ke-20. Dan pada hari ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pengarah Sandek Silomba 2026, Bupati Polewali Mandar, Wakil Bupati Majene, kemudian Kadis Pariwisata Kadis Pariwisata Sulawesi Barat, kemudian unsur Forkopimda dari dua kabupaten yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan juga Kabupaten Majene. Dan dengan berakhirnya closing ceremony ini, maka berakhir pula acara pagelaran Sandek Silomba 2026 yang merupakan salah satu karisma event Nusantara yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat. Dan ini juga menutup rangkaian dari 3 KEN yang sudah berlangsung di Sulawesi Barat selama tahun 2026 ini. Berikut laporan saya kembali ke rekan Mega di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ilham dan juga rekan yang bertugas di sana tentunya menyampaikan langsung laporan dari Pantai Bahari Polman di mana penutupan dari perhelatan Sandek Silomba yang resmi ditutup pada malam hari ini pendengar, dan juga tentunya kita ucapkan kepada para juara tadi di mana mereka sudah bekerja keras dan tentunya juga para sandek yang berpartisipasi dalam ajang Sandek Silomba di tahun 2026 ini. Pendengar dan masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Paramita Rusady ini lagu yang populer di era tahun 90-an dan tentunya ketika kita misalnya punya janji atau mungkin ada yang berjanji pastinya ingin dong untuk ditepati. Jadi lagu Janjiku ini menggambarkan seorang yang tetap memegang janji kesetiaannya meskipun hubungan cintanya mengalami luka dan juga pengkhianatan. Ini luar biasa ya. Dimana kalau saya baca informasinya, lagu dari Janjiku ini sebenarnya os atau mungkin kita sebutnya instrumen dari sinetron Janjiku. Dan di mana lagu ini hadir dari berbagai komplikasi Paramita Rusady yang sinetronnya dibintangi Paramita Rusady yang tayang di tahun 97. Di mana tokoh dalam lagu merasa ada yang memberanikan dirinya kepada orang yang dicintai, namun cinta yang diharapkan justru dibalas dengan kekecewaannya. Bayangkan kalau kita cinta sama orang tapi dibalas dengan kekecewaan. Meski begitu, ia berusaha untuk mempertahankan janji-janji dan juga kesetiaannya. Yang menarik ada unsur pasrah dan juga religius di dalamnya, karena di bagian ketika kita misalnya mungkin cintanya tulus ya, misalnya kita disakiti ya hanya bisa pasrah dan juga hanya bisa berdoa karena Tuhan mengetahui janji yang telah dibuatnya. Dan tentunya pendengar malam hari ini masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Masih bisa bergabung di 0822-9609-999. Oke, terputus. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat rindu.
0: Iya, selamat malam, Ibu Murni kah?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ibu Murni di Mamuju. Di ya, di apa lagi namanya? Kalimamuju.
1: Di Kalimamuju. Iya, betul.
0: Lagi apa Ki Ibu Murni?
1: Masih duduk ini sambil monitor.
0: Selesai mi acara di sana.
1: Iya, tadi malam.
0: Oh, tadi malam di.
1: Berapa hari ini tidak ada masuk ini menelpon.
0: Tapi masih sibuk masih ramai kayaknya di sana, Di.
1: Iya, betul. Oh, iya.
0: Ada keluarga dari jauh datang atau di sekitar situ, Ji?
1: Ada.
0: Ada juga. Oh, banyak. Pulang semua, Mi?
1: Iya, tadi pulang semua.
0: Oh, pulang semua, Mi. Oh, iya. Berarti bisa, Mi. Pantas gabung, Mi, Di. Karena biasa kalau masih ada tamu.
1: Iya. Tidak bisa gitu.
0: Iya, tidak bisa.
1: Sibuk.
0: Iya. Menjamu tamu, tahu.
1: Betul, ya.
0: Baik, Ibu Murni.
1: Lagunya Desi Ratnasari.
0: Apa judulnya?
1: Lembaran baru.
0: Lembaran baru, Di, saya cari.
1: Iya.
0: Desi.
1: Kirim salam ada tadi Ibu Lia, terus ada juga Mida di Adi, ada juga Pak Ulam, Bapak Risa juga, terus ada juga Pak Maher, Pak Joharudin, terus ada juga KMS, Bobby, Alessardino, terus ada juga Pak Sukul, Pak Salman juga, selamat malam semua, semoga sehat selalu. Terus ada juga Mbak Tiara yang ada di sudut kota. Terus ada juga Amar ini lama begini tidak ada di dengar suara.
0: Iya, bagaimana
1: Miko
0: dong kabarnya itu Amar, Di?
1: Iya, betul juga. Terus ada juga Ben Erwin yang ada di Jalan Taman Sapi, bagaimana juga kabarnya. Dan buat semuanya saja, tak ada yang dikecualikan Mbak Miko.
0: Oke deh.
1: Mbak Bengka, lanjut tugas kita. Saya menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Murni di Kalimamuju. Ruang Rindu RRI Mamuju minta lagu Pak Penghulu Bahidina Mariana. Kirim salam untuk Yongsa di Mapili. Yongsa ya. Ada Pak Salman di Galung Lombok, Mbak Medi Farma di Polman, dan semua pendengar RRI Mamuju yang monitor. Salam kenalku untuk Mbak Mega. Aku juga ikut menyaksikan indahnya bulan malam ini dan terima kasih. Dari Abdul Wahab Albilal di Mapili Barat Polman. Terima kasih, salam kenal juga. Iya, bagus sekali kan bulan purnama. Saya lihat tadi cantik sekali di luar sana. Saya tuh sampai tadi waktu berangkat ke sini maghrib kaget, kenapa kayak ada efek-efek apa begitu. Saya kira cuacanya kurang bagus, ternyata memang ada bulan purnama. Baik, saya mau angkat lagi penelpon, satu penelpon lagi mungkin yang ingin bergabung. Assalamualaikum, ruang rindu.
2: Selamat berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Bobby ya.
2: Iya.
0: Bobby di Polman, lagi apa Bobby?
2: Ya, lagi istirahat.
0: Istirahat.
2: Sambil monitor.
0: Duduk-duduk baring nih.
2: Kalau saya duduk-duduk.
0: Oh iya, masih duduk-duduk di.
2: Iya. Kalau saya di ruang rindu.
0: Iya, ya, tahu. Ditunggu dulu. Iya. Oh, berarti iya. Kita monitor di mana, Bobby?
2: Di 97.
0: Oh, 97. Karena aku dengerin radio tak sampai di sini.
2: Iya. Karena terlalu besar mungkin.
0: Iya, sehat juga kabarnya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kabar sehat.
0: Baik, baik.
2: Iya.
0: Oke deh, Bobby. Lanjut, Bobby.
2: Kalau bisa, masih bisa. Saya mau request lagunya Edi Selitonga.
0: Edi
2: Selitonga.
0: Apa judulnya itu?
2: Doa.
0: Doa. Saya cari
2: ya,
0: dulu
2: deh. Untuk minta hujan ya. Di depannya hujan.
0: Iya, betul, betul.
2: Karena terlalu panas kalau siang hari.
0: Iya.
2: Oke, menyapa Mbak Mega ya.
0: Silakan.
2: Ada yang baru lewat tadi, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Norma, Darmawati, Pak Irang Kodok, Acil Heruding, ada Yomsa, kemudian Sidan, ada KMS, Asriani Alia, ada Pak Salman, Eski Amalia, ada Tiko, kemudian ada Bang Kumis, Mama Nanda, Bunda Adik, ada juga Ibu Mida, Anik Boteng, Papa Ulang, dan Purnama Sari, dan semuanya Mbak Mega tanpa terkecuali.
0: Yeah.
2: Selamat malam semuanya. Oke, makasih banyak.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bobby yang ada di Polman. Dengan lagu yang kita hadirkan ini tadi, Janjiku dari Paramita Rusadi. Jadi pendengar, kalau misalnya mungkin merasa bahwa setiap kali berjuang untuk orang sering dijanji-janji tapi tidak ditepati, atau mungkin janjinya sudah pada batas yang pendengar sudah tidak bisa menunggu lagi ya. Jadi apapun itu, pilihan ada di Anda. Apakah misalnya mungkin berharap dia untuk bisa menepati janjinya, atau juga bisa menunggu lembaran baru seperti Desi Ratnasari.

0: Ina Mariana ya, dan ini tadi lagu yang direquest oleh Abdul Wahab di Mapili. Pendengar, ini tidak lama lagi perjumpaan kita, tapi saya mau angkat satu penelpon yang ingin bergabung. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan Maulana. Maulana di?
1: Ya, betul sekali Mega.
0: Lagi apa Maulana?
1: Ya sementara ini tugas di sini.
0: Oh belum selesai ya?
1: Ya sebentar ini.
0: Jam berapa pulang?
1: Ya sebentar ini, ya jam 11 kah?
0: Oh enggak lama Medi.
1: Enggak lama.
0: Rame juga di kalau hari Minggu?
1: Ya rame kalau hari Minggu anunya.
0: Iya. Anunya penjenguknya. Oke deh Maulana.
1: Lagunya anu Jamal Bertang. Jamal.
0: Apa itu?
1: Apa judulnya itu Jamal? Jamal.
0: Jamal.
1: Jamila.
0: Jamila.
1: Ya.
0: Iya, silakan salam-salam Maki.
1: Iyalah salam-salam ada Rizky Amalia, ada Pida juga ya. Yang ada Abang Kumis, Pak Salman di Galuh Lombok, kemudian Seriani, Tiprak, ada Kani Janggo, di Polman juga ada Toduri, ada Sidam, kemudian ada Ibu Murni, Bu Lia, ada Wispatuo, ada Sri di Luhut Timur, Anto Duri di sana, Indrika. Semuanya mau pendengarnya, rindu di Malang ini.
0: Natalia mau di, enggak ada Jamila.
1: Oh ya, Natalia mau ya itu.
0: Iya, iya, iya. Terima kasih.
1: Ya, untuk Amiga, salam tugas.
0: Iya,
1: terima kasih. Masyarakat diberasnya di Malang ini. Oke, kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Maulana ya, dan juga pendengar di mana saja Anda berada yang mungkin hari ini sudah bergabung, terima kasih. Dan juga yang nanti tidak sempat gabung, nanti kemudian kedepannya bisa gabung bersama kita. Saya pamit pendengar di Ruang Rindu, mohon maaf ya kalau misalnya ada yang terlewat, tapi kayaknya sudah saya baca semua. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju dengan doa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Tahukah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Mendingan masih menemani kebersamaan kita dan masih kami hadirkan selingan lagu kesenian tradisional dan juga informasi untuk Anda.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya rumah musik ini maka berakhirlah seluruh siaran Radio Republik Indonesia Mapujo. Dan atas pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda untuk terus mendengarkan seluruh rangkaian acara kami di Radio Republik Indonesia Mapujo. Dan kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tahun 2014, frekuensi Pro 1 RRI Makassar, DMW 630 kHz, dialihkan ke Pro 4 RRI Makassar.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar kembali berjumpa Anda di pagi hari ini. Dan akan kami hadirkan pendengar tentunya beragam informasi dalam frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Pendengar tentunya kami mau mengucapkan juga untuk Anda berhati-hati menjalani pagi hari ini, karena untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya baru saja pagi tadi diguyur hujan dan beberapa titik ini terjadi ada pohon tumbang. Dan juga semoga banjir di beberapa titik juga segera mereda. Untuk yang lagi berkendara, berangkat ke kantor, beraktivitas di luar rumah, pastikan untuk selalu menjaga keselamatan dimanapun Anda berada.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, buat Anda yang pagi hari ini mulai beraktivitas, tentu perlu sedikit waspada pendengar, karena seperti informasi sebelumnya bahwa Mamuju alhamdulillahnya sudah diguyur hujan, tapi karena tadi pagi hujannya lumayan deras, jadi pastikan Anda untuk berhati-hati. Karena ya kondisi seperti ini pendengar tentu membuat kita perlu menyesuaikan dengan aktivitas, terutama bagi masyarakat yang atau untuk Anda yang akan bepergian atau beraktivitas di luar rumah. Dan untuk Anda pendengar yang menggunakan kendaraan, jangan lupa untuk mengurangi kecepatan dan juga tetap menjaga jarak aman. Karena jalan basah ini tentu bisa menjadi lebih licin, dan juga kalau hujan jarak pandang ini bisa berkurang. Jadi tetap hati-hati dalam berkendara. Bagi masyarakat atau untuk Anda yang tinggal di wilayah yang rawan genangan atau berada di sekitar lereng dan juga daerah perbukitan, pendengar sebaiknya Anda lebih memperhatikan kondisi di lingkungan sekitar, pantau terus perkembangan cuaca, dan hindari memaksakan aktivitas jika kondisi memang tidak memungkinkan. Nanti di pukul 8.30 pendengar akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda perkiraan cuaca terupdate dari BMKG Tanpa Padang. Namun sebelum itu, jika Anda ingin melihatnya lebih dulu, boleh langsung untuk mengakses informasi yang disediakan oleh BMKG Tanpa Padang untuk Anda yang berada di wilayah Sulawesi Barat.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Di era digital, dunia ada dalam genggaman. Informasi datang tanpa batas, tanpa jeda. Anak-anak tumbuh bersama teknologi, belajar, bermain, dan berinteraksi di ruang digital. Namun, tidak semua yang terlihat aman benar-benar aman. Tidak semua yang menarik membawa kebaikan. Ancaman bisa datang tanpa disadari, dari konten yang tidak pantas, perundungan, hingga orang asing yang menyamar. Anak-anak perlu perlindungan, bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Dampingi mereka saat menggunakan gawai, ajarkan batasan, dan bangun komunikasi yang terbuka. Jadikan teknologi sebagai sarana belajar, bukan sumber bahaya. Saring sebelum berbagi, waspada sebelum percaya, dan berani berkata tidak pada hal yang merugikan. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan aman dimanapun mereka berada, termasuk di ruang digital. Lindungi anak kita di dunia digital dengan pengawasan, edukasi, dan kepedulian bersama.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgas Wil Sulawesi Barat.

Pendengar, hujan lebat disertai dengan angin kencang yang melanda wilayah Mamuju, Sulawesi Barat terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah dini hari. Cuaca ekstrim ini pendengar dilaporkan menyebabkan sejumlah atap rumah warga mengalami kerusakan, termasuk beberapa rumah warga ini digenangi oleh air yang bersumber dari atap. Selain merusak rumah warga, pendengar, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang di Jalan Abdul Malik Patanaendeng, tepatnya di sekitar kawasan penjual ikan bakar yang mengarah ke Jalan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.

Meski saat ini pendengar cuaca kembali normal dan curah hujan sudah tidak terlihat lagi, pastikan tentunya Anda untuk selalu siap siaga dan tetap berhati-hati dalam menjalankan aktivitas. Baik untuk Anda yang berada di rumah maupun untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek.

0: Wajahlah, geser-geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81.